Raika lan rai wau nika putri sampun ngewacan ngenenin indi manfaat membawa bekal kentan ye napi malih niki ring pola hidup yang sudah dewasa nge sampun mekarya niki tapi kantun makto bekal nganika becik pisah Raika lan rai salah satunya nih nika anggen membantu menghindari kebiasaan melewati makan siang. Nah niki Raika lan rai ini sampun mekarya pasti ke wenten jadwal rapat sari padat pekerjaan sari menumpuk talar wenten deadline-deadline utawi niki batas-batas waktu kentan nge anggen pekerjaan yang diminta. Nah niki pastika membuat para pekerja melewatkan jam makan siang talernya. Nah meskipun niki umum terjadi, nah kebiasaan tersebut niki melewatkan jam makan siang secara terus menerus, nika pastika nenten becik angin kesehatan tubuh lakerlai. Nah salah satu niki penyakit yang bisa timbul kenten ye adalah penyakit mah. Nah, untuk mencegah niki rekalan rai penyakit mah, jika pastika perlu pola makan sane teratur, menghindari makanan pemicu lan menerapkan niki gaya hidup sehat. Nah, niki berkaitan sareng wawu budaya membawa bekal nggih rekalan rai. Nah, makan teratur nika pastika diharapkan jangan menunda utawi melewatkan waktu makan, mangda niki lambung nenten kosong terlalu lama. Nggih. Porsinya niki kecil tapi sering niki becik juga rekelan rai. Nah, makan 4-5 kali sehari dalam porsi kecil niki dianjurkan karena lebih baik daripada porsi besar sekaligus. Nah, niki untuk meringankan kerja lambung rekelan rai. Sana penting talar niki nggih, makan niki secara perlahan. Kunyah makanan kenten sampai benar-benar halus secara perlahan. Mangda niki lebih mudah dicerna lan tidak menelan banyak udara. Taler niki tunggu 2-3 jam setelah makan sebelum berbaring utawi tidur. Mangda niki asam lambungnya nih nenten naik kenten nggih. Yen ing boleh galas kal di Pak Yanarbo wau kenten nggih, mungkin niki deket jaraknya presiden niki tidur siang kenten. Nah, sebaiknya sebenarnya tunggu dumun kenten nggih. Mungkin istirahatnya bisa duduk dumun nggih. Mangten naik niki asam lambung rekelan rai. Nah, yen ing kaitkan wau rekelan rai nggih untuk budaya membawa bekal puniki, iki becik pisan anggen mencegah penyakit mah puniki nggih rekelan rai. Santukan dengan membawa bekal niki pastika membuat pola makan jadi lebih teratur nggih. Rekelan rai sekalipun api niki ranger griya soang-soang nggih, mungkin wenten sane sampun beraktivitas ring jeru kemanten. Nah, niki tetap juga bisa terkena penyakit mah kalau makan nenten teratur kenten nggih. Jadi penapi niki rekelan rai wenten sane maduwe penyakit mah utawi niki sampun mulai menghindari nggih gejala-gejala dari mah punika.

0: Kelan Rai ngiring sarangin Putri Malih Nikir yang lain telepon 0361223361. Mau sang ini topik niki penyakit mah. Nggih, wenten napitan niki Kelan Rai sane menderita penyakit mah. Yen ing wenten niki dados berbagi tipsnya ne sapun api cara mengatasi nggih. Utawi niki sampun pernah tapi ternyata mangkin sampun sembuh nggih, sampun enten-enten keluhan malih. Dadah sarangin Putri ring 0361223361. Sampun dibuka Rekalan Rai. Larisang nika nyarengin nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gek Putri.
0: Inggih Om Swastiastu kerambetan.
1: Ratut.
0: Inggih, ampun niki lengkap, ampun jalan-jalan, ampun penyemeng.
1: Nah, wausan mah Banten gek niki di bos jalan-jalan.
0: Inggih, berarti sampun mesiram pagi-pagi nggih.
1: Sampun cantik.
0: Asik. Jak mekar bunga langsung niki Mbah Indira mah Banten nggih.
1: Hidup taro nak senang ani bersih-bersih dan cantik.
0: Betul. Jadi pagi-pagi harus cantik Mbah nggih.
1: Nggih, cantik bagi mah untuk mah nak gitu
0: ya. Nggih, betul. Untuk diri sendiri nih ke Mang Dayaman.
1: Ya, untuk diri sendiri. Heeh. Bikin yang cantik nyarengin ge.
0: Oh, nggih rahajang niang.
1: Nggih. Cuaca riki ge mengizinkan sekali bersahabat sekali.
0: Asteng kare, demogi jangan ngelantur kenten nggih.
1: Nggih, dugi mah mali jebos jalan-jalan ton keni sabah, ton keni panas, pang sedang-sedang aja.
0: Betul. Betul, pokoknya pang nyaman kenten Mbah nggih.
1: Nggih. Napi mangkin gak putih napi sampun boleh penyanera wau.
0: Sampun sekali biasa nika memutih.
1: Memutih kenten. Ya Mbah niki nak kangen ngebulan sekali beli nasi beguling.
0: Oh. Nggih. Berarti setiap bulan pasti boleh sekali ngajang beguling kenten.
1: Nggih, nak di samping mantu anu ngisi brankas niku nak dagang nasi beguling.
0: Oke, okay, kenten. Boleh gagapan beguling kenten.
1: Nggih, niku kan samping mah mungkin jalan-jalan niku.
0: Langsung bebas.
1: Mantu orang.
0: Oh, kada nak bantu gelah Rike.
1: Mantu orang nanti ngasih ongkos lah itu beli nasi guling gak?
0: Becek kentan gak? Sekali-sekali kan becek?
1: Ya sebulan sekali itu gak?
0: Kentan ampun becek-becek nih ke penyemangnya berat hari ini gak? Beguling
1: padahal hari Senin makin gak gak? Mbah biasanya puasa makin labra puasa karena makin jadwal.
0: Ini kan Mbah ampun mau sang ge puasanya nika menyesuaikan genten ge.
1: Genten ampun ge.
0: Inggih.
1: Niki nini Jerman iki nyarengin do pesaren colek. Colek Santiago.
0: Ngambul Mbah.
1: Ya, sing colek abusan jak nini gitu. Tapi tidak boleh kita anu sama orang tua ya. Ini kan ngajak Mbah bin 3 tahunan.
0: Oke, okay, enten. Meyap berarti nggih meyap.
1: Nggih, sekarang nini Ita, masa nini Ita duran bin 2 tahun kayak ngajak dia.
0: Nggih, kakak kelas, adik kelas enten nggih.
1: Niki gong biang mesin niki meduwe tiga empat niki ge nyaringin. Ring hijau yang ring keramitan malah jebos tiang simpang. Nggih, ketimpangin di bos. Gaya.
0: Sambil melali nggih, sambil jalan-jalan.
1: Nggih, jalan-jalan.
0: Nggih, Mbah. Nah, niki mau sang topik niki, Mbah.
1: Nggih.
0: Nika ngenenin indek penyakit mah. Mbah pernah niki wenten Mbah mengalami atau mungkin anak, cucu kenten sane menderita penyakit mah?
1: Lan tiang kan iki saen pemerasa.
0: Astungkare.
1: Mungkin mempengokan biasa nang roti.
0: Mm-hmm. Oh, pasti tetap nggih berarti makannya teratur niki Mbah nggih, sampun pasti nggih.
1: Susu kenten anu ngen kenten kadang-kadang buah ngen jamnya astung karo ge pangten
0: kenten. Iya, astung karo pang sehat selalu.
1: Iya, dari dulu nampun mah nanten anu masuk sakit emak, kadang-kadang madan sakit emak ya.
0: Astung kara nih kampun nih becek berarti tidak pernah merasakan nih kan nih susah dicari nge. Berarti ini terpengaruh juga untuk kenten nge cara makan, pola makan yang teratur kenten Mbah nge. Semangan nih ke pang boleh, harti nih penyemang kenten nge.
1: Nge, yang semangan Mbah kali mangkin tuh SU mantan nge.
0: SU penyemang nge.
1: Nge, malah jebos kan bagian jam setengah sebelas nih kan kita ngantre di sana ge bulan
0: dan ge makan beratnya agak tengah ge nasi beguling boleh jebos niki nomplok ge
1: sampun disunuh sama nasi beguling.
0: Oh kenten ampun memanggil manggil beguling nih ke
1: Niko nak bayangan mahal ge kita pun dagang menunggu pembeli.
0: Iya kan benar mbah mau jadi pembeli soalnya jangan lupa bungkusin ge putri siki ge. Iya, tiang.
1: Di jotong mas, deh nomor gak putri sih.
0: Oh, sarang kentan, sarang Pak Man, Pak Man dadas, Pak Manarte, Nangoman, Nangoman.
1: Pak Yanarbo.
0: Tuh, dadas Pak Yanarbo. Eh, Bu Vera, medue.
1: Kenten nggih.
0: Ah, dado. Soalnya WA perempat kantun kenten perbaikan Sinampuro nggih.
1: Bingung mah ben. WA-nya enggak bisa dihubungi niku nggih.
0: Oh, kenten ampun, Kang Yam
1: dulu. Kenten ampun, dok malu kan bisa dihubungi gak terus mah ngirim SMS pas. Niku ampun. Wengi-wengi itu nggih.
0: Kan wentane balas.
1: Oh, bising saja WA nagone.
0: Kenten ampun, agak susah mangken. Kalau dumun kan ten boleh munggah, boleh ring WA kan kenten. Boleh ampun colek-colek semeton Kang Yam iki kari perbaikan niku.
1: Nih, mungkin makanan nomor
0: penyiar. Iya, Bu Vera ada dos nggih Bu Vera unding nih ke Gembiang Sri unding.

0: Lah itu 1 kilo dah kita nempuh ke jalan-jalan itu.
1: Tidak terasa jadinya mbah nge, karena pelan-pelan sekebeji gitu nge.
0: Tidak terasa nih ke jangan tahu-tahu ampun keluar keringat.
1: Iya.
0: Mau nikah dulu nge putri nge.
1: Iya mbah.
0: Nge putri rajang juga salam sama si cantik yang sedang imut-imut. Sana durung munggah, ngiring munggah sarengin dek putri. Itu dia kan nyamal gatra siki kali nih. Ini san kan nak sabun di belakang mah niki pasti bok ketep.
1: Inge yakti.
0: Nih niki mailin aja tenten jero kuku sarang jero epa nih nyoleh.
1: Inge rajang.
0: Iya putri nge.
1: Inge mbah.
0: Dimun rajang tugas galah wali yang mas sinepduk pramo santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Mbah Indira, sampun nyarangin nggih, asteng kare niki Mbah Indira sekeluarga nenten pernah niki merasakan sakit mah nggih. Niki minap santukan taler atau wau niki sane bawasang pola makan dan pola hidup nggih. Baik disengaja maupun tidak niki, karena Mbah Indira kantun mangkin pun niki nggih. Nika masih menerapkan sarapan, sekali pun nika nggih makan, nika di jam-jam yang hampir sama, jadi teratur nika rekalan rai. Lan wenten niki melakukan olahraga-olahraga, meskipun olahraga ringan, tapi tetap bergerak, yenten nggih. Astengkara niki sehat selalu mbah sekeluarga.

0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, Bu minta digendong.
1: Bentar ya, Nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.
2: Ibu.

0: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Rakelan Rai memalih Niki putrinya nyerangnya Rakelan Rai. Pastikan Niki antuk topik. Nggih, sane kantun bar lanjut iki Rakelan Rai. Ngenenen inde Niki penyakit mah. Nggih, sekalipun api Niki Rakelan Rai. Wenten sane pernah Niki merasakan penyakit mah nggih, yen ing wenten sapun api cara mengatasi nggih. Atau Niki sekadi Mbah Indira wau, astengkara Niki sekeluarga nenten pernah merasakan penyakit mah. Nah Nika seperti apa cara menjaga pola hidup sehat kenten nggih. Dadah Niki sarangi Rakelan Rai rengdol 361-22-3361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gue nggak Cynthia oleh dunia nyelak-nyelak.
0: Iya, nggak putri Niki.
1: Oh, gue nggak putri.
0: Iya.
1: Iya, lali yang pun Aji menikah gitu.
0: Iya, Aji, siapa Niki?
1: Aji Takta.
0: Oh, Aji Takta.
1: Karena wau Pak Yanarbo pun bilang.
0: Iya, oh wau boleh nggak, uleng Pak Yanarbo Nika sampun berusaha naik.
1: Uli Bu Pera, Bu berusaha.
0: Oh, dari pertama oh, berarti. Ketemu. Iya, sekarang makin boleh Niki Jik
1: nge. Bukira ada terus pembukaan.
0: Betul.
1: Turut berbela sengkawa cucun mangkulu. Wau yang kenal di kenta anona.
0: Oh, sane mangku, sane bawa sang wau Nika nge. Sane bawa sang digigit tanjung. Sane
1: bawa terus meninggalnya cucun yang nomor kelas 5 atau cap.
0: Oh, nge. Masih SD kelas 5 nge.
1: Mugi-mugi amor yang cintia boleh genah sana gece gitu.
0: Iya, setengkar.
1: Wow, saja jahat yang ngorto aja mangku istri, mangku lanang gitu. Di batu sang, di Pak Agenten Pejaten.
0: Kapan nih kejadiannya? Digigitnya nih kapan?
1: Kenuning pasnya pun pirang ibu pirang nih kang Kenten.
0: Oh, Kenten nge. Kenten sampun Kenten nuning sarang Kenten.
1: Ya sana yang ngubu-ngubu cicing, menunggu melahang, dan cicing, ngopi aruh, gendam pedalam, nah alis sedang, aduh, sedang ngisengin.
0: Iya.
1: Aduh, mudah-mudahan sampunan terjadi malih, gendam.
0: Astung karem, emang udah aman, samian alit-alitnya, nge?
1: Pak, gue nge, Cynthia, aja, kenten, kanten, ten siaran, sekarang kali ini, kok.
0: Siaran, nge, sekarang mbok gong Krisna? Inge, wenten kenten kurang enak badan Nika, tapi makin astengkara sampun mulai.
1: Mugi-mugi sehat sareng kalih menika kenten.
0: Astengkara inge.
1: Duanin cuaca ten becik. Inge,
0: yakti ji kenten sampun samian makin harus jaga kondisi Niki.
1: Nggih, tiangan kena masih-masih meriang-meriang ngalin tiang ngabot yang ke dokter gitu.
0: Nggih, tapi sampun nggih sampun ke dokter nggih.
1: Ampun, ampun sane ipuan Niko tiang ke dokter. Masuk awak kenten meriang-meriang kaling-kaling aliang suntian
0: nah,
1: vitamin.
0: Nah, Nika sane becek. Kenten ampun makin harus dicegah pangten kanti dadi, ampun demam kenten beh kewah sampun.
1: Nggih. Mudah-mudahan puniki selamat, rayu, rajeng sareng sami. Pasti bu cucun tiari tabanan pun dinga bu kakek na on air gitu.
0: Nggih, sampun. Salamin nek demen salamin. Oh, sami niki seneng nggih, mer sehat.
1: Nggih, sami. Abi abu telah pembelin paket pasti kan kirimin bikin kesenangan soal niki hiburan.
0: Nggih, yakti.
1: Topik napi Niki?
0: Niki ngenenin penyakit mah Nika Haji.
1: Oh ini napi-napi kenten ampun bapil mah udah tiang kenten kan macam dulu Diko berarti... ajeng tiang sebelum makan gitu.
0: Oh kenten gejala mah berarti Niki kemarin
1: kenten nyenang yang kan seduk kan biasa ngajeng.
0: Oh kenten tapi mengarah ke situ mungkin ya jadi diberikan antisipasi nge.
1: Kan ampun dokter ampun uning gitu.
0: Iya yakti. Tapi kenten
1: patut mancung pun naik dia.
0: Durung Nika durung.
1: Mari pisan yang mengucapkan bela sungkawa kepada jelumang ulu lanang istri moga-moga tabah menghadapi segala cobaan. Niko yang di atas sempun mengatur ampun api yang nak kenten umur kenten.
0: Inge angkian banjileh kenten nak mau sange.
1: Inge wanda meniko kuantan gue nggak Cynthia.
0: Inge Haji sukses.
1: Oh putri kenten.
0: Inge Haji.
1: Inge mari jebol sering Buddha sambung siaran. Waspada ring margi.
0: Inge, siap sekali. Oke,
1: wadah menikuh kemandan yang pamit Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Aji takta kok bisa penyarengin nge. Lah niki kebetulan kenal taler nge sarang jero mangku sane wau bawa sang Bu Vera nge. Niki dadas pengingat taler majang rei raga sarang sami. Sane liana niki raris. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajang siang.
0: Ampun siang nih, kari pagi.
2: Ini super tengah siang.
0: Iya, ayi baca tegah Nini. Ya, yang siang mulai tiang nih, yang
2: kira. Terima kasih, Pak Penijo.
0: Pun api gatran ini Ita.
2: Nini seger.
0: Asteng kareng.
2: Jik subuh nyidang nyarang jik seger.
0: Asteng kareng.
2: Ya itu aduh sama jangal jik seger.
0: Boleh vitamin langsung. Vitamin on air ya.
2: Vitamin besi ampun ada.
0: Iya asteng kareng. Ampun je sehat selalu kan Nika tujuan utama Nika.
2: Anu nih, Nini nak mau janji yang ajak batu Nini, balik bos mungahnya sekarang aneh aneh lianan batu Nini.
0: Ya ampun mau janji nih kalau on air kita kalau mungah bareng kita.
2: Anu balapan lah balapan, ya nunggu galak itu batu Nini
0: ya. Berarti Nini Ita menang Niki maluan salib pembantu Nini.
2: Apa dan aneh, aneh Nini aneh jani.
0: Ya. Kentan topiknya.
2: Kenak lalu rakonan.
0: Oh, kenak nggih. Tiang astung kare kenak rahayu.
2: Nggih,
0: bu Vera bu nomor 1. Nggih, pun mecuer langsung nika.
2: Mang Panu nyare itu semua Mang Panu melebot Pak Mang Panu.
0: Nggih, Pak Mang.
2: Nggih, topik mah madiosan topik asane dumunan semangkin nggih.
0: Nggih, mangkin ngenenin penyakit mah nika Nini.
2: Nggih, penyakit mah.
0: Pasti kan akeh.
2: Sampun lambat-lambat.
0: Nah, aduh, kan, tidak teratur pola makannya, nggih.
2: Tidak teratur. Ya Nini lah dumu ndak yakinnya kati nanti asam lambung
0: naik ke asam lambung.
2: Satu gitu ya.
0: Oh, kenten. Berarti cukup parah nggih. Pernah nih ke sekali penyakit.
2: Sambilan. Nah, ajeng nih terus pidana nak sukoh ya. Di wentana naselo kita tu masih gede-gede kita ya. Suka cara lan ajak
0: kan cara mangkin nengge.
2: Mas beras suka ya.
0: Oh, makanya zaman dulu nih kan dicampur-campur nasinya nih nengge nasi selo, kentengnya nasi jagung nengge.
2: Makanya yang suka cara lan nengge.
0: Tiang?
2: Nih yakti tiang masan lan nengge yakti neng lemong macam. Nah, Bu Eka ngodar nih kok nak yakin kenten ge. Nah, selo janging juku dan apa ya daun janging. Daun krepetan, no keto-keto ge. Kesawi, kesisat, no keto-keto lan ge.
0: Nggih.
2: Ge niko ampun mawinan, magae keras. Kenten-kenten api kurang makan, kan kenten minap.
0: Nggih.
2: Ya, iki kan di ke rumah sakit Nini kan di nyoh win kan di nam. Berdarah kenten ya.
0: Oh, berarti nih kok awalnya napi muntah-muntah sakit perut kenten?
2: Nyenyap deh.
0: Oh.
2: Nyenyap kenten. Kenten kerti berdarah. Kanti ke rumah sakit nih.
0: Geng, ampun abis nih kok cairannya.
2: Taro, sampun nih kok ampun. Dia disarankan kenan pokoknya biarpun nak nasi. Jangan terlambat atau air gitu. Nah, bang sarankan dokter.
0: Inge. Pokoknya jangan sampai kosong berarti perut kenten ini.
2: Apapun makan yang penting berisi.
0: Niki ampun, Niki yang diperlukan tips-tipsnya.
2: Nanin makin semang-semang buku apa yang hidang Nini ngajeng nasi aduk ya.
0: Inge.
2: Eh, ngalemong dia order semua jam limo pun kepeken, masa jangan bumbu. Kalau mungkin kepeken itu harus aja madu malu.
0: Yeah, lebih sehat lagi nih kang ye.
2: Madu, maru misalnya kepeken. Kepeken dah jangkap makin enggak.
0: Yeah, sambian apa kang ye kopi kentan.
2: Kopi nasi kentan, kentan cuma. Cuma atas gaya 2C ini kok gaya
0: 2C
2: nama buka
0: kita deh. Gaya becek nih kak becek. Jadi teratur juga nih kak nih sampun terus terlaksana kentan patah jam makannya
2: nih. Benana sore benana jalan-jalan kentan gak lu naik api gitu kayak benana kena sakit ya kena masa deh.
0: Iya tapi nih kan nasib padahal juga
2: api
0: sampun berusaha gitu.
2: Karena sangat sih kita kayak unik ledinnya gini kejemasan kena sakit sakit.
0: Tapi biasanya yang sampun pola hidup lebih sehat, lebih teratur, lebih cepat penyembuhannya nih kan ini daripada teman-teman yang kenten artinya makan tidak teratur, kenten pasti lebih susah nanti nih.
2: Nih mungkin ini nak modal nak kaki nenek sakit karena bulan-bulanan agak bertian kan di keramik ya.
0: Nyam nih.
2: Nih boleh nak ngetaruan nini agak di warung nyait nih kok. Itu nak bertian nih. Anu siupu kan anunya nak sangat penyedot nak keramik. lu nini demen negak mertajo.
0: Tenang kan kenten nak tataan tikah napi angin.
2: Pun mertataan tikah.
0: Oh tetap nggak sih.
2: Pun mertataan. Kalau tu jenang bos ke bulan-bulanan terus tetap negak berjalan sih tu gak. Nih iko man, artinya sakit bertesian nih ling ibuan gak. Nah mungkin nampun je.
0: Nampun
2: minap niko je terus sapu nini.
0: Angat-angat malih ni
2: gak. Semangat tu masih panggidang lah.
0: Nah niko ampun. Inge semangat nih kan ya penting nini nge.
2: Inge semangat segar nih baru nang sakit kene kita mau yang ngobrol banyak kita bengkung ada nih anak bengkung bang. Nang kita apa nini kita.
0: Opa ben opa.
2: Inge bengkung nado kadain ngalang bengkung. Yang jadi nana narago pedidi kita apa nini kita.
0: Inge.
2: Ini ke, satu kan niki ampun boleh nini aja datang nini sarang berbelasungkawa niki berduka cita nini wow sepisan kenal sarang aku dulu niko yakti jika di aja datang sarang nih kuantren ke titi yang bisa nih wow mirengan kabar niko
0: kan tanah anggi.
2: Yakti aru kangen mana anak-anak tu kan gak?
0: Gih sedang aktif-aktifnya umur-umur segitu gih. Sedang mau sekolah bermain kita umur niko.
2: Tinggi, tambah jero mangku pun apa yang niko nak tenda dos lagi, tenda dos tolak, tak kita.
0: Tinggi.
2: Nih, sampun anak no di atas mengatur niko yakti tenda dos umur pewayahin kita margi niko tak kita enggak.
0: Tinggi yakti nih kan ini.
2: Nah jalan ke mall aku tu masih jauh dan kita
0: enggak.
2: Iya, yakti itu tiang anu niko ken hidup tarom pun ngatur niko tu ngenten.
0: Inge.
2: Nih dan ada sekeliling ngenten ge. Inge. Cuma cuman ni ibu ikan ini Raina mungkin ge.
0: Oh ge. Niko
2: minat kesibukan lah. Boleh dah nyarengin sampun lah kalah ya.
0: Inge sampun ikan ini.
2: Inge cuman masih anu kedua niki cuman dan kapa-kapa ragana nak. Miradiang je kalau kapa-kapa nyelak turah kenten.
0: Oh kenten. Gege.
2: Ampun dah jero. Ini nampun lemong mereka sur jero menurago.
0: Oh ge.
2: Ge.
0: Ampun apa lampun ge.
2: Ampun pang limo ini mereka.
0: Oh ampun ampun sering.
2: Itu ni kuara kan nake rumah bedas ni tayo. Dan kan ano di udara kan jero menurago.
0: Mana orang nguguk kena ajak Pak Kelianir pang boleh bedah rumah.
2: Nak wenten kan Pak Wenten kan bahan pembicaraan ya kayak putri ni kan.
0: Anggian mah kedean ye.
2: Semua dan mancu mulai bos sesarangin tumben dan mancu masih dan sarang ya Pak Yanago semua kadang ki. Maka cerita sarang sami ke.
0: Iya nini.
2: Mertuan sana seneng ya orangnya semang-semang yang sekedih mangkin mangkir. Sarang sami kena amargian tu dan mangkin semua kliot.
0: Iya.
2: Ingi ke putri, mang dok kena sedato, malah bos waspada orang margi budange.
0: Ingi.
2: Mang dok kena sekeluarga. Sok semua tu galah nini. Mau pamit om, santi, santi, santi om.
0: Ingi om, santi, santi, santi om.

0: Ay, nge.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai masa ngenenin indik penyakit mah dika pastika sami pernah mengalami gejalanya utawi sampun bahkan pernah merasakan penyakit pun kingge. Santokan iki penyakit yang memang dikarenakan pola hidup sehari-hari sani kurang tepat kan tadi Rekelan Rai. Sani paling dekat nika pastika ngenenin indik pola makan. Pola makan sani nenten teratur utawi ajeng-ajengan sani kurang tepat kan tadi sani memicu niki asam lambung naik. Sekadi niki Gong Biang Sri wau mengabarkan ring WhatsApp titiang niki sedang kambuh nika mahnya nih santukan boleh ngajeng jeruk. Nah jeruk nika kan asam mungkin karena memang sampun medue kenten nggih mah puniki asam lambungnya naik malih nggih dumugi gelis kena niki Gong Biang Sri nggih narekelan rai sane lianan taler niki sik semeping banget sampun nyarengin titiang malih jubos niki renggalah jam si ya nika pacang wenta niki gegonjakan nggih sane pinaika mengisi niki ring rahajeng Bali obrolan komunitas nggih sane arsa malih jubos sarengin monitor niki kantos puput nggih titiang nyareng rekelan rai renggalah jam dasa. Sik semaping banget lan sinampuran iki yen ngenten kaiwangan selami titiang ngeter acara duene.

Rakyat Rai pengelolaan dana desa di Bali diperketat untuk mengantisipasi anggaran yang telah dialokasikan justru mengendap menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Inspektorat Daerah Provinsi Bali meminta pemerintah desa mematangkan perencanaan sejak awal agar setiap kegiatan yang dianggarkan benar-benar dapat dilaksanakan dan anggaran tidak tersisa karena persoalan teknis di lapangan. Pengetatan tersebut dilakukan karena dalam pengawasan masih ditemukan anggaran yang tidak terserap akibat perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satunya terjadi ketika kegiatan pembangunan terkendala persyaratan teknis, termasuk persoalan lahan yang membuat dana hingga ratusan juta rupiah tidak dapat dieksekusi. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Halo, serius banget lihat HP-nya.
2: Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh gitu ya? Terus-terus, Vi?
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Wayang bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan perlindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Santun miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
5: Iya, ditian ji.
4: Kali menika mbok tiange
6: saking. Dan bersidang meklu mertimpu Tanjung.
3: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
7: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
8: Rakelan rai senemangke niki sampun metemu ringgalah jam sia kantos puput malih jebol seringgalah jam dase pacang wenten niki gegonjakan sane mamurda niki mendidik anak. Untuk menikah rekelan rai, pacang mengudara niki kegonjakan duene, lan putri ngulung serma pamit niki nge, santukan sampun ke bandi antuk galah. Seksema seni sampun nyaringin putri, ringgala jam 5 wawu, kantos makin niki puput, mulai jebas ringgala jam dasa. Sinampura untuk keiwangan titiang, selami ngetar acara duene, puputan titiang, untuk aturang pramesanti. Om, santi, santi, santi om.

Terkadang orang tua disalahkan. Yen ado saget ti anak ning endah pelag nilar sesano keluar dari rel-rel kebenaran. Orang tua ni ane sirap-sirap cuma kenal. Nejelek bina ada nak ngomong sinten pelajin neken raman gitu. Dini subuh maro lantasan ira ramo nyiksik bulu. Kengken yo irago kapening piana geran. Ulian sinten nguruk kenapa ulian po dalam ngomelin. Apa sayang bos keliwat tekening pianak mawina yo nyicing singal dan sudah dikasih hati minta mulu gitu kewalo yeni rago jani ajak mekejang yang sudah berstatus orang tua memang dalam keadaan dilema dan necen kaden menyayangi yen sayangang pianae nyicing singal yen opa dengan cara kekerasan dia akan membandel dan tidak memehkan yang melaib sing bakat ulap sehingga untuk mengajah ngajarin anak-anak apalagi di saat usia labil yen anak yang orang sedaan umur akil balik tidak bisa iragokal sendiri sawireh dia sudah keluar dari rumah dia akan mendapat orang-orang baru di luar sana cenderung dia akan mendengar kengken jauhan saran kena len itu yang akan didengar bukan cerita dari orang tuanya sendiri gitu kebanyakan yang cingakan deh apa gitu yuk tekeni nyamu berayu semetone rasa yang buku jani apa ben truno-truno lantasan no masa kolah subuh yang inap si umah tunang mau gitu pengebelian tunangan yone telpon pelih kirago-rago ngelah panah kemo yuk yen panah tuturan sing tayan bakat aja nudur gasne yo ada meme ana takon meme tunang ne pang sepalan panak yo ajak meme panak ne bapak ne ajak meme ne banyak satu-satu main ke walau mau takon tuh artinya singgon negatif nah biasane bagus tiangnya ditur orang gitu matakonnya saja ditu apa kengken gitu nah mau takon gitu artinya kita perhatian tekenin tiangnya yaning subuh yonya ngerang orang mau sadu tiang dino

0: anak. Popo tiang kalkulis yang petang Yanina ada timpale. Op namo di rumah sakit ni bisa tiang inap itu. Itu. Oh na yang pengelolaan timpale sakit tadi. Ternyata memang di Semang neje teko yo. Ngajak cewek misi bayi. Oh. Dong bo yo nak inapan tunangannya beling lah di rumah sakit. Kanti lekat tu. Kengken abot tu jani kengken tak gong isiang tu gumi. Pangdo jo saja adon kita kita. Ada kuping dah sana lambe di seperti warna ya. Jitu. Udang dek kena sal.
1: Kejut kejut ben bayi we. Ningeun nyamuk megambal.
0: Oh gitu. Ne aneh
1: sepatu. Perlu dalam kehidupan peneraga punya prinsip semangat dan produktif tentang boneka ya. Yang sing semangat peneraga apapun muka jani antas menghadapi kehidupan yang serba sulit serba kewah nak ngalih gaya seberat apapun peneraga Bali nah anda percaya orang itu sang yang widi banyak yang kita ya ada sabun yang
0: kerja
1: nyenengan manusia ke mana kerja nyenengan alam riu kan aku dari manusia senjelah boyo merakan suka dengan awak jadi teman ke jalan di gumi benar kesempatan ben ngalih kesenangan ada juga yang berprinsip begitu ya
0: dan nggak ajang-ajang nih pada melenan tuh sinai sin waduk melenan
1: ya mirip
0: sin boy sin waduk melenan.

0: Nak dengah beli marah peke ngerah itu
1: aneh tuh dah kan kene bisa jangan canan tuh si ram dan ben mana ya kadur sing tepuk bolong ne ben alih beten ngetel ne ben alih mana bolong ne sing ada ben tuh dan pok marah tepuk bolong
0: nak kemulan gitu yen sing ada hujan sing nawang oh. Biasane omahe merab langit ya selapis biang genteng
1: itu sing yang mang ada itu
0: aduh nah menatan
1: sambilan masih ngantosan piana
0: mendingan beli mah tuh peke ngerahe pedidi nak pedidian munyi mesti peke
1: nak burin panado nak petang-petang mulih gus gitu jam 5 sembangan mari kita kodo
0: tak bisa benar ado sing mulih ya nginep
1: nah tuh
0: ben sembangan aja mulih sembangan nak mulih kita
1: aneh kelih kan orang mau balik calon arang aneh cenien orang igal calon arang eh cenio benak nih oke okay. Ya nak mau balik kan sekan nepoin ya naknya igal tuh pasti kena uban perahal ya sing progino
0: nak pekibah perbandingan kehidupan li yang urah kena alit-alit jani nak panah ya kan agak contoh pasti ujung-ujung tak lin
1: makawinan dot yang ngempo cara perjalanan yo meluh sekar ngelah piana ngidap munyi
0: Iyan rasang beli nak guru lawan sisil ada itu i guru memberikan suatu pelajaran yang positif positif kat langsung transportasi ilmu itu peliha berjalankan murid pasti kau tak sing murid kan pelihang otomatis memberi ilmu pengetahuan juga salah begitu. Maka apa yang kita nilai pasti ke sampun di ngelaksanang ilmu itu yang benar ya benarnya mana rahanya lanang tutur bapak ne saat makau sebuah luang satuannya dengan beli apa mungkin buku janin.

0: தொல்லையால் அண்டாஸ் போயாலே. ஓ ஒரு ரம்மூல் ஏன் செங் lah piana mesepi tekang wismo yang tanam putera sisa boneko iya rago sing lah pemimpin di kumi mesepi tang yang sing ada pamukia mesepi tang desa yang tanam pamukia tak kalah itu lah mesepi kang tri itu yang tanam uang yang sing lah pipis kelahonya
1: kemawinan aneh penting jani nyen jo aneh ngelah soroh uang bank
0: uang bank. Aku dah yang nyimpan hidang itu.
1: Sampai sih ada uang bang, itu jadi ada apa bang uang apa uang bang.
0: Nak kemulan kewajiban ada tak lingsir ada tak tua yo, memang penuntun marga ane lu. Walau pasti kau sudah kau dah diramu ramu je walau peng nyontuin ane luang masih mengunyinan dok ini nih dok itu nih iramu melaksana gitu kan itu yang menyebabkan tolehkan piana bapak tadinya gitu
1: maka winan yang iraku yang rasang itu cerah teori pan ado nih tulan tekan panah terhadap orang tuanya sendiri
0: nah.
1: Cuma yang tepuk tuh rago buku kene pejalan nanti kangen kau apa nih sedang tulan
0: nah.
1: Sehingga dia mencari contoh keluar gitu
0: ya.
1: Apa tuh ke ngeranang panah aku gitu.
0: Yang paling berat sih melajah dalam satu pergaulan. Ini di sekolah boy ya guru memang pembelajaran guru pengajian yang cuma beguru rupa ke yang di lingkungan ini akan taruh menyerah marah pemirsa pepinah manusia pada melenan. Oh ada yang demen A ada demen B yang sing benah dalam suatu pergaulan bisa raga yatnya raga bocol nuas kadirurung ada kali pejalan sojak ni tanah rahayu benahin bos katuangan ni madan korban suci pasti ke pejalan ni lu maka awin pergi dia beli ke pindah karena ngelap anak wani-wani dah dua beli ngelap anak wani ukur gitu
1: ukur apa sih ukur kucet ukur
0: besi ngelap anak gitu
1: kalau mau ukur juga kita
0: tapi saya terasa beli pindah tak apa-apa pindah bisa pitu ngelap anak putus ngelap anak penagihannya pada melelin ukur di jani tak bisa ngomong penagihan papat yang jumlah
1: nah jati
0: pembiayaan ukur jani itu
1: yang sekali rin anak tua ni rago ngelah piana kanti daso roras 16 gitu nidang yo ngopo piro
0: nidang
1: tengenten santu kan yang kemana bantian bang ajang kena beberangkat ya so kena kena jenik ortonan je kolektif pun.
0: Ada nak otor kolektif itu?
1: Hah?
0: Ada nak itu kolektif otoran?
1: Bas liung lah kan patuh perdinaannya ada mirip otoran jepoan. Nelung otoran kita yang cara kaler dulu nak kolektif pun. Di masan mecolong itu. Rahab bawa satu merajan. Dados pengulu asiki penglingsir. Mama ya bo panak-panak cairnya dini anu tuanan dari yang besi. Oh gitu nak bidan mawena nyak merasa dia saudara
0: yeah.
1: Yang jani mau ajak ke mau piana orang yang ngudiang kami orang ngudiang tiang pelabuh kan bapak gitu.
0: Kadang-kadang saja lah kadang-kadang nubo memian beli hidup beli berdua rasa kelir takkan memian tapi ini apa tuh dia misalnya kita sentawang kadang-kadang penyebab itu mungkin saja terjadi dengan ekonomi waktu itu sehingga ada apa
1: nah.
0: Ku mirip sedang motor
1: pasti kok sebuah dari ekonomi itu gitu
0: beli senang malah ada otot apa kadang-kadang apa panjang waras satu waras yang kena menurut
1: nah tua kan gitu nah ini tawango odalan odalan di pura pusuh di pura deso pura dalem lengkap ingat tadi masalah odalan ben kata panane ben lon odalan dianu. Itu abadne.
0: Ya nodal kayak ada kagak semua kena mana?
1: Eh kena.
0: Mojak semua mangon patok tu.
1: Di dia oh di manis odal di Puro Puso. Ternyata Puro Puso nak ngapat. Sehingga tiba cepat nak moton. Moton dengan noten sase yo.
0: Iya.
1: Tu dah dia ni.
0: Kadang-kadang di mana? Kan kan udah sih.
1: Nah,
0: kon ya.
1: Nggih.
0: Bulan udah lah.
1: Makawe itu sing ingat adene yo lantas. Ingat ne di manis odalan di Puro Puso yo lekar gitu. Nak ngopi ban cepok odal.
0: Oh. Sing ulang tahun yo.
1: Ada.
0: Dobel itu ulang tahun nggih, kon nggih.
1: Heeh.
0: Gitu yo.
1: Nene nembalu sekarin ceng sajan tetayung ne kolin tekajo ne. Rerenna.
0: Ah. Indah
1: hadang
0: nih takon malu aban-aban apa
1: makan sih kenon yang mana
0: nanya nambah ubi bunga
1: marah kan
0: atas
1: ini di tengah ini sih tawa
0: di tengah pak yang sih tuan kalau sih tawa nana kau sih gak merah jangan pada jangan tuan
1: malu malu.

0: Ini pemain Arjo penuh imajinasi.
1: Biasanya condong nata.
0: Ini ajak dadu gen. Tuh juru gambel ben ajak parpat.
1: Ya, yang mau juga ikut.
0: Malu.
2: Raja sarang kali ni kian si. Penapi nganak pejalan tiang ni
0: kian. Bas tumben tepok di jalan kedidian sengadon impalin.
2: Beli nyaman.
1: Apa mar betanen nyanat lampah ku gede.
2: Apa mar.
0: Ulian singa embuh ke pendidian tuh si nasu bo tidak begitu penting pejalan.
2: Nah, Tios menawi kita bisa lihat dari tingkah seseorang penting apa kengken kan apa body language istilahnya
1: dilihat dari pisnya
0: yang sudah cingkarannya langkahnya pasti dan tegang pasti ada yang penting dicari nih
2: yang pas santai mending gitu ya saya betulah bagaimana cuma
0: mau jalan mending sebilang dangke sebilang leboh naguin
2: betulah ini gaya cuma
0: gitu. Sing nak matakon masih takon engko gitu.
2: Ajar aja.
0: Nah, ngadan dini aja ngorto.
1: Nang tuwo mah rulah banaban ae.
2: Jak
1: ngorto.
0: Uwatan yang nah, uwatan ada.
1: Uwat itu kadang ada lalat otsa
0: sedak ada ada tuh. Sedak.
2: Uwat tuh teni mantun
0: tuwo nang. Tuwo nan uleng di dhuwur ne. Ah, awas mah cekap lung.
2: Aduh.
0: Ah, tuwo.
2: Iki kadung ke pasar, uwatan boleh kenten tapi hasil tegalan lah kenten pe hasil tegalan
0: ya gen tak ngelah nangko bungkul tuh ada pas hasil tegalan
2: haji sekarang adalah apa dan segera sesuatu harus dijadikan uang
0: ya diuangkan sing ado cuma honyang
2: diuangkan nah kenten pun aku kapan
1: maka bro tuh makanan nek jane sebelah besuna tak limo ya. Orang diwang kalau pasal besu ke diwang aja tak limo ya.
0: Diuangkan.
1: Aduh, dompet puyung kok gitu wis aduh padahal kan pernah cuma saja gitu.
0: Tesna ge pes.
1: Apa lagi ya? Apa lagi ya?
2: Diuangkan.
1: Nah, mumpung ada mangkinan
2: sakit ya moto. Nah, wenten jawa boleh di pasar. Artinya barter.
0: Barter.
2: Nangko, tar ajak ubi
1: antara barang dengan barang barter.
2: Barter, tar.
1: Dan tukar barang dengan pes beli ya,
0: beli. Karena ane mu ani mempunyai banyak kebutuhan.
1: Si isian ya gitu.
0: Ayah butuh ini, butuh itu, butuh ini. Kita kan yo nene. Ane loh kita masih. Pes kita ke beli tiang beli kene tiang beli kene tiang beli kene
2: kene cuman yang saya tanya ini pas apa ngan beli
0: benar aneh wani membutuhkan aneh loh beli
3: pokoknya kau
1: kemulan tuh ya tuh di tengah-tengah raga deh jadi biar mengeluh nangko kan lama proses pengembuah itu dah
2: ngantos
1: tasang atos kali bang gede apa besar
0: nangko tuh palo wakio tuh
1: apa palo tuh
0: palo tuh buah
1: wak kan
0: dia wak nih
2: oh palo wakio dia
1: wak nih membuahnya aku ada bur buah, suah, aneh di badan pasti pembuah.
0: Buah.
1: Contoh buah.
0: Buah dada.
1: Buah.
0: Tuh kira tuh.
2: Tuh kan ada buah.
0: Kemohon apa yang daro?
1: Pasti.
2: Aci.
1: Di badan pasti membuah. Ledur pasti mau suah.
0: Suah.
2: Macam lah rambut yang kan.
1: Sebentar pasti bubur. Jangan mencubur di sini tuh. Itu model.
0: Bur. Bur ayam, bur canggung.
1: Aduh, nah mumpung man menggening dunia anjar rewod.
0: Nah ide tiang sing nih pada dalam
2: minyak. Ya, ditan dia.
0: Nah man minyak pen.
2: Tan aku nakeh, ini jumlah pun
1: wentan. Aduh, nolakan lawar itu.
2: Wentan.
1: Aduh.
2: ke nak ke jabo cingain.
0: Yen di tebo nak ado beten nyoh ke pasti keladi gitu. Ini beten nyoh pisang rai.
2: Pisang rai beten
1: nyoh. Pisang rai itu
2: godoh dan. Nah, beten nyoh pisang rai.
0: Beten pisang rai plastik.
2: Aji saya ngerti
1: dong. Bawa bawa kata. Ceng lantu orang ni.
0: Ini nyatu angkini aja untuk tiang nyanyi. Eh, lantasan melu ngajak piana-piana adik tu. Jeknya nut bunuan nu dianjak kita enyak majalan. Tiang dot buku kita dijoyo pelih. Ya piana kan iseng masih diperembukannya mau takon bukan kita ngedengan aib sih gitu kejeleannya bukan kita minta solusi biar bisa seperti itu kan itu tujuan diragam perempuan
1: iya wanda kinerah diragam dari dua kan mengharapkan sesuatu dua nih agama ini harapan sama dengan bang merestu yang menawi itu nah tadi contoh kang wango kapin sebetulan nih gua satu boe terus jadi artinya pergaulan sekarang bebas temunya. Perlu ada membatas juga itu. Karena di contoh apa yang lagu gua. Nah batas lang, nah batasnya malu apa nuceni mana ada. Masih masa-masa pubertas labil semudah itu.
0: Kau pun tang akil balik, pulak balik misi. Nah yang sakit anak malu kengkeng. Di sakit bakat ajak ngorto mana apa bang tutur
2: oke dan yang nah yang tiang kan kang secara nanten yang sering napi masih naraku kan sesuai dengan napi wastanin ke situasi dan kondisi di rumah yang berada wetan napi kesempatan cak ngorto jangan dikasih tutur dulu nang enten ngorto tangin kau nanti ada kesempatan diselekan buat jangan napi tutur napi lo kene yang kene di mana kita menempatkan diri sebagai teman di kala mana kita jadi nakuwo kan tergantung mungkin situasinya gitu. Ya pas yo sedang anunya terus ragu sebagai orang tua kan kenten rawas sebagai orang tua ya pas yo ada ngordo-ngordo
0: timpal timpal ya keleh angkon timpal bangun komunikasi gitu
2: nah niki wenten je imo kenten juga digending nih kecik
0: heeh oke
1: nah ini kebelet irago cara ra satuan ra ke wah rasa nutur ngoko piana maka hawe ini mirip para pengelincir-pengelincir din digegurin kan diwiramukan pengada sesuluh itu
2: menghidang
1: ngemargiang sesuluh pasti kemana dengan itu pasti jalan yang baik dikasih
2: nah pun sih lumrah niki asana tembang sekemon makna dari lirik tembang ini dalam pisan
0: nah mirip bantiang ya di Aston bisa sayurang sih gitu patuh tekeni cara pramugari ini ngomong di awak kapal
2: artinya tetap diingatkan
0: pangkudo joan meneh terus tuh kan orang
2: kan nika dibalik nika harus tetap diberitahu tetap diberitahu jangan bosan-bosan nika intinya
0: nih juga deh nih cinto
2: nih nika nih ada bang cening
0: misi megening di muka kelasnya
2: nyilang
0: plafon tuh siap gerak tuh dah ada bang
2: Nika becik bisa nangin kini.
1: Sekar apa tuh?
2: Sekar, mungkin sekaran alit.
1: Sekaran alit.
2: Sekaran alit.
0: Sekarang.
2: Sekarang, ya. nggih ya diasta nampun sami lima lah nikah kita zaman cek di bawah saji tetap kita tapi
0: oh jangan waktu kejaran dok ada wak miso tuh nyangsi nawang gendeng itu sakit walau nak nerapang kayak
1: gue nah kadang-kadang kan Malaysia nak pinu ada undang itu dong ada wak miso ikan pernah
0: tuh nara gue ada pemaluan gendeng ada
1: iya diurus tak air mang mang dong
2: oh, okay.
1: Angin punya

0: Bapaknya
1: terus
2: mumpung yo cening bakat aja meme negak neng ajang nake malu senyum tutur bangun
3: segitu ajang neni mengajang
2: sambil ngajang neng dengar raos meme neng mulu pantes galah hidupmu mau taki taki dengan
0: mirip biasa sedek umur kuda dah
2: ya
0: umur kuda bang nih
2: udah setiba
0: rasa tiba
2: maro tekolim lali.

0: pembelajaran yang paling dasar SD.
1: Anggeh.
0: Di SD ini bu, kira-kira dari nak tua memberikan satu wajangan pelajaran yang betul-betul seker.
1: Anggeh. SD sebelum dewasa.
0: Sekolah dasar. Ien bu dasar ni bener-bener.
1: Kuat. Kuat tadi mumpung ya Dewo nu jenik ada anak yang umur Dewo nu jenik awak Dewo masih tonen gede ya kanti gedenya memang sing ngidang.

0: Pelajahan ningkahan awak ningkahan itu sih
1: pelajahan mesesano
0: mesesano beritika
1: yang di sekolah kidewo subuh ijen pengajah oleh bapak ibu ane merupo pelajaran sing gitu
0: ini
1: secara ilmu pengetahuan saki walau lian tekening itu secara etika budi pekerti.

0: yin rasa beli pasti ke perjalanannya bener bangkin Mimi. Ada armoe gugur sing adoh gitu.
1: Sing adoh. Sakyono bang pilihin.
0: Pilihan.
1: Adoh yin perjalanan adoh jenih. Nih perjalanan sing bener, nih perjalanannya bener. Yin Mimi ngideh ken ide wo perjalanannya bener nih itu.
0: Jadi ya kamu ke Darman.

0: kemudian membandingkan diri dengan orang lain, tepuk rata sirago jelean, nak eluangan itu pesu rasa ini.
1: Saja dah, bisa kan beli berdua lah. Emel menutur lebih anak. Tu mau buka satu arah ya, anak berkelir ini. Tu boy, cara tu kini yo, kini lo, tu tiang banding banding aja iyo. Begitu sahur panah tu.
0: Benar.
1: Tiang pun sahur.
0: Kalau ikini cara munyin yoi para prayoga atau kita masih buatnya ngong ini ngong ini banding banding gitu.
1: Artinya anak itu tidak perlu dibanding-banding.
2: Nah,
1: ya
2: bisa ya, karma
1: itu sukses ya kali gaya gitu model.
2: Tapi karma
1: ini gimana gitu model satu orang.
0: Li timpal beli sukses ya ulang gambar beli gambar kan banyak sukses ya yo gitu.
2: Dan tidak.
1: Tidak.
3: Kantun kesarang. Norma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: mana itu anak itu? Hah? Mana itu anak itu?
1: Sing ado. Sing ado. Itu dasare sing ten memanding-banding. Yen diragu sing ngelah, sing tadi iri. Yen diragu ngelah, sing tadi masih iri atau dulang tekan anak sing ngelah.
0: Depok nang ngelah ngapo? Padahal papat ke. Nggih. Sing tau wong pergulak hidup yo
1: semang asam pemang mau gantung at mane.
0: Mangat depok kok kepekan. Mesuwone ngale gawe to. Turahan ae. Kenap-kenap ngelah tulah dan iri yang itu siapa
1: bener cara ragu lantasan mekar bertang nih kita menuju ada ngalih ke kelemah ragu nu di jalan di kalang enak nih gitu nu pang dulu paman wakli yaudah dia
0: dan depok di kan pandang udah kan bayi waduh cak sapan sekejak sakit bok wih kini tayar beli jelak berdekah pokok
1: kini nak ngelegahi itu aduh
0: kini nak ngelegahi dah kematnya pilu mengguyang mengarang itu ngelegahi.

0: Nih, ben rido nyini rago punyah nih. Merasa teken yang bisa, merasa teken yang buwak, merasa teken awang, merasa teken bagus.
1: Nih.

0: apa benak do anak ngaco mang orang dua beja projani nik tik tangkah.
1: Ada nada raos pengrisir ajo wereul.
0: Nah,
1: ajo wereul ka sing dadi somo.
0: Nggih.
1: Somo ngentu sama dengan dusta, sama dengan cendalur.

0: ini nak manuso dan ini
1: manuso
2: manu
0: man
2: man
1: manu
0: no man manuso ini dewo ning dewo ucapan no manuso tak bertanggung jawab dewo tekin ada ini dewo tuh kang sajo-sajo teh manut po jalan ini dewo tingkah ini dewo adane ini dewo manuso tuh jawab besar tuh adane
1: man beli macam ni lah. Ada empat golongan manusia yang akan menikmati satu kebahagiaan lah. Selokan taro, waduh lah. Iya, besi. Anu mana upaya jenano. Orang yang cerdik tu,
0: cerdik
1: akan menikmati satu kebahagiaan. Merdaduo sura dan itu.
0: Lawanen.
1: Pemberani. Nemel truk kerde widiyo.
0: Naduak.
1: Bijaksana dalam segala ilmu. Merpat pria muade peramah.
0: Peramah.
1: Itu empat itu akan menikmati suatu kebahagiaan di dunia ini.
0: Makawinan itu ternyata tongosnya asing benar teraya dong lah alamat nama si itu. Ramah itu tidak ada alamatnya. Duwak itu tinggalah tongos. Dijo jo nak ane depan belajar yo kal kemo. Itu masih anak ane Ros beli maro tu. Nak pemberani.
1: Pemberani suro tu.
0: Kadang-kadang bor di tengah tegal pesiah, tane pesu jejah ne.
1: Atau itu? Ya, yo Arjuno kan yo.
0: Uling di sisi pojok ayang napak kadotan.
1: Mungkin sakit nih.
0: Bukan itu onyang bulat no, cara patih naskaro maguno. Ayang, yen pesuling di kene madan kene.
2: Madan kene.
0: Ayo kita keluar no. Murah tak kau lah itu sih.
2: Sarai.
1: Nak beli kadang-kadang.
2: Ibu Dito melawan iklinya.
1: Beli ampuro lah. Madanya beli kadang-kadang. Itu letak apa? Tas karo menggunung nangtang itu. Padahal ini dia dorong sesuun gitu. Sesuun gak tarang. Ya no ya pergi nangan dan dirang-dirang. Itu ya boleh cocok tak beli sekarang-sekarang.
0: Orang no. Artinya ide-ide sesuna barang kentu dari Frogino.
1: Makanya bisa permas penjeng ngamuk kasih tahu.
0: Ton tadi kita langsung barang dari Frogino itu.
2: Masalah kan.
1: Barang dari Frogino.
0: Ada masih kita di satu desa. Sing tadi nyai nyai
1: untuk
0: pantu sesuna.
1: Kita maksud beli itu.
0: Karyo tersatu Frogino. Di kalaning ide sang yang siwo
1: tentul gunanya
0: sapo ring ide Dewi Umum atau mah ide Dewi Durga
1: kalau Durga
0: ponang tane sih lo di kalaning Kristo tuh ide botaro gano ibu itu tadi nih ponang tane botaro gano patih botaro gano
1: oke
0: satu
1: bacaan itu bacaan tali itu
0: ponasar wijio mesin manu ukur bentaro.
1: Nah, amburo aja benar ya sakit
0: pipi. Artinya nih ke sami-sami pendidikan. Pendidikan kepada anak apa nguning nih cen medan sor kelawan sini.
1: Nah, kuan wetan tuh ya tering putra su putra satu gunawan memadangi kulawan duan. Tahu kan itu harapan orang tua kan.
0: Karena sayang seorang ibu.
1: Bapak orang masalah.
2: Hah? Bapak nang setan
0: itu.
1: Nang ngempu. Orang lu udah bapak ning ora apa.
2: Nah, seorang ibu kan di rumah. Bapak kan ngalih Cina.
0: Nggih, bapaknya kan kebutuhannya banyak. Noro no sih mangaluwihi sih ikang atena ya. Among ke nya cinta ya kan bapak ya nih.
1: Pasti panak.
0: Panak nih lo saya. Among ke nya orang cinta kedap pekak nih kakeknya. Nu bisa sayangkan panak. Iya yan. Beli godoh seandaduo. Nu si so bangkakmu gitu. Bang itu kadang-kadang.
1: Sih ikang atena
0: ya. Nu sayangkan panak. makanya itu tidak salah.
1: Ya, tetap dari orang tua memberitahu anak itu.
0: Dan seorang ibu itu tidak pernah membeda-bedakan anaknya. Ya dia tuh bagus, ya dia tuh suki, ya dia tuh bocok, ya dia tuh duang belok, simpat tuh. Ya. Tetap dia adalah anak saya yang pernah saya kandung.
1: Cuma berat ini ada kemaduwo super duo nyonyu bang bener mesin kembat lu udah barpat dia mengedung nih
0: nyam depan
2: kan makin pada susu
0: makan orang yang duo kan mantanggung kan kasar dong nanti kasih mantanggung lepas kan anak pertama
1: ampun kayu nih kan pemandu dia dong
0: kayak semua nama
2: akhirnya sudah ada
0: inspirasi ya
2: paling inspirasi ulian genang gending
0: mana jadi medal
2: tunduk
1: ya ke pamit lah
2: pamit jadi ini
1: mana nah ini apa gitu.

Sahabat Budaya, sebanyak 12 desa di Kabupaten Tabanan masuk dalam zona merah rabies sepanjang 2026. Kondisi ini menyusul ditemukannya 12 kasus gigitan anjing yang dinyatakan positif rabies sehingga September 2026. Belasan desa tersebut terdaftar di 4 kecamatan yaitu Pupuan, Kediri, Tabanan, dan Slamadeg Barat. Di sisi lain, upaya pencegahan melalui vaksinasi hewan penular rabies, khususnya anjing, baru mencapai 56,2% dari total populasi yang diperkirakan sebanyak 54,726 ribu ekor. Sekian, Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun, kesarengin kuari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau maha suci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Ratu Idedani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

Om Swastiastu, Om Abhinamastu, Nama Siddham, Vaingi Karatu, Udadani, Sumudan Swami Surya Agustin Titiang. Ketunduk Mwoli Sari Titiang Nangoman, Ring Acara Dagang Gantal, Kiri Mangkin, Ring Rahina Soma, Minangal 5 niki ring sasi Oktober anyar kantun niki ring warse 2 tali 6 likur nawi niki bertempat hari abri niki meniwang inggi ida dana sudah gusti inti tiasane melingga melingga ring DJ ya ring meraja ring paman wawinda ring margi agung dumugi panggi pamas tetap enak dan kira pun apa pun api inggi. Sekarang untuk paswecan ini betara-betara susun ring melingga melingga si jabak jagat ira kekantun kepicayang keselamatan kauripan warung nugerahan ide bukti makin ditiang poli kecunduk sarang ratu ide dani sarang sami ingin ringgalah kena makin pastikan sampun kenan kalih paladan ke pertama niki galah sang medwe katun nika inggian sebetulnya cawe dan ring widangan sekau niki nge ngawet sakeng kajel kau nih kiring singa raja udah wilayah bukit dalar wendan sana ring jembaranan negara wan nih kiri sana wendan di kering tabanan pemucuk nih kiri ring rakin mangkin galah aduh ditias matang tias wendan ring sekal kau udah mundurus lagi nih kiri 0361 22 3361 lurus lagi nih kiri

0: Ini dulu daging niki ya, daging niki di 031 223 31. Lalu cinya ke rumah lagi, awan niki ya. Nah niki sampun ya. Nah, ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Swastiastu mari sarang siaran yang hijau.
1: Bicara tanah lor Pak Ma.
0: Tanah lor kena orang sami.
1: Astung para siang segar Pak Ma.
0: Nah ini kau penting punya segar roger. Kan kecunduk mari sarang siaran.
1: Pak Jato Pak Ma.
0: Ya kayak top.
1: Pagi
0: tu kopi malu nengke daging godang pak man. Main lebih
1: ansip main bertu. Kamu jangan paitan dek.
0: Nak kawan pe lempar main dek lempar main dek.
1: Om swastiastu mari kita masuk. Ien payu matatu di lima.
0: Tu ado tu cikno nak ngerawas yang matatu di lima apa arti ni tu?
1: Ida matatu, ida matamu renggur ti.
0: Imbo yang lantas, sida menawi tak ketemu ke cunduk antuk pengabdi je kata tadi ni.
1: Tiang mekamon di tangka
0: ambil anda kamu di tangka sesengah aneh
1: anteng ngayakin imani
0: anteng lantas anteng negakan ngayah aringsang ke bawah perdana juga ya.
1: Ya din mengalapadi.
0: Doang lantas dan ni ampah ang nemadan pantun ngalapati.
1: Mangingal yen gusti lesu.
0: Winaluyo lantas di tiang ngin pegalang kayu kalanang gusti lesu.
1: Di tiang mosarin gerago.
0: Mosarin lalu napi nih kau?
1: Misrakan kayun di gusti.
0: Tiang jagung cerah, sampun apinya becik nih, mang-mang dah mada sami-sami galang.

0: colores y están
1: gini kayak ada dunung anggurnya ya
0: tangian halus mengulurin pisan gitu ke Bapak Man
1: ya masih Pak Man tugas dunung nih ada yang rayuan ya
0: nah gitu ceritaan Pak Man
1: serawat masih ya oh, sangian kasa serawat masih lingjoh dan menyawat yang penting kena apa saja oh, cik,
0: mudaging Pak Man kadang boleh duduk niki sesepelan ketutur harus kacau ketutur Pak Man.
1: Ya, aku diam.
0: Ini semua antuk ala, antuk daging atas, Pak Man.

0: Enggal aja masuk Mbak Nita yang nak.
1: Bentar saya kan Kak Cia.
0: Ah.
1: Ada masana Kak Cia toh.
0: Jadi Nita menek jani.
1: Ini Nita nyaring paman jani. Pun api kata paman.
0: Asung karo aja seger, asung karo aja becek endan.
1: Anu ni, mau kena udang ni?
0: Mena udang dia orang biasa gini yo.
1: Ragu.
0: Tan ewe. Man kengkeng man ngerago kan kadang-kadang aja ragu oh, baju ada aja ada ya benewek
1: aja belum ini anu ini si cita ini Pak Man
0: nah
1: om sasi asuh

0: Bang saja pengguna jakti telat. Ini kan salam saya kaya kan Riani. Saya dong plus dikit.
1: Sudah
0: sama. Ini ada salam. Ini saya kaya kan Riani berisi gerna.
1: Ini saya semua. Mungkin oleh bos rebutan.
0: Ini.

0: Ini mana pakai tap pertama?
1: Oh, Bu Widi.
0: Pertama percaya. Iraga majang ering itu sangang Widi.

0: dan kep subuh angon ke kastawang nyentu. Bener, pangsin kudu-kudu nilain bakat jemak.
1: Kumpura, Paman. Ingin, ini yang mengatur gala tabun namun gak angin-angin gala kari malai kide mengatur sejebak batan sinar bagi rasa dan rumah pecing mengatur sarang sami kena arah aja.
0: Betul.
1: Paman. Yeah. Ini main dira nyari munga mangin mas. Semua Paman atau gala ini. Mau pamit om tadi-tadi jadi om.
0: Cuk sama, sana dia sama le daging niki. Sira niki. Om Swastiastu.
2: Swastiastu. Rajang semeng Pak Man bagus.
0: Rajang semeng mewali sarang siara yang di.
2: Yang pernah lot niki Pak Man.
0: Mbah tu nini juga yang niki.
2: Jegek ngelolet.
0: Mbak jegek ngelolet dapat tujeng.
2: Pak Man.
0: Iya, Mbak.
2: Pun api mau dua gatro.
0: Nah, setung karo aja.
2: Nih, setato kenak nge.
0: Nge.
2: Niki, Titiang nyarengin. Pak Man.
0: Iya.
2: Niki, Titiang melajah napi wastane dangdang nge.
0: Duro
2: mantan manut ampuro Titiang.
0: Nggih, dah bawe dandang nah. Nggih.
2: Dandang beser niki.
0: Nggih.
2: Om Swastiastu.

0: Aduh, lantas mangombaro, riki ring jagat icer tiang.
1: Bekal tua
0: Mapa nade karawasan bekali manusia nak mulut wah dah dua.

Sing adalah hidup raga gumun. Nak mula ngantor sang mati. Ada melakai ulian, ada tunau ni.

0: Cinah subuh kemana pungkur kewah bakal nibi anak buku ragu.
1: Ampun royang Pak Man.
0: Iya nyewa dekau ditluin dan siki lewat ye.
1: Ye.
0: Undang adang aduh. Ye. Ander orang odang adut anda awat ingge sarang-sarang
1: nah, nomor kuda nih kau Pak Man
0: lewat kita ciki ingge dulu kan angkat pang polis sana tiwasan
1: ingge so semua Pak Man nge tantu artosnya nih niki semeton sereng sami titiang niki wau muruk melajah ampuro pang banget ya Pak Man titiang megatro gede sejebak batan sinar bagi rasa den lomba plecing kalian mesu witro wanten Pak Man
0: inge
1: ayu Pak Man nge titiang mau pamit om santi santi santi santi
0: suksemu.

0: Ingin iki wendang dadong tiar yang bitre bayar sengwan dadong wewe nyento diwaya jenang nenah kita bodo bindo jer jer memen boleh bangun malu memen boleh keken sejarah bidan bakar dan kenanang boleh pasti kena gunung-gunung tu bagus. Nanang ni sing mah dadong ni jegek tu. Aduh orang kaya kabar dadong wewe. Andai ada di bitra di sengwan. Menyar sengwan kaya dong kabar dadong wewe. Pangkoling kan kau ni. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Rahajeng temang teman.
0: Tio melati di hati sukaku dengan dirimu, Pandepi.
1: Halo.
0: Halo Pandepi.
1: Paman, apa dana? Pegat-pegat, wau.
0: Ah, oh, kita pak. Ini buat jadi cerita peragan paman bertawal di Dian.
1: Oh, toto nak ulan kencur.
0: Paman, bu putri GWK nyalamin.
1: Ya.
0: Bu putri GWK dalam lindungi kerang-kering seman menek.
1: Rajang.
0: Boleh pinjam di galar rebut.
1: Salam nyarangin di rumahku pending dan dikira gara.
0: Oke, dah.
1: Bisa ngiring bertemu di rumahku. Ya, yeah, Maman.
0: Iya, yeah, pang segar, makadean.
1: Yang? Yeah.
0: Pang segar, makadean lan, janilan.
1: Ya, niko, mo. Tuh, boleh. Nanya, meli kewa, belum gede sih, tuh, man.
0: Sing, kewa, meli, sing, nak adab, sing, ada.
1: Ada, atau pun ada, anu. Ya, sih.
0: Ya
1: bapak
0: mak
1: ini
0: nasihan
1: presiden ngomong teman hati. Nak mulai
0: ya
1: gitu. Ngunci kantor sekolah.
0: Nyin-nyin ya bapak sampai bangun nih. Orang, uyong deh pun, uyong deh pun.
1: Tuh, bo. Dia udah nyulia nih, biang mesin nyulia. Dia nama lu bang-bang nih.
0: Mula gitu, sing bang menek, sing mula.
1: Kenten dan kemnawi nge.
0: Hmm.
1: Bawaannya Pak Man.
0: Nah.
1: Bos tenget sepan mending demak. Ngungsi kantor sekolah.
0: Ngungsi pejalan nih kantor. Dongos belajar. Kalau roseng di sekolahan nih.

0: masuk sinarengan ke tengah kelas, ke ruang kelas kita cerjani, ungkap topi bin bareng-bareng pangkengken bin.
1: Nuna selugero ring tuan guru.
0: Unas izin ring tuan guru.
1: Tuan guru ama anggukan.
0: Berundi sebora gormat, makipang rata tuan guru eh. Mang rasa kenyam doh.
1: Doh.

0: Larangan nikah lantas guru mertakin eh. Wah, ngapa kek bagus nak buka cai nyen-nyen-nyen tu nyampang-nyampang bani dengar-dengar kita. Misi muka topi lah dia hormat demen hati ni nak warna.
1: Nyen cai maka dah dua.
0: Bin kadir nak pedidik. Ngajak dah dua lah. Dan nyen-nyen-nyen ben besik ni tu nah.

0: Menguang, bapa menguang, bapa mengiwasin. Ye, ye, kata yang nyata ke, ye, bu pandai dagang. Kata nanya, ye, murid, itu kau.
1: Sini
0: lena kan
1: nyaman
0: dia ngering
1: kapal
0: yang sungguh meledan. Ah, pen memancung, pen dengar dengok ya.
1: Tahu, besar orang ngerado, jadi gak dengok ya.
0: Dia jero cito bin, dia yang benar menek bin mani menek jero. Negalah kau malu kau lah. Jangan
1: jadi bangcang bin dewa ratu.
0: Nyen tu.
1: Nyen jadi kio. Dan sebuah kacau joh tu ngosna. Sinjelenan berkata lo di kampak di kapal ni tu tu.
0: Nak mula lima nih gude pasal lima nih kadang mancung malah tu.
1: Pas Pak Man. Ya Pak Man sih semua galak sabar mengai tu murah. Salar ring kediri semacam tiangnya meni tiangnya. Mahangi salar mengai salar mah wau mah.
0: Madu ini sebe.
1: Mah ni kau pun semua Pak Man.
0: Waktu
1: pelipian Man. Sani dua konya ampuro om santi.
0: Suk semua pandepi.

0: En esa net te vas a sentar aquí, ni que maleta, aquí en. Nah, ni que sampo, ni que vender, ni que. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ya namo siddham.
0: Aku leleng bukit yang suara tadu aku ngeleng sekarang sami hidup pada oh
1: jama gening cara paman lane ganal poni kiring pura-pura pada iya poni kiring
0: biar sing manyet baju buman menek rado je segar bau
1: yang cara ngejar napi kan deban
0: mula dijawab ngale kedek kene terbuka paru-paru kedek pesunyangan kedek pekenyum depuk nyamo nyau nyalan tak tu
1: tekan paman tekan
0: leak po
1: cara munyi paman. Ada senang ada dia potik seluruh.
0: Sing ada, dia jadi potik di pekan alia pekan benebel ada sing.
1: Ada, saya Riki kan di perempat RI.
0: Perempat kan bo.
1: Ganal saja
0: nah. Duh, nah ndak nyenya nyacat nyacat tiang, nyenya narang narang tiang panggang segar.
1: Iya, jero mangku penir aja. Sanin kan ane dan medue galah pun nak kencaninnya jero nak sami aja senang nikin nas tamen nas ubat niko. Mangkene teko kawuh ning nggih. Ampun dikasih pengetahuan sama petugas puniki ngenten. Biar tak terganggu nih padahal yang duni apa Pak Mang? Sebagai ident. Mirip monyet. Ping seket jantos ping siu.
0: Dah artian apa Mang yang gede di niningana?
1: Bulan balik manumadi.
0: Pansiu mitit nu bolak balik ketelah dene karauhan ku biang man.
1: Bungin pangikat mana?
0: Nah, dek.
1: Kanten ya bisa terapi.
0: Ihi.
1: Sata nage doma.
0: Mubang sata liung liung nung penagih ni.
1: Basiu nage triliun.
0: Bang, bang, lewat di melihat triliun lagi. Di zaman kede kede nang kede kali di jalan budo kede nang.
1: Semua bang melihat ya, sama anak.
0: Ya, suk semua wali bepera, suk semua wali.
2: Anti hoax ya di rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Ida Danis sarang sami. Ngiring. Sarang
0: melancang tebal gitu.
3: Ring
0: ada bu yang punya langsung percaya top yang ada jadi percaya jadi bukan nang
4: Bu Klian, di rapat Banjar ini dia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
5: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
4: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya. Sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
5: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
4: Gak bisa, itu menurut Tiang sudah sesuai.
6: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Ida Dani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal. Ratu Ida Dani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Ini dedane sareng sami, wonten tu hari niki. Meme tiyang disengwa niki menjar sengwa bitrame. Dah jenang benar wayah orang, ini pidan dah benar turun nak bagus saja nu. Jadi kebagelo nasi ini dah pasang kelempakan. Nih apa beli telah jenis, apa beli telah nih, oh, apa beli benar telah, kang maglo dori. Ye, om tua si astu. Boleh di sini ni?
1: Om Sosias.
0: Ya, sekarang siaran ini jadi telah waktu dia ini kita telah teknis di kita. Oh, ya.
1: Om Sosias tu.
0: Ya, sekarang ya.
1: Pak Mangku juga pati sking pemenang.
0: Aduh, ya,
1: ya, ini paman.
0: Ya, ya.
1: Kawetin tiangnya. Ya. Om Sosias tu. Kacarita dawaku nikah.
0: Jane sampun lintang gelis ning carita aturang ditiang.

0: Wenten rasis paragane Wardha. Anak linsir nanging utang ngemuk ngejantan sabun.
1: Mabusana dekil komal.
0: Yen perindikan busanan dan ini waratu dekil kumal unika.

0: Jek somrang meburusut tenanging semalik rambut nak kecil punika jek ratus lingkat kecil punika
1: ring jaboh pura nyentang
0: riko ring jabaning pura jek nyentang mamogo

0: semua bangunan kirang langkung kirang nasional puro paliang kirang galah kirang gatro gelik sejebak beten sinar bagi rasa loma plecing sarang semerten dogen kirang langkung kirang nasional puro batu nini benjang kirang berikok senah lot nge kirang ulang tahun
1: nitip
0: semua bangunan
1: nitip kul si batu nini na jak kain panteng ye.
0: Santi,
1: Pak Mas. Ingin, semua banget. Ingin, dadanya sarang sami pemukian ini benar dari sekau niki. Ledang, demun niki galah ke pertama sampun mewas sama paladan. Ini beli bos-bos. Beli sampun jam solas menawi te malih di tiang nyarengin sedereng ke lantur di tiang ringgala yang sholat diki sebagai bantang topik ke diawa tu di tiang ke bawah niki napi wawu gaya tiang nikinya wenten dari semangat enten makin rainan jagat alat sampun nampak bok wayang makin pas dina tanggal 5 Oktober tak punya kepa abri ya tinggi angkatan baru ke bawah abdi negara. Ira gemawas abdi negara, sampun suwo darmani raga jagat itu niki mengabdikan diri, meyatnya ring pemimpin pamukane ngabdi mensyukuri bakti ring ida sang yang widiwasa. Ini kan gajah bantang babu bawas topi hari ini abdi negara. Ini ide dane sani wancan tinggal saya kau dumun ledang negara kiki dumun. Boleh bos, balik yang jaga pacang lantun. Ini biar saya yang dulu.

Sahabat Budaya Gubernur Bali Wayan Koster menyoroti ketimpangan aktivitas ekonomi antara Bali Selatan dan 6 kabupaten lainnya di tengah kuatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena meski ekonomi Bali tumbuh 5,82% pada 2025 dan menyumbang 55% devisa pariwisata nasional, struktur ekonomi Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Koster memaparkan aktivitas ekonomi Bali masih terkonsentrasi di 3 wilayah, yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar. Jika digabung, ketiga daerah tersebut menghasilkan PAD sekitar 10,9 triliun, sedangkan 6 kabupaten lainnya seperti Tabanan, Jembrano, Buleleng, Bangli, dan Karangasem hingga Klungkung hanya sekitar 2,3 triliun. Menurut Koster, kesenjangan tersebut tidak saja dilepaskan dari konsentrasi kegiatan pariwisata di Bali Selatan. Karena itu, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi tidak terus menumpuk di kawasan tersebut. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Husaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ida Danis, sudah sampai pemirsa, mewali titi aja ke pacang ngelanturang niking ye. Acara yang ada makin tinggal rebutan. Dadah sampun. Niki angin galah duwene. Dan to titi niking ye 0361223361. Ini sanggar titi niki ye, terus. Nah, niki sebut wenten. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Wah, pada usaha meyong pasal ini kok. Gede.
1: Menapi kadra Pak Man.
0: Atung kare.
1: Lajagi nanti Pak Man. Sang Arjuna Sarit Mato
0: Dani Sang Arjuna Taris Agyo Sumatur
1: Ditiang Ratu Ditiang Ngiri
0: Yan sampun wiyakti kadia sapuni kepijo utawi bawa si ditiang jaga pacang iring mangiringnya
1: Duro sang ratu mayoga
0: Lanturang durus margiang punika yoga berada semadi ni
1: Ngeceng ala sepuniki
0: Ngeceng wantah ala sepuniki yang ni kayu ni
1: Yang ageni ledang pisang
0: Tuan sapunika pecah ledang ida yang betara geni.
1: Boleh kanti satya bakti.
0: Laris boleh pecah wadgeran sakti niku ke.
1: Itu semua Pak Man.
0: Nah, jadi
1: dan doanya dah Pak Man.
0: Dan galau ini dah.
2: Om Swastiastu Pak Man.
0: Iya dah.
2: Peragaan ni.
0: Dah ni we.
2: Aduh dan Pak Man. Belajar bupu pangkur Pak Man, mendan manyut sarangnya.

0: Jek apisan nang jek puput pun sengah sami punika.
1: Sik sama Pak Man, antuk artas nyane antuk dala Pak Man.
0: Nggih, mawali.
1: Nggih, Pak, mapa ngenter mang nak enak sareng sami nggih. Ini kiring magatra ring dagang gantal saja bag batan sinar bagi rasa den nama pecing salam menyamodogen. Yang mau pamit om santi.
0: Suksemah.

wantah ke desa punika, yan bas banget, sangat menyayangan apa yang berdina kewa.

0: bawa di bangkang, biar lah grepe menek-menek lagi.
1: Yang dibawa dari kedua
0: itu boleh dibuang tegas saja. Bin, bin, bin. Ngemenek-menek ngale ulu.
1: Laut baning agak sirangan.
0: Ini ngancan menek aja. Saat maka ngagas ngebun. I ulu. Itu sirah bakal uyak.

0: Subuh lah, cu lah. Dah rakyat semua kejang. Dah di kekedean gumi.
1: Tiba kasum, ne sayangin, nabi rusak.
0: Nah, jika boleh raga makin rah di jagad, kan nak mewah ke dia perian bersidang, kan ikan dia bertamusan.
1: Tuk semua, Pak Mak.
0: Ya, dikit agak
1: putus
0: ya, dikit.
1: Ya, lomba palajeng.
0: Tuk semua.
1: Salam, ne menyama dogen.
0: Ya.
1: Dalah waliang yang pamit. Om, santik.
0: Suksama.

0: Inge daging malih niki. Ya maklur iki nggih menawi tekan tembe cek penyambung niki nggih. Oh, nyak enggal to. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man Bagus.
0: Inge Batawang tiang ragan yang bagus.
1: Tiang Pak Indira Pak Man.
0: Inge Mbak, dulu Mbak, enggak maklur-klur menek iki tembe cek. Megarang niki jak meglebok kena niki.
1: Nggih, kan ampunan nanti yang glebok gak Pak Man. Cuaca iki terang sekali Pak Man.
0: Cuaca terang.
1: Mungkin Mbak Indira nyarangin ginade niki panca datung ya Pak Man.
0: Iya deh Mbak.
1: Nggih, kawitin jidiang. Yanten manut sarangin jebos Pak Man.
0: Sarang-sarang.
1: Om Swastiastu.

0: rarit padam.
1: Sami utah wising wadone lantur padam pihak padam.
0: Agak man menek Pak Man, busan di galah taban atau nyedang menek Pak Man. Jani tiang poli, tambu nyegerang bina laman apa ya bina
1: wakil. Bin kudang uku kadang.
0: Bin kudang uku kadang Pak Ano. Pak Man.
1: Ya.
0: Kedumun, tani di burung munggah niki sarengin makin rebut-rebut Pak Nyoman yu-yu kangkang kita. Nge Pak Man, galah wali tiang megatuh sejebak batan sinam bagi rasa dan lomba plecing.
1: Salam semua.
0: Manten galah wali yang mas sinap dek Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Cuk sama ma. Ye, sana tiosan. Tinggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang siang Pak Man.
1: Ye, Rahajang mewali.
2: Ada harta Pak Man.
1: Tinggi ke harta nu ngebuat cangkul.
2: Kari bikin sibuk Pak Man.
1: Nggih dah dong, harta durus. Nggih dong ta.
2: Nggih ngarang ki melajar Pak Man bagus.
1: Nggih.
2: Terus ya, sing mari jebasan mana sinampura Pak Man?
1: Ngarang sareng.

nganterin Raris ini kena linggik ido di kering pos ramat ratu jimbar duwe asri pisan.

0: Segilik seguluk rari salu long sebayan tak ke pekedek pengenyum sisio duwi sami.
1: Inggih sesama Pak Man. Artos duwi sampun mantep Pak
0: Man. Ledang.
1: Sinampuran yang teman teman. Inggih. Niki wonten kumbiang yoga nyole Pak Man rahaja yang tu mongah mari jebol.
0: Mbok putih gawe kawuyut tok mancung kumbiang mesin tiang uyut.
1: Dagang kantal, mantok enak rayu sarang sami, bertian sinar, badan sinar bagi rasa.
0: Den lomba plecing.
1: Salam Mas Wito Panten. Pak Man rajang tugas, siang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksema. Nih, lancar-lancar. Ah, lancar, makin sempur lancar. Om Swastiastu.
1: Ring karang asem di tiang Pak Man.
0: Ingi dagingin, durus pandan telah galah. Ingi.
1: Bapak dangdang masih lumun Pak Man.
0: Ingi, durus.
1: Segeng seruah.

0: Gitu, nyen sebut Arman, di sejero ni raga maulik.
1: Mau akan emak, yaknya jaraci.
0: Mau atang?
1: Watang mayatnya kerti.
0: Iko nyandang. Telah pemuatan makarya mayasa kerti.

0: Ya, dadah ni. Aku ada semata tentang makin lantau di tiang sana lagi. Ada 0361-22-3361. Ada lagi. Ah, ini kesampun. Ya. Om Swastiastu. Ya. Ini Om Swastiastu.
1: Ini di tiang Pak Internate.
0: Mbak Mul.
1: Ini di tiang Pak Man.
0: Dulu.
1: Ini di tiang Raja. Dormo
0: nggih. Malah
1: cepet sampe manut sarengan Pak Man. Iki

0: Ya, dewa bang bagus mandi angkatan tu dewa. Jabak tu dewa.
1: Singa lapa merasa cair.
0: Sing sajan tu cair lah. Pengerasa di kento-kento nih.

0: Oh, ngabar-ngabar persu gini wit kroda manira tang tandang lah raja pun sengah. Pun kita padam lah situ bang bagut mani angkeran tu tu dah oh tak je dah nunas malir yang agak bersuki mang dah mau rip tu
1: ampura tak man jalan tinggi yeah. Ni tak man jalan wali yang titian yang tak pada orang mesanti om santi
0: tinggi sana tiwas lagi malir mumpung becik sinyal ni ki yeah. Om swas Om Swastiastu, ye. Yeah.
1: Om Swastiastu, Pak Man, Rahajang Siang.
0: Ye, Rahajang Siang.
1: Prerenan.
0: Ye, yeah, Prerenan, Tabana, Dudus.
1: Ayo merosok, kita radio, Pak Man.
0: Nah, kita merosok usak, pegat-pegat, makin ampun becet nih, kah?
1: Ampun, Pak Man.
0: Ampun.
1: Ini siang belajar singam, Pak Man.
0: Dudus.
1: Dan mana sarang jundun, Pak Man.

0: Puput sampun pewalihane rang para dewatu nipike micayang tirta
1: ratu ireng atitia
0: nyera dorang.

0: sami jangkep ngiring sapra tingkah ide yang berada dua nak dia sapu ni ke ampura kita kerebat dikit dia.
1: Ingin semua sama.
0: Ingin dulu dulu.
1: Yang pertama
0: sama
1: om santi om.
0: Suksema ngenge malay dulu kandung galan ni kenge mugi mugi terpegat pegat om. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ingin.
2: Dianyar iki Pak Man.
0: Dianyar di John iki.
2: Dianyar bunuh.
0: Di belok.
2: Dan
0: Oh ya Tasya.
2: Kak Niang.
0: Nggih, dulu dah.
2: Ada perlagan Pak Man, Pak Deje iki
0: Pak Deje. Iki wedan duga rapat agane.
2: Nggih, lagi Kak Wet sing Pak Man. Iki buku sinom kenyang Pak Man.
0: Nggih.
2: Om swastiastu. Iki
0: aduh. Aduh, ulang. Lebih mantal ya Mak ini.

0: Menika ngebekin gumi niki uyak telepon dia niki. Makin dumun, ya. Yeah.
1: Yeah. Ampun.
0: Ampun.
1: Ngebecek jani jalan acarco.
0: Nah, mana betul kau?
1: Becek jani jalan carco.
0: Yang sampun ikan, lain carco lah aja ciki-ciki yang sampun ke bawah becek itu pun ikan.
1: Kepatutan sang yang rawi.
0: Entah kenangan kadilingi itu yang rawi kepatutannya nih.

0: Termadi wantah tujuan menyinarin jagat. Untung ngedang, aduh, aduh.
1: Kurepen sa arwatum wang.
0: Kurepen pilih wantah sarwatum wang. Emang ada bajanan becek.
1: Alar muna kancan alar.
0: Entah tujuan muna ang laro sekalon.
1: Ketu dharma ning yang rawi.
0: Ketu dharma yang rawi yang kebawas mungkin.
1: Pada

0: ya utama pisan. Jadi cepatnya jam cero udah weni suwardo dina.
1: Ada serat ini. Oh,
0: iya serat serat.
1: Yang penting paling murah Pak Man. Ya. Bikin aibor ini Pak Man.
0: Kita.
1: Apun segar mungkin kayu nih yang mungkin.
0: Kisiran
1: makin yang bilang makin. Lala waliang yang ucap kencang karena kami radio api
0: pecah. Padang Cina bagi rasa dan lomba pelicin.
1: Iya, Cina bagi rasa. Semua mengatrak karena kami ini Pak Man ya.
0: Iya.
1: Tapi waliang dia lala Pak Man. Bila padukan Masanti, Om Santi.
0: Suk semua kantornya kalau hati anak gini, alat sih gini ada bawa gini, demugi polis ada bawa gini, bawa gini. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Oh doh doh nang endang doh, man waktu long menit gini.
2: Ingin, tapi awak yang ini paman
0: ya. Ingin.
2: Ingin paman, lantun paman.
0: Tidur.
2: Jangan dan awak bisa.
0: Nah selesai, coba sambat dosa mangkah ngeragu ngadin pada dewa kan, ya. Yeah.

0: Selesai pun dikebersihkan. Ben ngancang mentik bunga lulu nendom.
1: Hilang lho betek katang.
0: Mula kita betek bersih kan. Bersih ben tak kelulu. Nak mula boleh. Itu yang winaluyok hidup iraga di gumi itu.
1: Oh,

0: Lah bagalah ti yang nama panak nuli winang pelajar be mani ben mam belajar suk semua dah.
1: Nggih suk semua niki nah mangku siti sareng sale mong pamat.
0: Nggih.
1: Nggih ada weni mepamit pamat.
0: Suk semua nggih gratu de dani. Sebetul sarang pamit pamit arce. Ledana dari kidu men galah tiang sapun lah niki. Mugi benten galah male benjang seger kepecahan selamatan mualik yang tunduk ring ratu de dani. Ringgalah kali makin galah dagang rantah ge. Tuna luwih ampura menawi teu beda nake hatu tuna temanut tunas gang pangapura puja Prama Santi pina ke penginap di tiang pamit om Santi Santi Santi om.

Nang tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing wenten anake sane nenten nanang modane bunia nenten nanang ngemar yang berade yogo miwah tape raris mowongah nunas kewirian wiaden kesenengan majang reng ide sang yang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiel.

Ruoski. Ruoski.

ร้อนคิดต้องกอดรีมอมมุชื่อสวรรค์พบพิษยา

0: Rajang Laksana yang bersembayangan Puja Trisandya Majari Matinus Dharma Reng di Cici Padma Genah Dumogi Ide Sang Yang Widiwasa Stato Mepajak Rayuan Lan Kerajengan Ri Iraga Sarang Sami Jagat Lan Stagingnya Ne Om Swastiastu Rakelan Rai Rasa Gargita Manatitiang Agung Krisna Nemening Rahina Ne Mungkin Somo 5 Oktober War Sekali Tali Nemlikur Sida Nyarangin Ide Dane Ring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Siang ini pun iki, kantos puputnya jam segi siang melaju bos siti yang nyaringin ide dani untuk hiburan lagu-lagu Bali dan pasti ke wenten informasi-informasi menarik ring sesi acara Teras UMKM.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali. Hanya di Pro 4 RRI.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Lantri pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Galah deh mungkin Rekan Lantri sampun jam makan siang niki sampun jam istirahat siang. Nurusang mesanakan demun ge pangkadan demun pakarian drene dan ingin demun waduk drene. Mang drene malah nyoba sida bertenaga lebih berenergi memputang pakarian kantos puput kenten ge menjaga kesehatan api malih ritat kala cuaca panas kadi siang nipun iki penting pisan Rekan Lantri. Cuaca panas sering siang hari presiden ngawinang tubuh atau angge sadira lebih gampang lelah niki dados ne aktivitas pasti ke sedikit terhambat kenten ge. Nah situasi puniki taler sida memicu masalah kesehatan fisik lan mental. Duaning asa punike menjaga kondisi tubuh ritat kala cuaca panas nge pasti kepenting pisan nge. Duaning terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama niki bisa membuat suhu tubuh meningkat nge. Ring kondisi puniki tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri kenten nge. Sake wantan ya ning paparan suhu panas ring luar di luar batas toleransi tubuh nah niki dapat memicu heat stroke nge, yang gejalanya berupa sakit kepala, kulit memerah dan jantung berdebar nge. Paparan cuaca yang terlalu panas taler berisiko menyebabkan dehidrasi, kulit terbakar, pusing, rasa lelah yang berlebihan dan mual kenten nge. Tiasan menimbulkan keluhan fisik nge. Paparan suhu panas taler dapat memengaruhi kondisi emosional ketika terpapar suhu panas kenten ge pasti ka ide dane menjadi lebih mudah marah, sedih, cemas, gelisah, linglung dan stres ge. Duaning asa punika menurunkan suhu tubuh kenten ge ritat kala cuaca panas niki penting pisan kenten ge. Cukupi kebutuhan cairan, minum air putih sebanyak 2-3 liter per hari. Pasti ke sida membuat tubuh terhidrasi di asun cuaca sedang panas terik. Dasan air putih dadane bisa mengkonsumsi buah tinggi air lan air kelapa yang bisa membantu menyejukkan tubuh ritat kala hawa panas utawi cuaca panas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Yes, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: Anton Kesarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya kantong besar yang ditiang Agung Krista Rakyat Rai ring sesi acara teras UMKM kantos puputnya jam sekisiang Bali Cibos. Nah Rakyat Rai yang mau sanggan ini nindik UMKM permodalan pasti ke dana sinali tunggal pemasalahan sani sering dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah utawi UMKM. Dua ning kenten getan medue taman modal para pengusaha UMKM sering pisan Tensida mengembangkan usahanya ya diastun memiliki banyak ide bisnis. Nah mengutip hasil survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers sebanyak 74% UMKM di Indonesia durung ngemolehang akses permodalan. Iki sebanyak 60,2% UMKM iki dilaporkan wanta medue modal yang cukup untuk bertahan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan. Manus survei sanek laksanaeng oleh DS Innovate majaring 1500 pemilik UMKM ditemukan kendala yang sama. Sebanyak 51,2 mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan, talar masalah pemenuhan utawi persediaan bahan baku sekadi 46,3%. Mangdanis sida mengatasi permasalahan puniki, pemerintah niki sampun menghadirkan kredit usaha rakyat utawi KUR. Penyaluran ke program pembiayaan bersubsidi ya sane ditujukan kenten nggih majaring pelaku UMKM puniki terus mengalami pertumbuhan. Kantos Juli 2026, Rekelan Rai KUR niki berhasil diserap oleh 2,65 juta debitur UMKM. Lebih saking 65% saking total penyaluran kredit disalurkan niki secara terarah ke sektor-sektor primer lan sekunder sane bernilai tambah tinggi nggih wonten bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, talar industri pengolahan skala menengah kecil. Informasi sejangkepnya nih Presida Ida Dani wacan langsung ring laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Barakalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Barakalan Rai nggih yening menawi kenten nggih majareng pelaku usaha UMKM pastikan segala bahan baku yang tersedia di sekitar bisa dimanfaatkan, bisa diolah menjadi produk yang bernilai jual tinggi nggih, salah satunya tumpukan koran bekas yang mungkin bagi sebagian orang niki tidak lagi bernilai nggih, justru niki ada peluang usaha menjaring Ibu Lurus Miati nggih, perempuan asal Banjar Dinas Ceblong, Desa Sudeji, Buleleng puniki ngawit 2016 niki mengolah kertas bekas menjadi berbagai kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Rusmiati mengawali usaha puniki secara mandiri risampune melihat tumpukan koran bekas ring rumah saudara nggih, tanpa latar belakang pendidikan khusus ring bidang kerajinan. Ibu Rusmiati mencoba mengolah kertas punika nggih dados produk sederhana. Nah, keranjang kenten nggih pinake yang dibuatnya dari kertas bekas punika ternyata menarik perhatian keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dari permintaan sederhana punika, Rusmiati mulai mendapat pesanan berbagai produk termasuk bokor lan kerajinan lainnya nggih. Usaha yang kemudian diberi nama Gegayan 5 Craft puniki terus berkembang. Namangkin Ibu Rusmiati menghasilkan beragam produk sekadi anyaman, tempat pensil, nampan, tatakan gelas, gantungan kunci, kantos perabotan berupa meja dan kursi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, rekalan Rei Ibu Rusmiati niki memanfaatkan mekudang-kudang jenis kertas, koran bekas sebagian dibeli, ngelantur jenis kertas tiosan diperoleh dari donasi teman-teman. Nah, menariknya sebagian hubungan dengan penyumbang kertas dilakukan melalui sistem barter. Nggih, kertas bekas yang diberikan kemudian diolah menjadi kerajinan. Lantur Ibu Rusmiati memberikan sebagian hasilnya kepada penyumbang seperti tempat pensil maupun nampan berukuran kecil kenten nggih. Nah, ketekunan punika membuat produk Gegayan 5 Craft puniki tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar. Di tahun 2017, Ibu Rusmiati Nanin bekerja sama dengan sebuah art shop di Denpasar dan produknya berupa tatakan gelas telur nampan dibawa hingga ke Jepang dan Afrika. Produk kerajinan Ibu Rusmiati puniki telah diminati wisatawan yang menginap di sejumlah homestay di sekitar tempat usaha punika. Sebagian wisatawan membeli produk punika sebagai souvenir untuk dibawa pulang ke negara masing-masing. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.go.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Rai Rai Kedumanit yang nyarangin ide dane ring acara teras UMKM Yesus bening mana untuk ratian ide dane sami Nuna Sampura menawi tong enten iwang atur iti hari kalangin terang acara puniki. Sore bagi di tiang Agung Krisna Ngelungsur mepamit puputang di tiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Kabar budaya, konektivitas udara Bali dengan Taiwan bertambah dengan dibukanya penerbangan langsung Taipei-Bali, rute baru diharapkan memudahkan wisatawan Taiwan berkunjung ke Bali sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata dan perekonomian daerah. Rute Taipei-Bali pulang pergi dilayani Starlux Airlines 5 kali sepekan, yaitu Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati mengatakan kehadiran Starlux Airlines menambah konektivitas udara internasional Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayu, Ngaturi, Dhamma, Jang, Ring, Prapa, Miar, Sesami, Senekan, Dun, Mesikian, Ring, Prompat, Suara, Budaya, Bali. Jadi Mahendra nyarangin para pemirsa ringgala siang ke dimangkin jagilan turang di tiang untuk ngaturan siaran ngelilu ulangun untuk ngaturan teman-teman apa Bali. Beli jebos jagi sangra di tiang kalah duwini ring lain telpon 223361. Temang dumun jagi katur saking Ayuswan Dewi siap kurungan. Durus biar sayang.

0: Semetawan Rokelan Rai Sahabat Budaya Senengah dan Musikian Nyerangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Senawawu Sampun Turin Titiang Kembang Nyarangin para pemirsa sami ring gala siang mangkin dumugi je presiden terhibur ke mantan menawi tawentan sana jagi bergabung durus di tiang sapa ring lain telepon 223361 Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu rejang siang BDD.
0: Nggih.
1: Pembina sanur keadaannya.
0: Kak Dania pun api.
1: Gatra pasti kena segar kencang semangat BDD pun api.
0: Gados di tiang kena.
1: Dumugi kena. Temang pun siki.
0: Nggih, pun api.
1: Temang ni nasi ini kini. Sing ada Ane Lenan Ayu Damayanti.
0: Sing ada Ane Lenan, kendan.
1: Nggih.
0: Dan terus ya bos. Sing ada Ane Lenan. Sampun.
1: Eh, menikah mantan megat cerita bekas kami, majang BDD, raja juga ada mau pamit. Santi, Santi, Santio.
0: Ingin sing semua sampun bergabung Kak Dania ring seputaran Sanur. Eh, Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Raja.
0: Eh.
2: Tapi garo Dede.
0: Kena ni ita pun api sehat.
2: Segar, bimbingan bin siaran malam makita nyawa kanan dede tu nak jenik main jata apa kedai kan ini pun cuman wan masuk apa
0: ampun ampun ampun benjangan malam ni
2: bilang ni dede ni
0: ni
2: si man man masuk kemarin aku milu aku megarang.
0: Ingat deres ni.
2: Nenek berkata kita dede.
0: Deres, deres, deres, deres.
2: Ye, sini bau kak dan yang eh. Iman budonya orang yang dede. Main dira, batu nini, kak Ciato, dan nini Ayuna, jom aku meraja pati, bu abu pera, nenek bu pera. Dan niki bu EKBB, bu EK Sempidi, Patut Mancung, Pak Yanarbo. Oh, ini yang kirana, nyaranya semua yang kirana. Ini yang kecawa, buk cinta, penati. Itu sarang sami, dede. Mangga sarang sami kena rahajeng, dede. Nyangro tumpu wayang. Ingin. Ingin. Semua, dede, untuk kalah. Ini mau pamit, om. Tadi cantik-cantik, om.
0: Ingin, suk semua. Ini Ita, ring seputaran Tabanan. Sampun bergabung, niki. Om Swastiastu, rahajeng.
3: Om Swastiastu, Rajang Siang, Pak Dede.
0: Rajang.
3: Nih, niang dikirim ke Galala.
0: Nih.
3: Niki panas mekitar, Dede.
0: Aha.
3: Rika panas, masa?
0: Panas, Riki, panas.
3: Nih, nunas temang, niang, nih.
0: Terus, nak, temang napi, niang?
3: Temang, nih, salam masung karel, nih.
0: Nih, sampun.
3: Nih, majang dede, rajang tugas, waliang, yang galahen, yang mepamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Om, santi, santi, santi, om. Yang kesawarin seputaran Tegalalang, semua sambung bergabung, nyarangin dede. Ringgala siang mangkin. Nih, rekalan rai, berapa miarsa, mang doni, state, tetep. Menjaga kesehatan ruin ini ya namanya musim panas kadi mangkin niki ya perlu diwaspadai niki berupa pinungkan ring seputaran waduk taler demam berdarah nah niki nggih nah para pemirsa semeton banyak-banyak minum air kalau bisa air putih anget-anget kuku nika becik bisa nggih mang den enten kene dehidrasi nah taler semeton sene wenter ring margi waspada dumugi rahayu selamat kantos ring tujuan sene mangkin durus dumun pirsa yang sene pacang lintang
4: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wido. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari

bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan, menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.

0: Sementara kalian rei, para pemirsa, sanikan dunia ringin dede, ring perempat suara budaya Bali. Senawawu sampun aturin titiang tembang, nyarangin semeton, rambaro, dumugi jauh presiden terhibur aduk tembang-tembang sana sampun katur. Menurut itu enten, sana jagi bergabung, dede nyangre sepengaruh pemirsa, ring lain telpon 223361. Om swastiastu, rahajeng.
1: Dede.
0: Ya.
1: Sirat ya, Pak Dede.
0: Sirat ya.
1: Pak Dede mainnya tak ganteng. Ya, ngadeng Pak Dede, karyan anda.
0: Sirat ya, nge. Sirat sana ten karyan tiang nama.
1: Pak Dede, gak hilang kan kenal. Ada Pak Dede ngariana ini lu galuh ada.
0: Sira niki.
1: Mila kan kenal Pak Dede.
0: Sira niki.
1: Ini galuh.
0: Dagang talo.
1: Dagang talo. Ini lu galuh.
0: Oh, lu galuh.
1: Sira gak ayu, Sira Pak Dede.
0: Sira niki lu galuh. Lu galuh saking naping ya. Tapi yang penat. Deret lagi.
1: Ayu, Rade, Mas, Suar, Sini. Cantik sekali gitu, Bapak Dede.
0: Yeah, deret lagi. Pun api sehat.
1: Aku yang ngelom lagi, Pak Dede. Yang mas kedua tak ketemu siapa Dede di sini. Dia ini baru bangun dia.
0: Oke, dan mungkin pun kena.
1: Ampun, yang mau suntik pun memang kecil Pak Dokter sama dia, Pak Dede.
0: Nih, mungkin kena. Nih, kena nak cuaca soalnya.
1: Nih, Pak Dede, kan ini ampun nak bikin Pak Dede yang iya, ya ampun. Nak sebab yang musiknya ben yang gelom, masang yang siap-siap gitu kan, Pak Dede.
0: Nah, mungkin pasti sembuh. Yakin sembuh, nge.
1: Nih, kata-kata yang pang segar terus, Pak Dede.
0: Nih, terus lo gak lo, jadi ngerasan tembang tapi mau gatre lo.
1: Teman, ini kini nak teman nge.
0: Teman
1: apa? Teman, nge. Teman, tapi jantan nge. Kata kambang di telaga nge gitu, Pak Dede.
0: Kata kambang di telaga nge, gendan. Nih.
1: Pak Dede.
0: Ya.
1: Aduh, siang ya, teman saja di sana-sana. Tolong ngomong Pak Dede. Yang siap-siap, yang bangun Pak Dede. Yang pun Pak Dede. Sekarang Pak Tutmur, gitu.
0: Nih. Kata kambang di telagane sampun kecumawesin lho.
1: Kata kambang di telaga Bapak Ramang di telagane. Kenten ya Pak Dede.
0: Nih, semua.
1: Eh, manggil anak tak nak dah marah. Dah rambut boleh semang, eh.
0: Cuan, mana boleh sana dia sana.
1: Eh, atur dia manggil kalah, Pak Dede. Pak Dede ganteng banget.
0: Semua.
1: Dia mau Pak Dede. Santi. Pak Dede bagus, ganteng.
0: Semua lo galuh. Sampun bergabung ring seputaran si Bang, eh. Am swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nih.
2: Kumang pandu tiang bisa di.
0: Iman, sepun api gatre.
2: Nih, sepun satu bisa di. Yang sehat.
0: Nih,
2: mana semang ya bisa di.
0: Semang api.
2: Kupu-kupu nakal nih sakit budi dia.
0: Kupu-kupu nakal. Nih.
2: Nih, ini kira dan Mas Ayu Roro. Lewat sini.
0: Raden kapal Ruru.
2: Tadi lagi Ruru. Nge beli dede. Segalah yang pamit Om Santi.
0: Inge sik semua beli pandu ring seputaran dan pasar. Ada wawu sampun bergabung. Nah, pemirsa semeton. Ke sampun api wastane. Yang namanya perubahan cuaca kendan niki agak riskan sekali. Pasti kan sabun berdampak dengan kesehatan, ya kan? Karena sangat berpengaruh sekali. Kalau cuaca panas, kali mungkin niki berdampak pada tubuh. Nah, Bang Dani selalu menjaga kesehatan Rui. Nggih, Raglan Rai, pamirsa. Ring Bali kena niki aku ya pisan. Enten napi ya. Enten jadi Bali ke mantan niki nggih yang namanya ramuan herbal kena niki. Utamanya ini ring Nusantara diwarisi oleh nenek moyang gede niki apa ya kantos mangkin niki kantun diminati. Nah niki pamirsa salah satu warisan pengobatan kuno utawi usade ya sani kantun kantos mangkin niki loloh. Berbagai macam loloh, wentan loloh don pido-pido, wentan loloh don dap-dap, kenden nge. Nah niki wentan loloh paye, utawi pari. Nah niki untuk kesehatan becik pisan nge. Nah raklan rai mengkonsumsi loloh paye, kenden niki. Pasti ke sampun becik pisan untuk kesehatan kada niki nggih. Tapi malih utamanya nih untuk pencernaan niki sangat baik sekali dan tentunya untuk menambah nafsu makan. Nah, mungkin bisa dicoba dumun nggih. Terima kasih terus dumun biar siang sene pacang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Semudah didengar rekan-rekan rai, berapa miarsa, sani kandun mesikian, nyarangin dede, ring, perumpat suara budaya Bali. Tembang sani wawu, sampun, naturin ditiang, nyarangin para pemiarsa sami, dumugi jaya presiden terhibur ke mantan. Nge, talar para pemiarsa, semudah sani sampun rauh, nyarangin dede, suk semua, ledangan pisang dan tukang galah sampun telas niki, dede yang lungsur mau pamit. Suk semua, sarang sami, antuk ratiannya nih, melejo bos perumpat, dede Denpasar, pacang bergabung ke serangan perumpat Jakarta. Om, santi, santi, santi, om.

Kabupaten Kepulauan Seribu sukses menggelar festival reggae di Pulau Untung Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif pada Sabtu lalu menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Selatan. Ketua TP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
2: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oke, sekarang sudah?
2: Oke, okay, sekarang sudah.
1: Oke, okay, siap. Lumayan
2: mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya?
2: Iya, aman Bang okay. Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
2: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan, gimana kondisinya sekarang?
2: Sama, ini cuma sekarang hari ini, dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
2: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah deh. Aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
2: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
2: kalau
1: betul.
2: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
2: Iya.
1: Oke, busu ya.
2: Busunya buat laki-lakinya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
2: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perompak RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
2: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
2: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di kedak RR Perompak Samarinda ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
3: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima.

0: Amanda itu. Ya, jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru. Sehingga disebut dengan Sandima itu.
1: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
0: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Oh. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
1: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
0: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
1: Wah. Lama ya Pak ya?
0: Ya lumayan. Umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya. Artinya sudah cukup lama.
1: Tahun gitu. Berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
0: 80-an.
1: Kali? 80-an. 80-an.
0: 80 mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
1: Lama ya Pak.
0: Sampai saat
1: ya.
0: Ini ya.
1: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya, dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur.
0: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya. Laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
1: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Yeah. Nah, kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
0: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
1: Betul.
0: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating. Itu.
1: Itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya
0: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
1: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
0: Ya.
1: Kepo saya jadinya. Oh. Gimana itu bedanya?
0: Tarasul ya.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
1: Gitu openingnya.
0: Ya.
1: Selalu seperti itu kah Pak atau?
0: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
1: Oke,
0: sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, adat tarasmin dalam istana. Nah itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
0: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
0: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandima mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih ya, terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2000 2003 kita punya spasi di RSI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu.
1: Oh.
0: Ya, dulu zamannya Pak Saiful, okay. Ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu Pak atau gimana?
0: Ada yang live, uh-uh. Ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, recording.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandima sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Ya. Nah sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI. Mm-hmm. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live.
1: Oh.
0: Nah itu. Mm-hmm. Nah karena ada efisiensi ya. Saat ini TVRI nggak sementara istirahat dulu gitu. Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
1: Yeah.
0: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, ya. SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya. Oh, iya, sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya, Pak bilang nonton drakor lah. Apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya.
1: Mm-mm.
0: Yang tentunya mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu.

0: beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, tuh.
1: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, yeah, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya. Yeah.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
0: Buka aja Sandima.
1: Ada nah, Pak.
0: Ada ya? Di YouTube media. Ada.
1: Okay.
0: Di beberapa media ada.
1: Mm-mm.
0: Bahkan di apa? Di Facebook saya aja, saya bercerita tentang Sandima.
1: Sandima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima. Kita jelaskan di sana.
1: Oke. Okay. Nah, jadi menurut Bapak di transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya, kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi. Ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
0: Ya, oke.
2: Oke, deh. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Ibu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh, boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya yang Ibu Farida tanyakan itu. Apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Saya dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu.
3: Iya. Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi. Silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni. Bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini ya kita memang harus berjuang ya, berjuang berkorban kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah, apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya, yang ada di Betawi contohnya kan, mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayen dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Iya.
4: Yeah. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh satu pakem yang tidak bisa ditinggal. Sebenarnya Sandima ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta ya. Di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya,
1: yeah,
4: ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandima itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini. Ya Ilahi Tuhan kurbi, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih.

0: mesra, kasihmu maksa ke dalam badan. Nah, ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan mak wayang, wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya gitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan, kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang loh kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Tema aja ya, Pak ya.
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol, Kesbudikan gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya, kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada. Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh paling 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Oke, baik sih. Itu dia Kakak Linda Idris ya, yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elansyah. Baik Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh. Di siang hari ini sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah?
0: Ya, terima kasih Bu Meng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elansyah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, sebanyak 12 desa di Kabupaten Tabanan masuk zona merah rabies sepanjang 2026. Kondisi ini menyusul ditemukannya 12 kasus gigitan anjing yang dinyatakan positif rabies hingga September 2026. Belasan desa tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Pupuan, Kediri, Tabanan, dan Silemadak Barat. Di sisi lain, upaya pencegahan melalui vaksinasi hewan penularan rabies atau HVR, khususnya anjing, baru mencapai 56,2% dari total populasi yang diperkirakan sebanyak 54.726 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan, DRH Gede Eka Parte Ariana, mengatakan setiap kasus gigitan yang terindikasi rabies langsung ditindaklanjuti dengan pengembalian sampel terhadap anjing yang menggigit. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Produk

0: Selamat sore, saudara pendengar Rakel Arai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Turmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar, FM 106,4 MHz. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Turmus akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, di 2 jam ke depan ini dalam acara Lingsir Sanjar, Ragam Irama Nusantara, siaran Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Di edisi hari Senin 5 Oktober 2026, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda bersama kedua rekan Tutmus. Selamat sore.
1: Selamat sore, Limus. Selamat sore, Limus.
0: Gek Suci dan Gek Dwi, apa kabar di sore hari ini?
1: Baik sekali.
2: Baik sekali.
0: Kita akan bersama-sama menemani ruang dengar Rakel Arai semuanya di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Silakan sapa dulu pendengarnya semua.
2: Halo Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
2: Kembali lagi di dua kue-kue ini ya, Suci dan Dwi. Untuk menghibur para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar di acara Pro Dangdut. Ya begitu, Blimus?
0: Benar sekali ya. Okelah, Dwi dan Suci sebagai persembahan pertama. Dan tentunya nanti kita akan bersama-sama menyapa ruang dengar Rakel Arai semuanya di line telepon
1: 223361.
0: Benar sekali. Oke. Sebagai persembahan pertama, kita akan tampilkan satu buah lagu dari Ian Velia dan Didi Kempot dengan judul Sutradara Cinta. Rakel Arai semuanya yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus dan Gek Suci dan Dwi, jangan kemana-mana, tetap setia, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang
1: Dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Gendera Mbak. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandeng, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

0: Oke, Rakelan Raya masih tetap setia di Pro4 Suara Budaya Bali dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik nih Dwi, sekarang kita akan menyapa para pendengar.
1: Pastinya.
0: Di mana Dwi?
1: Di line telepon 223361.
0: Oke,
1: siap. Asik, udah masuk. Siapa Mbak Oci?
0: Halo Pro Dangdut.
2: Cantik-cantik serengkali.
1: Mbak Mangku
0: Raja Pati. Aduh, bagaimana kabarnya Mbak Mangku? Bagaimana kabarnya?
2: Mbak Mangku kundangan nih kan cantik-cantik.
1: Hari kundangan.
2: Terus mau ibu kan cantik.
1: Bagaimana cuaca Rika?
2: Mau sukses ya serangkali.
0: Terima kasih Mbak Mangku.
2: Boleh.
1: Teman api?
2: Sepiring berdua.
1: Siap. Nanti tinggal di play mantan ye.
2: Dagas senten, calling.
0: Boleh.
2: Ye, sareng Mahayuna, Mahtunini, Niita, sareng Mahandira, Bu Ella. Dani.
0: Oke, itu dia tadi dari Mbah Mangku Prajapati.
1: Ya, terputus ya karena
0: tadi terputus.
1: Ya, baik. Oke, kita ulangi lagi menelpon yang baru.
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Adalah Rika, asik. Ya, Dwi.
0: Iya.
3: Mungkin tahu suaranya ya, siapa ya?
1: Kiu, siapa ini ya?
3: Pak Tet. Sudah kenal.
1: Iya, sudah masuk di hatinya Gek Dwi sama Gek Suci nih suaranya.
3: Ingat toh. Limusnya mana nih?
4: Ini ada Pak Tut Man.
3: Kira anda masih ada di sini. Jadi dah rayu dah.
1: Dipantau mah blitutnya.
3: Ya, blitut.
4: Pak Tut mancung di seputaran kapal.
3: Ya, di kapal. Kalau enggak nanya cuacanya di kapal cerah.
1: Sini juga cerah membahana, cetar.
3: Ya, ini semuanya tentu sehat ya, blitut.
4: Pasti.
3: Belum nih ada jatuh nanti siapa tahu karena angin ribut.
1: Iya, angin ribut hari lintar tadi di sini.
3: Ya, mamangkunya juga sudah jatuh karena anginnya terlalu ribut. Ini lagunya Bojoloro ada tidak?
4: Bojoloro masih dicarikan.
3: Ya, Bojoloro.
1: Mungkin sambil dicarikan Pak Ted mau salam-salam.
3: Ya, mau salam-salam Pak Depi juga, ada Mang Pandu, gimana kabar Pak Pandu? Ada Kak Angganya juga. Ada Kak Eka Mama, Kak Eka Plage, ada juga Mbak Indira, Mbak Sindi, ada Nyakna, Mbak Ica. Mana kabar ya, ini siapa ya yang nyelek? Oh ini Ica yang nyelek ya kan ini.
1: Iya.
3: Saya selalu, ada juga ya apa Ipaya Narbonya juga. Nah, semoga sehat selalu dan semuanya ya yang senang goyang dan
4: benar.
3: Kita asik-asik di Pro4 bersama Dek Dwi, Gek Puji, Gek

0: kita. Ya oke, okay, Gek Dwi dan Gek Suci dan Rekalan Rai semuanya, jangan kemana-mana, tetap setia di Prompat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang
1: Dangdut.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Udah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimat benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ditiang
1: ditiang
3: sidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, Rakelan Rai, Maya masih setia di Pro 4 Suara Budaya Bali dalam acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kita putarkan mengudara tadi dari Sepiring Berdua dan Bojo Loro. Oke, Woci, sekarang kita mau
1: nyapa
0: lagi. Oke.
2: Oke, sahabat budaya Rakelan Rai dan Gek Dwi dan Gek Suci ya. Kita akan kembali menyapa ruang dengar sahabat budaya semuanya.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut dan betara kita.
1: Gek Suci nih. Iya.
3: Gek Suci bersama beli teknis ya.
0: Siapa lagi satu?
3: Siapa lagi satu ya?
0: Aduh, siapa ya?
3: Gak deg-deg tadi sama jualan ini.
0: Aduh, sama Gek Duit lagi satu.
3: Gek Duit lagi satu ya.
0: Jangan dilupain Ibu. Aduh. Bagaimana cuaca di sana Ibu?
3: Cuacanya apa, panas cetar ini Gek.
0: Panas cetar. Sama di sini juga panas cetar membahana.
3: Iya, di sana panas sekali ini cuacanya. Gimana kabarnya bertiga nih?
0: Baik
2: sekali.
0: Baik sekali, Bu. Mau request lagu apa?
3: Ini ya.
0: Iya.
3: Lagunya apa? Lagi cantik deh ya, yang dari Siti Badia.
1: Lagi cantik.
0: Lagi cantik. Nini memang cantik itu.
3: Iya.
0: Okay.
3: Tunggu nanti juga santai dulu mumpung belum ada pembeli datang kan on air dulu.
0: Gentar. Bagaimana Bitut? Ada lagunya?
2: Lagunya sudah siap.
1: Okay, sudah siap Nini.
0: Siap.
3: Lanjut salam-salam ya. Ada Mbak Indira, Patut Mancung, ada siapa Nek Kapal, ada Mok Melin, Pandepi, Ibu dan Kembang Mata. Ada Gepa Sayangan, Nini Ita, Nini Mika, Riken Aro, WKBB, ada Mbak Tunini, ada Bu Nodo, Bu Vera, Bu Ana ya, ada Jeremang Kursi dan ada Nini Agus juga, Bung Biang Seri, ada Oda Wini, ada siapa lagi Nini Santa ya, ada Versa Samsidi, ada siapa lagi ya, Nini Ita ya. Ada Tante Jerman juga, Pak Depolos Jayo, ada Pak Tut Medayo, ada Pak Mantani juga, ada Pak Eka Prago, ada siapa lagi ya, Bu Itudan ya, Bu Kepoyo juga, ada Bu Jino Cinago, ada Yoga Saputra, ada Bu Cinta, sisanya bungkus ya, dulu jadi satu ya. Makasih buat yang bertugas, jegek bagus. Makasih,
2: dadah, bye-bye.
0: Oke, tadi kita udah disapa. Oke, sapa lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
4: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Blitut, mau sarang Dwi, Yesi ya. Salam kenal, Gek. Ya. Saya Bu Citra dari Tangem.
2: Ibu Citra dari Tangem.
4: Ya, gimana kabarnya, Blitut?
2: Kabarnya baik sekali. Bagaimana kabar ya. Tangem hari ini?
4: Sehat, Gek. Pokoknya ini panasnya mencetar di Tangem, Blitut.
2: Iya.
0: Sama di sini ya. Juga mencetar, Ibu.
4: Minta lagu ya.
0: Boleh.
4: Lagunya SMS itu dari siapa? Ayu Ting Ting ya?
0: SMS.
2: Dari ya, SMS dari Ria Amelia.
4: Ya ya. Sudah beli tiket kasih ya. Ya salam yang tadi ada Nini Dania ya. Ada juga Pak Tut Mancung, ada Pak Depi, ada juga Bu Ana, ada Nini Ita, ada juga Jero Mangku Sudani, ada juga Bu Ani Kapal, Bu Eka Pengemungan, ada Tante Jerman, ada juga siapa ya? Ini Ita udah, Bu Jerman udah, siapa lagi? Ya pokoknya semua ya.
2: Semuanya dibungkus jadi satu.
4: Perodangdut. Ya segitu aja Bligus, sama Gek Dwi, ada Gek Suci ya, segitu aja ya.
0: Okay.
4: Dari Bu Citra. Ya semoga semua pada berbahagia hari ini.
0: Yes, Tengkara.
4: Ya, kasih, selamat sore, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Terima kasih Ibu Citra di seputaran Tangeb sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Gek Suci dan Gek Dwi. Karena keterbatasan waktu di sesi yang ke pertama ini, kita langsung saja putarkan dua buah lagu ya. Rakala Rai tentunya jangan kemana-mana, tetap setia bersama kita bertiga di Perempat Suara Budaya Bali, tentunya di acara
1: Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang
1: Dangdut.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

Oke, Rekan Lanai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Turmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di sesi yang pertama ini, Turmus akan kembali hadir di sesi yang kedua sampai selesai pukul 5 sore nanti. Tentunya di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Turmus di Perempat Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Iwayan Koster menyoroti ketimpangan aktivitas ekonomi antara Bali Selatan dan 6 kabupaten lain di tengah kuatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena meski ekonomi Bali tumbuh 5,82% pada 2025 dan menyumbang 55% devisa pariwisata nasional, struktur ekonomi Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Koster juga memaparkan aktivitas ekonomi Bali masih terkonsentrasi di 3 wilayah yakni Denpasar, Badung, dan Gianyar. Jika digabung, ketiga daerah tersebut menghasilkan PAD sekitar 10,9 triliun. Sedangkan 6 kabupaten lainnya seperti Tabanan, Jembrano, Buleleng, Bangli, Kerangasam, dan Klungkung hanya sekitar 2,3 triliun. Menurut Koster, kesenjangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konsentrasi kegiatan pariwisata di Bali Selatan. Karena itu, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi tidak terus menumpuk di kawasan tersebut. Rekan Lanai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rem jemari, Bli, gitu. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Bumbunya sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rekala Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Ya, kembali lagi bersama Tutmus di session yang kedua ini. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di Pro Dangdut Adalah Kita sampai selesai pukul 5 sore nanti. Langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 23361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Iya. Danit adalah kita.
0: Bagaimana kabar Nini?
1: Aduh, macam padat. Padat kenapa padat?
0: Kabar baik sekali.
1: Iya. Baik sekali padatnya. Iki sama cetar nih kak.
0: Sama juga di studio juga panas mencetar.
1: Ya kalau macam bunga nih kak Badut. Badut.
0: Ya.
1: Badut emas dan Badut.
0: Terima kasih.
1: Pak Ted.
0: Iya, silakan.
1: Lagi ketemu yang ini Pak Ted. Udah galis ke studio yang ini Pak Ted.
0: Iya, harus ketemu.
1: Iya, harus ketemu sama Ida Galus, sama Kak Ded Bagus, ganteng sekali.
0: Iya.
1: Asik. Badut. Minta lagu, Badut.
0: Silakan lagunya.
1: Ya, lagu yang hitam manis.
0: Hitam manis, ya siap.
1: Iya. Selama gigi, putih gigi, aduh cantiknya. Aduh manis
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, Pak Ded, sama-sama. Makasih dengan lu, Pak Ded.
0: Iya.
1: Sama siapa di studio Pak Ded?
0: Sendiri di studio.
1: Aku sendiri di studio. Iya Pak Ded. Salam-salam sedikit
0: Pak Ded. Silakan. Boleh, ya. Boleh silakan.
1: Boleh silakan lo galo. Ada sama Pak Ded Pak Ded. Ada jebas kena Pak Ded. Pada kebun, makentan, makai legala, aduh, jaga. Bisa terpandang nih lo galu, sampai ketemu gana aja sama Pak Tut. Pak Tut. Ya kabu, sama om, mananga lo galu hijau. Sama Pak Tut, gimana lah, Pak Tut. Sama Gede Juta, sama Pak Ded Pania, Pak Ded Panyarnya, Pak DKP, Pak Mandunate, ya Pak Ded ya. Kak Eka Plago, nak seling ngolong ini gale. Pak Eka, Mama, naik Pak Eka, semangatnya dengan Pak Ded. Ya Kak Pekat Tiatop, naik ke Tiatop, Pak D. Tarjo, sedang ibing kan dikit, Pak D. Tarjo. Pak Dedi, naik Pak Dedi, Pak Kumang Kapandu, Jerumangku Sudani, naik Jerumangku. Pak Yan Narbo, naik Pak Yan, kan dikit, lupa Pak Yan Narbo, ngoling ilu galu. Bu buku kebu iwa, gung biang yoga, bu eka bebe, jadu ikan, bu sinta, rajin na angoling ikan, jagali. Ya, agung biang seri kekoran, jadu Jerman, ayo jadu Jerman. Ya, begitu aja. Ya, belum disalami sama ilu galu. dibungkus saja jadikan satu.
0: Benar, benar sekali.
1: Iya, begitu aja. Sebelum dikuling sama itu galuh ya.
0: Iya.
1: Ini tanda yang sedikit, Latut. Nih, sama sila ya nih ke Kak Dania nih ke aduh ya Kak sering kulingat yang kini sakit nih Dania Latut. Nih menikah.
0: Iya, dekat, terima kasih.
1: Nih, kembali Latut.
0: Iya.
1: Nih, menikah aja Pak Tet ya.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Di seputaran si Bang Nini Galuh, Nini Ilodro sudah bergabung ya di line telepon 223361. Oke, rekan lain di belakangnya Ibu Lodro. Terus ke sapa ruang dengar Anda. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah
0: kita. Kenapa jauh sekali suaranya, Nini?
2: Terus. Ini anak-anak banyak ini murid-murid main apa namanya itu nggak tahu. Kalau ini mau naik itu itu anak-anak seperti gerak jalan itu.
0: Oh gitu ya, silakan ini
2: minta lagunya ya cepatnya lagunya Ayu Tinting dan lagunya Mak Inul ya.
0: Mak Inul yang mana?
2: Lagunya Mak Inul yang baru, Jonas.
0: Yang mana?
2: Yang baru ada yang baru?
0: Lagunya banyak ini.
2: Ya cari dulu salam sedikit Jonas.
0: Silakan.
2: Ini Matu Nini, kota ini nenek Matu Nini. Bu Lodro, ya selamat ngelak-ngelak bunga Bu Lodro. Ada bu butuh ke boyo, Kotek Mancung, Pak Yan Arbo, ada Nini Dania udah naik. Ada ini Kak Pedas itu Dani, makasih Kak Pedas. Kak Cetok, Nini Ayuna, Bu Pera, Mbak Indira, Pak Devi, Nenek Pak Devi. Ada Tenus?
0: Yang sudah masuk saja ini.
2: Apa masuk dah?
0: Ada Goyang Inul gitu.
2: Oh, yang lain ada?
0: Belum, masih belum.
2: Oh ya, itu aja ya.
0: Masih dicarikan ya, dulu.
2: Iya, supaya punya ya siapa ini kutan? Ya, Tenus. Ini cuma semuanya ya, ini kami
0: iya.
2: Ini anak-anak ya. Iya, semua-semua supaya sehat selalu. Mau supaya sehat selalu.
0: Terima kasih, Nini.
2: Terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita di seputaran Pejaten sudah mendengar, menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Rakala Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, kita akan jeda sejenak, akan mendengarkan dua buah lagu. Yang pertama dari Inul, dari Mus Mulyadi, Hitam Manis. Rakala Rai, pemirsa dan sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenteng kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sahabat budaya Rekalan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan. Semoga merasa bisa menghibur Rekalan Rai di sore hari ini. Langsung saja Tutmus akan sapa kembali ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Bli Tutmus. Ini dari jauh nih, dari negara.
0: Dari negara.
1: Peka Arya.
0: Bagaimana kabar negara hari ini?
1: Cerah terus, panasnya luar biasa nih. Bumi semakin panas, buminya semakin
0: Ini di negara seputaran mana?
1: Timurnya Rambut Siwi.
0: Timurnya Rambut Siwi, bagaimana keadaan lalu lintas? Macet kah?
1: Ya, baik. Tidak ada macet kalau di sini. Ya. Minta lagu gitu.
0: Silakan.
1: Nah, lagu lawas Dunia dari Dayalayala. Ada.
0: Dunia.
1: Ya.
0: Masih dicarikan. Silakan salam-salam dulu.
1: Ya, salam-salam sama penggemar Pro Dangdut buat Gek Galuh tuh yang baru ABG. Pak Ayah Narbo yang di kapal, bagaimana kabarnya? Ya udah. Yang lain-lainnya enggak dibungkus sekalian.
0: Iya, lagunya bisa diganti?
1: Ya bisa dah kalau enggak ada.
0: Dunia dari Latim M Nada.
1: Silahkan,
0: Bitut. Terima kasih.
1: Gitu aja, Bitut. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, ya. Pak Arya. Dadah, babe. Di seputaran negara, seputaran Rambut Siwi, ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu, sahabat budaya yang berada di negara, saudara pendengar yang berada di negara. Kembali, Tutmus akan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Baru bisa naik, Tante dari tadi tak bisa-bisa naik.
0: Tante.
2: Raden Ayu sudah munggah tadi.
0: Tante Jerman ini.
2: Iya, dan ini Ita, Tante baru bisa naik. Sopo sing mlebu saiki ku sing dari negara gitu loh.
0: Pak Arya dari negara.
2: Oh, Pak Arya mono. Iya, Pak Arya salam kenal sama Tante Jerman. Asopo sih iki sing nyolek-nyolek bangkiang iki ya. Iya, enggak lihat kecepat sekali menghilang siapa yang senang nyolek. Oh, enek Oda Yuda jenenge. Nah, ini Oda Yuda saiki. Limus. Ya bahasa Jawa nonya nyoleh bantian bahasa Bali kalangannya.
0: Aduh ya.
2: Iya, ntar dulu siapa lagi? Oh, Bu Agus Mokrasyo. Iya, pokoknya untuk semuanya saja. Untuk Bu Iwo juga. Limus. Kok enggak jadi istri dulu. Ibu Merdeka. Bojoloro itu di bojone Blimus. Adi oo.
0: Apa?
2: Di bojone.
0: Kagak ngerti.
2: Oh, tadi ada bojoloronya itu.
0: Ada, sudah.
2: Menejak dua terus.
0: Oh, sudah pamitan, sudah jamnya sudah selesai.
2: Oh iya, Bu, mau masa Jawa, udah penyiar bingung nak
0: sekitar. Silakan waktunya.
2: Iya, minta lagu dulu tuh.
0: Lagunya.
2: Kalau ada yang cuma kamu bisa.
0: Cuma kamu.
2: Kalau tidak ada gitu Pengemis Cinta bisa.
0: Cuma kamu dari Iman S. Arifin.
2: Iya.
0: Sudah siap.
2: Iya, pokoknya untuk semuanya fan-nya pencinta dangdut. Tadi Nini Daniel udah nguling, ada Bu Citra juga udah. Pokoknya semuanya aja. Nyel nongosin sing idang-idang maneh terus. Ya banyak. Segitu aja Tutmosis.
0: Terima kasih banyak penggemar yang naik ya.
2: Tengol apuro banget Benjang Malik. Pokoknya Peka Arya, Tanto Jerman juga dari negara. Salam kenal. Segitu aja Blimur.
0: Iya.
2: Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye. Ibu Jerman dari Payangan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Rakala Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dapat Tutmus informasikan cuaca di seputar Jalan Hayamuruk dan Denpasar sekitarnya terpantau tetap cerah ya. Dan Rakala Rai yang masih beraktivitas di jalan raya agar melengkapi surat-surat kendaraan bermotor Anda supaya tetap aman dan bisa melakukan aktivitas dengan nyaman. Rakala Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI dan Pasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
3: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Oke, sahabat budaya, rekan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi beberapa buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di tengah ruang dengar Anda di sore hari ini. Jika ada kesalahan, selamat Tutmus mengudara menemani di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tutmus minta maaf dan pamit, mohon undur diri. Dadah, bye-bye, sampai ketemu kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Sahabat Budaya, pengelolaan dana desa di Bali diperketat untuk mengantisipasi anggaran yang telah dialokasikan justru mengendap menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Inspektorat Daerah Provinsi Bali meminta pemerintah desa mematangkan perencanaan sejak awal agar setiap kegiatan yang dianggarkan benar-benar dapat dilaksanakan dengan anggaran tidak tersisa karena persoalan teknis di lapangan. Pengetatan tersebut dilakukan karena dalam pengawasan masih ditemukan anggaran yang tidak terserap akibat perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satunya terjadi ketika kegiatan pembangunan terkendala persyaratan teknis, termasuk persoalan lahan yang membuat dana hingga ratusan juta rupiah tidak dapat dieksekusi. Kepala Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana, mengatakan pengelolaan dana ini semakin banyak diikat oleh ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemerintahan desa. Rekan-rekan, sekian Getter Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pemirsa rekalarai sahabat budaya, sanekantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaj pada mengena memuali mali di tiang ketut mus kantun ngiring sementara kelai rakeran rai ngantos galah di tiang puput bertugas melaju bawah seringgala jam pitu wengi. Rakalarai pemirsa salang sami lanturan di tiang acara druwe ringgalah jam limo puniki nge ngantos galah jam pitu ring acara lingsir sanja ragam informasi lan musik-musik druwe. Jagi pacang atur nit yang tembang-tembang pop Bali. Telar informasi dulu ya jagi pacang atur nit yang tentang adat istiadat lokal. Pemirsa sarang sami rekelarai sampun amrika-meriki tetap setia ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Tur durusumun biar sayang tembang sane sampun saya yang titia.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, Sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, Sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, Sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, Sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, Sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 104 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Kandung Kesarang.
0: RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
0: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Inge pemirsa kelarai sahabat budaya senekan tun tetap setia ring titiang ring perempat suara budaya Bali inge muali male ketut titiang ketut mus kantun nyarang simtora kelarai ngantar segala titiang puput bertugas male jebos ring galah jam pitu wengi inge iwawu kudang-kudang teman sampun atur titiang demogi presida menghibur pemirsa ring sore becik beka dimangkin inge jagi pacang atur titiang numun informasi duwe niki ini napi wastane destinasi wisata lokal ring sore kadimangkin inge. Nah pastikannya nih niki di tiang jagi pacang aturan destinasi wisata lokal utawi wisata spiritual niki nge sana wentan ring kabupaten Gianyar minapte sile sinungil pemirsa sampun uning niki nge uning ayang di tiang niki jejak spiritual di taman utawi pengelukatan pura taman Baginda gitu nge. Nah, keberadaan pura Taman Baginda telah ada sejak zaman kerajaan Sri Kresna Kepakisan. Konon sebagai tempat mandi raja zaman itu sehingga nama pura disebut Pura Taman Baginda. Tempat suci untuk melakukan atau pembersihan diri tidak saja berada di daerah terpencil yang masih asri, namun juga bisa ditemukan di pusat kota Gianyar. Adalah Pura Taman Baginda yang terletak di Banjar Petelwan, Desa Temesi, Kecamatan Kabupaten Gianyar. Pura Taman ini konon dijadikan tempat pemandian raja. Seiring berjalannya waktu, Pura Taman Baginda kini dibuka untuk masyarakat umum. Banyak kalangan pejabat perorangan dari berbagai profesi, termasuk para calon anggota legislatif utawi caleg yang telah datang melakukan persembahyangan. Mereka biasanya datang beberapa kali, biasanya kedatangan kedua kalinya untuk mengucapkan terima kasih karena permohonan yang diutarakan pada kesempatan pertama terwujud. Keberadaan pura ini terletak telah ada sejak zaman Sri Kresna Kepakisan. Konon pura tersebut sebagai tempat pemandian raja zaman itu, sehingga nama pura ini disebut Pura Taman Baginda. Pura berarti tempat suci, taman adalah tempat pemandian, dan Baginda adalah seorang raja. Awalnya jumlah warga di Banjar Petluan sebanyak 15 krama. Di pura itu hanya terdapat satu buah pancuran saja, yakni yang bertempat di utama mendalo pura. Seiring perkembangan zaman yang selanjutnya ada renovasi, sehingga pada areal pura dibagi atas tiga mendalo utama, madya utama, lan niste. Jumlah warga di Banjar pun terus berkembang, kini mencapai 191 kakak. Pada bagian utama mandala terdiri dari tirta yang disebut dengan Tirta Sudomala. Tirta Sudomala diyakini sebagai penyembuh dari segala macam penyakit. Bahkan masyarakat dari luar Desa Temesi banyak yang datang untuk nunas tirta pada rahinan tertentu seperti Kajang Kliwon, Purnamo, dan Tilam. Saat ini telah beberapa kali renovasi. Genah melukat terdiri dari 11 pancor yang terletak di tiga sisi. Genah melukat ini telah ditata sedemikian rupa sehingga tampak sangat indah. Kinten nggih. Nah, pemirsa rekan larai sane oneng sane seneng ring nepi wastane wisata spiritual melukat niki nggih. Nah, dados rawuhin ring Desa Petluan ki Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Inge pemirsa rekan larai menika dumun atur nitiang inde informasi duwe ring sore ka dimangkin nggih. Nah, rekan larai sampun mereka-mereka tetap satir ring perempat suara budaya Bali terus mun pirsa yang temang sane sampun saya geang titiang.

Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karieng usabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganyur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Ini pemirsa Rekalang Rai, sahabat budaya, saya akan tetap satu ring di ring perempat suara budaya Bali. Ini nai wawu, informasi sampun natur rintang, talar tembang sampun natur rintang, demogi presiden menghibur pemirsa ring. Sorry maka dimangkin. Ini dua ning kalah titiang niki sampun nangsek ring kalah jam 6 niki. Nah dumadak-dumadak pemirsa sarang sami, sahabat budaya, sampun pada mesanak nge. Sampun pada tragil, iring ditiang jagi pacang uncaran puja trisan yo. Sampun pada sayaga, iring ditiang nyujur kekena pemuspan utawi genah merajan ruine suangsu. Ingin pemirsa rakan rai, sampun mereka-meriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

teki-te perapiaksu kirlang pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki-te maring relepaking telapak tangan.

Bapakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Tetujuan iraga urip ring jagate wantah ngeruruh dharma arte kamu miwah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punika. Sane mangkin ngiring sareng-sareng ngulangan pikayun muncarang puja trisandir.

Ingin pemirsa rekalalai sahabat budaya senekatun tetap setia rindu tiang perempat suara budaya Bali wawu sampun sarang-sarang iring di tiang uncaran puja trisanya nge dumogi melarap nantung uncaran puja trisanya pemirsa sarang sami ngemalihin ngomongi ngemangukin kerahajang dan kerahayuan tur presiden ngemargiang suwadarmu dan suwagina nyane suang-suang pemirsa sarang sami lantur di tiang acara drue ring galah jam 6 puniki nge ring acara kantun lingsir sanje ragam informasi lan musik. Informasi due tentang adat istiadat lokal taler musik due temang-temang pok Bali rohani Hindu. Rekalarai pemirsa sarang sami durus mun piar seang temang sane sampun saya Gayang Titiang.

Dan kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya

0: Aduh, Bri.
1: Adek, kenapa?
0: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil mukanya. Adek kan hebat.
0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukanya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

upacara pewiwahan atau mesakapan. Pewiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan ke

Bali agar menjadi manusia yang seutuhnya saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiak kala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mempecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemerajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat, sanak keluarga dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun silam.
1: Kantun ke sarang. Lomba RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Ingin pemirsa, Rakala Rai, Sahabat Budaya, serikan tuntut tetap setia ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Wali mali ketitiang ketutmus, kantun nyarangi semitu Rakala Rai, ngerus galah di tiang puput, mali jebawa sering galah jam pitu ngingi, wawu, sampun mekwe, atur di tiang remang-remang pop Bali druwe, dumugi presida menghibur ring wengi kadimangkin. Nge. Pemirsa sarang sami, rawi riki dimun di tiang ketutmus, jagi pacang iring semitu Rakala Rai, maka sami dua ning kebandaan untuk galah, nintan presida di tiang lanturan acara druwe. Di terkalan di tiang iring sakai inuni, pasti ke akhir kekiraan di tiang lunas agung rene pangampuro pinaka usana ningatur acara dua sinab di tiang antuk para masanti malah jebos wintan sementara di tiang dayuari jagi pacang iring sementara kelarai ngantos galahnya nepuput bertugas ringgara jam roras om santi santi santi santi om

0: Om Swastiastu. Angih dadane pemirsa, ngamalih ring di tiang pemirsa yang gatra Bali sakeng perompat RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minekaden nyane. Angih transformasi ekonomi ke aptiang preside kemargiang Mangda Bali nenten malih megantung sarang baga pariwisata. Pengelolaan dana desa ring Bali sayan ketat kemargiang. Angi pemirsa sana makin di tiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Ingi pemirsa gatre sana ke pertama. Gubernur Bali Wayan Koster ngurat yang indek nenten maimbangnya nih aktivitas ekonomi pantaraning Bali Klot daler 6 Kabupaten Tiosan di tengahing agangnya nih ius baga pariwisata majang ring perekonomian ring Bali. Kawintanan punika talar dados pengurhatian Yadiastun baga ekonomi Bali presiden ngelimbak. Agangnya nih 5, ulung dase kalih persen ring warse kalih tali selai sane. Presiden nyumbang agangnya nih 55% dipisa pariwisata nasional. Struktur ekonomi Bali kantun megantung ring baga pariwisata. Koster talar ngodarang aktivitas ekonomi Bali kantun wenten ring tigang wewidangan inggian punika dan pasar Badung talar gianyar. Yaning gapukang ring tigang wewidangan punika presiden ngotuang PAD kirang langkung dase komersial triliun rupiah. Pengelolaan dana desa ring Bali sayan ketat kemargiang anggen menjaga-jaga mangde anggaran sane sampun kesagiang punika nenten kawiguna yang talar dados sisa lebih perhitungan anggaran utawi silpa. Inspektorat Daerah Provinsi Bali ngaptiang majang pemerintah desa mande nitenin mangde sejeroning pidab-dab sane ke anggaran punika. Yukti presida kemargiang taler angen anggaran nenten wenten sisa sangkaning pikobat ring lampangan. Pengatatan punika kemargiang santukan ring pengawasan kantun wenten ke piambang anggaran sane nenten presida kawigunayang utawi terserap sangkaning perencanaan sanenenten manut sarang kawentanan nyane. Silih tunggil nyane yening wenten pewangunan sane ke bande antuk kondisi teknis talar wenten pikobat indik lahan sane ngerana yang anggaran sane agang nyane kantos penyatusan yuto rupiah punika nenten preside kemargiang.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Oke pemirsa gatre selanturnya nih. Konektivitas udara sarang Taiwan nincap antuk kebungkahnya nih penerbangan langsung Taipei Bali. Pemargian nyar punika ke aptiang preside medanganin para wisatawan Taiwan melancaran ke Bali taler preside ngedanganin wisatawan Taiwan saling melancaran ke Bali taler preside nukung penglimbak kan baga pariwisata nalar perekonomian daerah. Pemargi saking Taipei Bali pulang pergi utawi PP keayahin oleh Starlux Airline Awuku 5 penerbangan. Inggian punika Raina Somo, Waraspati, Sukre, Lan Redite. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Nugroho, Jati Ngodaran. Kawentanan Starlux punika preside ngawinan konektivitas udara internasional ring Bali. Pemargi punika taler micayang galah majang wisatawan Taiwan melancaran ke Bali. Pewawahan rute punika sane mangkin Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai ngayahin stiman maskapai antuk petang dase 3 rute internasional. Gatra sane pinih untat wenten roras dase desa ring Kabupaten Tabanan ngeranjing ring zona merah rabias selami warse kali tali 6 likur. Desa punika megena ring petang kecamatan inggian punika kecamatan Pupuan, Kediri, Tabanan, lan Selemadak Baras. Nakes pengelalah rabias punika pemerintah talar sampun ngemargiang vaksinasi majeng hewan penular rabias utawi HPR utamanya ne majeng asu agangnya ne sekat 6,0% saking populasi sane ketar ke kantos seket 4,706 likur asu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan Daerah A Gede Eka Parte Ariana ngewadaran yening wenten sane maciciren rabies kubanane pacang ngambil sampel majang asune punika. Selain ngambil sampel, petugas taler ngemargiang vaksinasi darurat ring wewidangan irike. Agen pemirsa wantah kadi sapunika Gatra Bali sane presida katur wingi makin titiang ketut mus kesarengin pengerama Gatra Bali ngelungsur mau pamit puputang titiang antuk para mesanti om santi santi santi om.
1: Asapunika wau sampun.

Kalamuan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui lan telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalamuan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya.

0: merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.
1: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun!
2: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Ini, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.

rasa ning karti kemasih. Ontian wakwe ikan ng paksi. Wali lecita mulai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek. Tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.

saning kartika masaya ontian akwe ikanang paksi wali lecita mule

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
1: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
2: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
1: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
3: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Opokan dan lempet khas Kusambe. Pepes ikan khas Kusambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: Lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Om Swastiastu. Enggak ada keran rai para pendengar setia perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Enggak kecuna wali niki sarang titiang dayu ari sani jaga nyarang enak rai punik enggak. Enggak niki sampun ngeranyi ring rahina mangkin enggak rahina soma tanggal 5 Oktober. Kenten enggak kali tali 6 likur mangkin. Enggak hari kelima ring bulan Oktober niki astengkara sami niki nggih tetep manggung kesehatan, kerahayuan, keharmonisan, kenten nggih tetep niki nggih diselimuti dengan kasih sayang Nabi Maliring orang-orang terdekat. Ayo nggih rak rai mulai saking galah. Sebenarnya dari tadi nggih. Mulai saking diwawu sampun titiang sebenarnya nyaring rak rai niki ring galah jam. Kutusnya nih kenten nggih diwawu sampun mari niki antuk siaran lile cita. Kenten nggih rak rai susama sampun sida nyarangin taler ring galah mangke. Niki nge pastika sampun pacang magentos niki program acaranya nih rakerai niki pacang kedagingin antuk kelanguan nge sane kangarsang tembang rakerai kenten nge utawi megatre mali jebos niki preside torang titiang galahe nyanto sejam ke depan nyanto sering galah jam dasa wengi majebos ngelantur bosan kelanguan rakerai antuk tembang-tembang tau informasi majebos nge niki pacang torang titiang yang malih macanda kentengnya mega gonjakan ring ambaran niki antuk ring program acara macecim pedan nggih pasti kesampun niki sami membuat orak-orek kentengnya mempersiapkan cecim pedan andalan kentengnya si roning pacang mesiat meja bos aduh kenteng adu argumen seorang titang nah niki sampunnya rerah sampun cecim pedan sane paling mewah kentengnya ingin mangda sida lebih asik dan lebih seru kan nyarang kita kerai ring wong ini mangkin ayo nge ngelantar sewusan cacim pedan wawu ngelantar niki ring galah jam solas kan tanah kerai nyantos jam roras pacang katerang niki ring apresiasi budaya lokal antuk geguritan ayo nge mogi-mogi sida sarang sami kan tanah ngeh nyarangin ya dua ning napi wastane ring wong ini mangkin kan tanah program-program acara sane menarik pisan. Kemauan taler ilingan niki taler ringgalah makin niki galah istirahat mesandekan nggih minap di bawah sampun kenten nggih disibukkan rek rai di tiang saran sami niki untuk pekarian kenten nggih sekarian duwe sane akeh tapi padat kenten tenten kenapi ngiring santai sejenak ngiring arah hiburan sejenak ngiring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Ainge ring kelangan puniki rakerai sampun saya ge sikit tembang angin di tiang mungkah kidumun mejebos wawa terang di tiang galah majang rakerai sarang sami untuk mungkah ring pesawat telepon ring nomor 0361223361 untuk mungkah ngiring piarse yang dumun sarang-sarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mek, lo belanja dong.
2: Meriki, sini.
3: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat Melo ya.
2: Oh, ini ki.
1: Sama ini snack, sama minuman
3: apa lagi?
1: Dingin.
3: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
2: Oh, itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Tambah lagi.
1: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja.
2: Sudah.
1: Ya,
3: banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf, saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Iya, pakai plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
1: Ya deh, iya. Bawa kantong.
4: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini, pagi sekali, Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun, hampir tengah hari, tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut. Wahai ikan,

0: dia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatuju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa. Meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu, Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Usup. Secara tidak sengaja, Awangku Usup melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Usup berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun,

0: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusup?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap sang khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendar gurau. Teringin gading dia tertawa pula.
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai besar.
1: Tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Kande, maafkan Kande.
1: Kande, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa, namun sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya.

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya
4: Bali. Inggera kerai para pendengar setiap rempat RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Ingge mulai sarang dayu ari kantun niki susatnya rengira kerai re ambar nge. Mina ra kerai reng DJ pada pengena kentan nge makin sedang bersantai kentan nge mau pupul sarang keluarga suasane hamo duwe tapi wasnanya kesibukan masing-masing ya. Sambilangan meniki mirangan setiang dayu ari reng ambar reng perempat RRI dan Pasar nge. Ingge diwo sampun keungkah niki ya untuk program acara kelanguan nge sane senang santuk teman-teman Bali. Kenten sani si demunggah meja bos ngiring ya kita berhibur bersama kenten nge telar niki wenten drama legenda Nusantara rakerai sampun aturan titiang rei ambar untuk di wow niki rakerai legendanya nih ngeninin ini asal usul ikan patin. Nah niki legenda sane wajit saking pulau Riau ya niki pindah ke sidesinungi provinsi yang terletak di Indonesia yang khususnya di bagian tengah pulau Sumatera. Nah untuk legenda asal usul ikan patin niki rakara imang de sida uning kemanten niki nge titik ngutip saking Wikipedia niki ceritanya nih tercetus kenten nge oleh suku Melayu yang merupakan ya 33,20% dari populasi total ring Riau kenten. Ingge nih kak ada informasinya nih ya ngeninin ini legenda Nusantara di Wawu nge semoga sida niki menghibur ring ya lian ring teman-teman niki wenton taler napi wasane sani ke bos kasanah sastra Nusantara nge kawin tenan legendanya nih. Nah ingge rakerai sani makin Wawu ngeranjing niki nge hantu nyarangin ring kelanguan sani ngarsang teman durus kemantan ngeranjing makin utawi sani megatreng nge pilih salah satu kemanten nge mali jebos Wawu kelanturan untuk maca cimpedan sarang titiang dayu ari. Ingge rakerai sani sampun saya gen niki ngiring-ngiring makin keranjing ring pesawat telepon 0361-223361 nge sani ngarsang tembang durus kenten rakerai. Ingge om swastiastu.
5: Om swastiastu rahajeng wangi.
4: Rahajeng wangi. Tabanan pride kayaknya niki. Ketawanya enggak bisa. Aduh. Ini wih kangen titit yang niki sarang kangku sedani.
6: Sampun api gatro na.
4: Titi yang kena. Kangku sampun api. Kangku pun api.
6: Wah, masih dayang.
4: Kau masih dayang.
6: Pindah ke benar petang masih sing hidang kalah kencang.
4: Kalah kencang.
6: Makin salah satu pilih papan tumben mana? Megatro kang wa.
4: Megatro inge durus. Ada sendok kenten pernikahannya kangku.
6: Tapi.
4: Ada sendok pernikahannya.
6: Ya, yang kelas-kelas bangun ini mah
4: Tan kenapi? Ingin kan harus megatrenge.
6: Megatrenge BKBB mirab kari di kayangan tapi menapi naipun ken mukari wageng di tumpal wayang. Ah, berkenan BK tempidi gong biang yoga bukutu kebaiwo mailin batu nini nini ita pejaten bandepi apa merdeka milap tampun bubuk nih mani nira buana wanyo gede beninaku mersekar satu bu wayan dodro nih tante Jerman penapi gak tuh nih kayak sarangan ini Ayuna ini Swadi boy kepai ka Mamal kai ka Sago Buskar Satung kayak emas Jiro Kebin Pak Kemang Pandu Padi Prajayo Pak Yan Argo Paten Mancung gong biang Agen yang Sri kekelan pasti nu manu mejagro. Kadang emak Haiki. Seremari tu kadang ini Daniel, Bosinta, Bungkus yang besik, Semton, perempat budaya sana, bangin yang makin
4: dari. Nyaringinnya ingin, tapi kalau Bungkus ben napi niki.
6: Napi
4: bungkus ben napi niki
6: bungkus ben don
4: oh don be petang-petang niki jer arah tiang don
6: itu kangen yang ada plastik tadi sama
4: pengurangan nih ke ngangin plastik nggih tangan mantan nyaku pengen
6: bungkus ini kita angin ini kan tangan dari warung ya
4: oh nggih kadang melihat kedek kan ya
6: daya dan tangan dari warung yang mungkin yang dahan mejak sambal pangi
4: sambal pangi ada inge kang kudet yang kena-kena satu
6: yang di budal waspada di margi selamat anda ke griyo
4: inge
6: salah hal yang pekat sama pamit om Santi,
4: Om. Inge, sukses banget niki kangku titiang, kangku sedani saking selemadeng. Mih nembe pisan sampun kudang sasih niki kudang bulan niki teng nyarang titiang. Inge kena sata kangku sedani sareng keluarga nggih ngiring niki rengkur kangku sedani saning ngarsang tembang utawi megatre terus ngeranjing makin ring 223361. Inge, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu. Tidak
4: juga lagi. Iya, bih langsung.
5: Angkatan tidak juga. Tid- Walaupun kita yang unak,
4: gitu. Oh, napi ngawin lah. Ada si Ical kentannya.
5: Siap, marot yang mencet.
4: Oh, kan. Teman mana je bos mesti dang sirap.
5: Kan malah jebol jam sholat
4: tuh nih rapi. Inge.
5: Kari sibuk nih kita udah.
4: Oh, sibuk kenten napi ambil kario.
5: Kari
4: yang ngepes, ngarean penerai
5: ini gitu. Kenten. Tapi ngatra tuh dah ye.
4: Titiang kena nih yang Sri.
5: Titiang kalar kena.
4: Astung kare, benjang malih kenten malih madolan. Inge.
5: Tapi cuaca nih gitu.
4: Cuaca, tanja sabah kenten nge prakiraannya.
5: Cerah nih. Cerah nih.

0: Iya sih. Bu, lu cekak.
1: Bu tuh karya nih nyarengin.
0: Iya, Bu tuh aja Bu tuh
1: Bu Boy Wa.
0: Sering kesimpulan nih. Oda Yuda, Mbah Egi, Oda Weni, Sarang Malini ke Kak Dania, Sarang Mimi Dania nih.
1: Yeah. Mailin nyarengin.
0: Mailin, ya Mailin naik nanti ya. Sudah balik Kak Pak Yanarbo, Pak Tut Mancu. Sudah balik nih kiri.
1: Nah ya, siapa ya?
0: Mantan tuh nih. Pun, kelilung yang punnya tuh dari.
1: Oke, dan.
0: Ya, boleh. Misalnya yang masih yang kompor mati.
1: Oh ingin kena, ingin kena. Asal pengetan jadi nomor satu, ingin nih.
0: Itu dah yuk, jalan waliang yang itu dah yuk. Santi.
1: Ingin nih yang Sri kekeran sampun nyarengin nih, ingin. Ingin rakyat-rakyat, sana sampun mekoling-koling yang kentan ya. Di bawah sampun yang Sri Megatre, talor di kika angku sedani. Nge, mali jebos yang nementan kalah, mali mungga. Dada sakrai Megatre utawi ngarsan tembang. Ingin rakyat-rakyat, mali jebos mali lantaran titiang ngiring sandekan numun atau birangan tembang saking beli hari kecana baper.

Sule. Gamelan Gong Suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kelumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gong kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari gong kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Hingir agarai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Mali male sarang dayu niki ngih nyarangin akar airing kelangwan. Sani senang tembang tembang Bali ngiring merapat merapat. Engge minam niki male sikik penelpon ke mantan side nyarangin titi are amare. Durus niki ngiring ring pesawat telepon 0361223361 engge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ati bayi cantik.
0: Titiang, Om Swastiastu.
1: Punapi garda tu.
0: Titiang kena. Ampura si rereng titiang niki.
1: Aku bayi. Nanti bayu.
0: Punapi yang mana? Faktor U ya belum ya. Sirang ya. Jero. Ibu Jero Susi.
1: Jero Sinta.
0: Tapi?
1: Jero Sinta.
0: Oh masa ya Ibu Sinta?
1: Yeah.
0: Oh alay. Karena bes jauh nikatan pernikahan.
1: Di Goan.
0: Ede Ibu Sinta. Napi gatre?
1: Buci.
0: Napi kegiatannya makin?
1: Kencan
0: nanding canang. Oh nanding canang. Ya kan nanding
1: kencan ke Juma nilangok ngeki.
0: Ngelok napi jok tatu-tatut. Ada becek-becek Ibu Sinta jok menggelebok. Kenapa wastanya sakit nanti kalau menggelebok? Ayo nge minap siki penelpon ke mantan ke mohon langsung ya request lagu. Ntar ya udah pantan napi wastanya gelis menjepit pintu. Terus nge ngeranya ring 223361 nge. Nge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, tu gak dayu juga yang kilo lihat kapak tu jengput.
0: Ada ya, Mbah Indira ya? Oh, tan ke? Lalu?
2: Wangai gede.
0: Wangai, oh, ibu Ana.
2: Angge.
0: Ah, ibu Ana.
2: Cantik.
0: Ibu Ana cantik. Kena ibu.
2: Asung karke nak marking di pura busangnya.
0: Oh, kenten. Bentan petoyan.
2: Angin, ini ampun ya lainnya tuh. Kena bubuk sebanyak mau kita mencet.
0: Aduh, nyak ya belet yang pencet. Aduh, inge. Pantan-kantan jepit pintu ibu, kayak tembang tapi megatro.
2: Tembang ya.
0: Ah, oke.
2: Angin, apa dan itu? Ngemaduang terus nah.
0: Aduh,
2: Dewi Ayumi wenten nggih.
0: Ngemaduang terus nah. Aduh.
2: Dewi Ayumi.
0: Nenten wenten niki ampura banget.
2: Angin, nah kecewa gini.
0: Aduh. Dong kecewa sarang tiang niki. Kecewa. Aduh, sarang kenten sirap menyanyinya. Dek ini, oke, okay. Sampun saya ge.
2: Angge, majeng dayu jek nyelot suarane bendu.
0: Emang iya.
2: Oh iya dong.
0: Mane-mane seneng
2: ge. Semenge, degek aduh yen tiba man menek de melati nesit.
0: Ah, aman deh mimpindah mari jebos ge.
2: Apaan? Kalau tak kenyal saja netunia nu ngajang sang tu ni pang macelap gen sang keponoi
0: kenten
2: ni banyak sabah yang kan jek tenidang alis sang
0: iya rijer lah sang malih
2: ni yang di kampung mak tetap ngangin sang ni ke
0: oh kenten gue amat enak kenten orang tengahnya toh
2: ni yang di monggu jek ngempu terus kenten
0: wih padat ini bu sukses mah
2: setiap minggu asal libur cu suang aja gede
0: cu
2: nge suksuma ratu dayu juga
0: sarang-sarang
2: galah wali yang om santi om
0: nge suksuma banget niki Bu Ana nyut deh mangkin terus penyut nge ring sesi mangkin nge suksuma banget nih kira-kira sarang suami sani kantor monitor sang titian nyantos jam mangkin wusan sampun nge hantuk kelanguan mali jebos wawu kelantoran antuk maca cimpedan nge ngiring pira sayang sarang-sarang niki untuk tembang caking dan ini genten ge sane murdani kecewa.

0: Asik.
1: Kantun kesarang. Hormat RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
6: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
5: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
7: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Ingin ring FM 106,4 MHz Diki di tiang Dewi Ari nyarangin rakerai ring galah mangkin niki nggih. Ingin ngelantar program acara duwe mangkin ring galah jam dase sampun nggih lintang sia menit kenten nggih pacang kemargiang niki meje bos maca cimpedang. Program acara favorit rakerai niki nggih dua ning pasti ke sampun pacang menggonjakan sarang-sarang kenten nggih. Ya diapin agak panas di sedikit. Panas kenapa ya pasti kan sambil mempertahankan argumen kenten nge jakti napi nenten nike cawesan sane patut. Nah niki sampun je saya ge niki nge hantu cacing pedan akarai soang-soang sampun ke niki cacing pedane pasti kan sampun nenten wenten sane patut antuknya wesen. Ada inge baju bos niki nge sida nyaring titiang rakarai ring ambare yening napi wasane titiang kerinin kenten nge Titi yang ngerene nanto melontarkan dumun, melontarkan, melemparkan cicipedan majar rakerai sorang-sorang. Saya gantuknya wes niki rakerai. Ainge rakerai cicipedane apa ke? Siap ane mebatis dasa. Wawanin tiang niki nge siap-siap apa ane mebatis dasa. Sampun 10 detik atau titik yang galan niki antuk nyawes. Inge niki rakerai makin giliran rakerai kentan nge antuk nyawesin tapi ini medwi ke napi wastane cacing pedan dados niki nge suasa nyawes cacing pedan titik yang dados niki napi wastane cian titik yang cacing pedan rakerai suang-suang. Inge rakerai sane sida sane sayaga sampun niki ngiring sarangin titik yang ring 223361 nge. Inge om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sekarang ireng iki.
0: Titiang Dayu Ari.
1: Nggih, cuma Dayu Ari.
0: Nggih. Cire, sarang titiang niki.
1: Yang saking Lembongan niki.
0: Oh, Lembongan. Cire dadas niki.
1: Jeromangku Ki Praja kan.
0: Oh, Jeromangku Ki Praja. Wih, pasti niki nembeng ya, sida nyarang titiang ya.
1: Sampun kali lain ampun Pak Dede niki.
0: Rah. Oh, kenten. Sarang titiang sama sekali belum pernah nge.
1: Nggih,
0: salam kenal Dumun.
1: Nggih, yeah,
0: sapun api niki suasana ring Lembongan.
1: Ah, mungkin kenten cerah kan.
0: Cerah nge.
1: Ada yang bunyi kuniki agak dingin-dingin.
0: Agak dingin. Aduh, saputin dumun niki jero. Inge. Pun api sampun saya gantunya wis.
1: Inde sejimpadan
0: titiangge.
1: Uh-uh.
0: Ah, cacing pedan ini ke siap-siap apa? Ane mebatis da dua. Eh ada mebatis da dua, mebatis daso. Ampura. Siap napis ane mebatis dasa nika.
1: Siap napis mebatis dasa kentan.
0: Mm-hmm.
1: Ah, siap nika. Menawita siap aukur nih ke, tapi kalih nih ke dasa, kalih nih ke batisnya, jerijinin taler dasa kentan.
0: Oh, secara logika nak padut. Kemon api ke nih ke cawisan sana padut. Nah, baju bos ya. Inggih napi, cuci pedan.
1: Agak panjang sih.
0: Oh, panjang nggih nggih nggih. Titiang mirang.
1: Ah, nggih. Niki renten gua. Di sisi gua renten pagahan di tengah gua renten batu. Idur gua renten langit di beten. Di beten gua wenten anak seduk. Nah, napi kini ke. Itu.
0: Miratu makin titiangan nge napi wasa mana gua kentan ya gua napi ya nih kang ya gua aduh tan purun titiang lagi wah tiang pun nyerah bendera putih napi nih kecawisan nih
1: kan purun nih kentan
0: titiang
1: yang sementan yang tiarsan purun nih kentan nih kak.
0: Nah, nembe ni kita yang mirang kentannya cencu pedane.
1: Tapi kan buron kentan.
0: Ya wes. Makin nun. Masih berpikir 100 kali lipat napi ya. Gua tengah. Lidah ya. Nge.
1: Nenten.
0: Oh nenten. Aduh napi ya. Wah ampun.
1: Nge. Yang sempurna wak ikan nyawis makin nge mau nampura yang pisan peniki sementara dijang serang sami peniki ini sana wau penika cangkem semantan aja
0: napi?
1: cangkem
0: oh berarti mendekati titiang
1: tapi kan semua nge ini cangkem nike kau enten pagohan nike satma ke gigi batu ni ke sat maka enton batu cantik asian ke
0: tengah
1: ni ring dur cangkem ni ke enton langit
0: ni
1: ke sat maka langit ring kentan
0: ya
1: enton anak seduk dia nak seduk ni ke bahasa ni ke nak layah ni ke
0: Berarti Dayu poinnya makin 0,5. Ada inge jerawanku suksemo sampun pulih.
1: Kalau tiang itu.
0: Inge.
1: Semua mantan jadi tiangnya dalam satu.
0: Nyeri.
1: Kalau itu pun aduh jangan simpan ikan dan persidia untuk di tiang. Ada ni kerana tu mewah pisan di
0: jangan. Dan kenapa minap sinyal nika di luar kentan teknis nika nge. Inge kena setate niki nge.
1: Semua
0: kentan sarang.
1: Tadi dianduk promo santai. Santai.
0: Inge semua tahun niki wenten jerawanku ki praja saking lembongan. Sampun niki boleh nge nyarengin ring cacim pedannya ne. Kemauan cawesan atau cacim pedan dayu masih napi was kanton niki nge abu-abu napi ke patut nike cawesan saking jerawanku napi iwang nah. Inge rakerai ngiring mangkir yang kera jerawanku ki praja sane sampun saya gantuk nyawis cacing pedanda yu siap-siap apa ke ane mebatis dase ingge terus makin ranjang ring 223361 ingge om swastiastu
2: om swastiastu dayu lari cantik
0: aduh makin tiang pun mau kurung niki abang ngekurung tiang kurungan siap sarang Mbak Indira. Ada Mbak Indira di tiap pun api gatre.
2: Terus ampun biasa, ampun menenang cino di mangkini.
0: Iya, ampunan nih biasa ngarah nih pang luar biasa nak.
2: Luar biasa. Ampun pun api niki gatre wangi mangkin kena sampun mecuer nge.
0: Ampun kena tiang ngejok siap lilimo mangkin.
2: Sampunnya bina konang topik no sampun pirang wow dan ya.
0: Ampun santap jadi kian tu nyawis nge.
2: Nyawis jadi ne.
0: Oh oke, napi kini ke
2: siap membatis lim daso kan?
0: Oke.
2: Lima jumlah siap banyak daso.
0: Asa aluh kenten.
2: Makanya aluh jawab.
0: Asa aluh kenten, nampun je yakin 100%.
2: No, di tanah betul 80%.
0: Wadah, menyerah langsung. ada spolos kenten nanti.
2: Pangten yang taruh pemain sepak bola, pangten WO.
0: Ngeraman mantan, gih, jengit ya.
2: Ngeraman, kan ajak dayu.
0: Nah, gih, ngeraman, kan. Masih kurang tepat.
2: Ini kurang cepat mbah ngantos mali jebos sane betul.
0: Inge kalau seorang dia mbah kalau menggadang.
2: Inge nak dia mulu satio menggadangin dayu.
0: Aduh cecek wau tangi niki nge.
2: Inge
0: nada api lacer ne.
2: Mangkana man menek nak kecilin mahal bubuk malu kalau munggah nyenen dayu ariman bom.
0: Aduh, unding ton mbak 99,9% tidak setuju. Pasti kelewat niki ring radio. Ada mbak Indira medwe kentan cacing pedan.
2: Kentan gede aduh.
0: Woi gede oh. Nge napi cacing pedan nih.
2: Napi ke? Ani beten nguyang paling mekeyayangan, ani bedur siut-siut.
0: Napi ni ke siut-siut. Awing kan ni ke model siut-siut nge?
2: Siut-siut menikmati.
0: Oh, kenton je bahasa Tabanan waktu ke Denpasar paling. Napi.
2: Boyo je anu niki sampunang negatifang positif.
0: Aduh tiang ton purun mereka bada.
2: Nah kan itu.
0: Oh kenten. Beh disclaimer dumun.
2: Nih cimpedan mah napi ki sane betek uyang paling sane bedur siut-siut menikmati.
0: Kenten. Oh, ini berdua siut-siut, kenten.
2: Iya.
0: Ada yang pun cikede bayonet. Napping ya.
2: Kosong, patuh nih. Tapi bahasan kan mau menjawab nandayu man 80%.
0: Percaya diri sekali. 80 enggeng ya. Kayaknya gantungan baju ya.
2: Tapi wisawisan cing pedan mah.
0: Nika ampun gantungan baju.
2: Ton.
0: Oh ton.
2: Di jauh yang bisa gantungan baju. Tapi nikmat niko
0: nak. Nikmat kan menjemuh niko cara bule menjemuh kan nikmat. 1-0 ya, 1-0 mbah ton.
2: 1-0
0: ya.
2: Jalan tanggung makihan man switro mungahnya dan juga. Wah artinya kita.
0: Ampun 1-0 wah benis 0-0 dah dan niko. Enggak wah pun tiang wah.
2: Nak memancing.
0: Oh nyak masih.
2: Menyamak pancing kan be paling beten oh. Ani bedur kan. Ayo iya.
0: Jadi menenten ada be pancing masih nikang itu.
2: Iya kan harus dapat yang dapat nih kan. Aturan kerjiu.
0: Oke entar. Be bingge aja tampil di tiang lagi. Oke, satu sama.
2: Kang ya kadung e pangarengin mantan. Makin tiang mantos suut nyen jam 12 marobah bubuk nyen kenten.
0: Ah nggih, bubuk sareng radio nggih, gelut radio nggih.
2: Nggih, kita kan maro bangun, Mbak. Dan berarti megatang bu ngadangin tadi wari mali jebot.
0: Ada nggih, ampun terlalu sering nan kenten sungkan drop kentenna Bayu nanti.
2: Karena kan mah bangun jam putus pagi gitu. Artinya pun dapat
0: Mira
2: tidur
0: Mira tuh rajin nih.
2: Tapi memalih ratu yang menikmati masa tua ratu.
0: Ya Nika ampun siut. Inge main Mira.
2: Ibu Nika dungun nge semeton sandi makayunan ngiring dayu hari maci jempedan ngiring munggah gitu. Mali jebos budal mantuk nih ke dayu ke griyo kedingang ring margi waspada nge dayu.
0: Inge.
2: Dijemput apa di sendiri dayu?
0: Antar jemput.
2: Oh iya.
0: Susah banget.
2: Ingin menikah dengan dayu. Inge. Galah wali yang masih nepcuk pramosanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suksama banget nih ke Mbah Indira, bidang keramitan sampo nyarengnya. Inge, rakarai, mari jebos melalui lantaran titi yang malai. Inge, anto nyarengin rakarai, mereng maca cimpeda. Napi seru kan, seru sekali. Napi malai makin pacang ke aturan titi yang temang, duman niki, temang sake ngedwi putra rakarai, trunelapo.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 106,4 MHz dikirim Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Aingge kali lagu sampun katur titian dikirim ambare sida menghibur akarai ringgalah mangkin nggih menten tembangnya nih diwau menten niki Truno Lapok saking Bli Dwi Putra taler iki wenten tembangnya nih nggih rakarai napi wastane korban pengkhianatan nggih niki kebaktian oleh Belia di Sastrawan. Hai nggih rakarai sane mangkin ngiring malih ngeranjing sareng titiang yuk ngiring niki maca cimpedan. Nah, diwawu sampun niki sarengin sarang Mbah Indira taler niki wenten jerumangku Ki Praja saking Lembongan kenten nggih nyarengin cecimpedan titiang. Nah niki wawu niki titiang malih antuk ngodar cecimpedan titiang. Nah, siap-siap napi ke atau siap-siap apa ke ane medbatis medase kenten nggih. Ingge, sani sampun saya ge, minap saking diwau, kenten ge. Napi wasane saking nuni, kenten ge. Sampun mempersiapkan cawisan sani patut. Nah, terus makin keranjang nikir yang lain telepon 223361. Ingge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu.
0: Titiang.
1: Ingge. Nanti katane.
0: Titiang kena Pak Yanarbo?
1: Inge, baca tidak ya?
0: Pak Yanarbo pun api, kena.
1: Astungkara kena.
0: Astungkara, ring kantor mungkin?
1: Inge, hari ini kita sedang.
0: Ada ngelembur ngway ini ki?
1: Inge, nyarangan pang sidang munggah.
0: Bakte aja kenten radio ke kenten ke kamar.
1: Kenten radio dong pun
0: oh, mana api angin?
1: Wentan iki ring kantor kan wentan.
0: Oh, ring kantor mantan. Hobi. Kemon sambil kenten karya niki?
1: Inggih, kenten ya.
0: Nyambilan. Inggih. Heeh, niki penapi ampun ya wentan cawisannya ne.
1: Nggih, pang boleh kan tiang puin masih.
0: Ombe, tanya kalah nggih. Nggih.
1: Siap lilik terak mereka wilah batis ni
0: kan. Ijab boleh siap su kental lilik terak.
1: Punya batis ni ada oh. Di daso batis ni
0: kan. Ah sekan ni ke jakti jak dados daso.
1: Nge mam anu yang kacing nak cak gemuk.
0: Dados dong demen masih Pak Yanarbo niki ngitung batis siap kaca.
1: Mau kaca ang batis.
0: Oh batis ten benyah dados yang pun lilik terak kental.
1: Nggih benyah ampun. Wis tak tuku kelandas.
0: Tetot. Tetot. Kosong. Poin Pak Yanarbo kosong.
1: Siang waduh aja dibantu di Tidaye.
0: Ombing. Nggih napi cecipedane.
1: Bebeh napi ne paling tebal paling gede.
0: Bebeh napi paling tebal paling gede kan?
1: Nggih.
0: Ah, tiang kuning.
1: Enggih napi nika.
0: Bibih toa.
1: Bibih napi?
0: Bibih toa.
1: Dah.
0: Oh, macam mana nika paling tebal lah paling napi masa mensek nika?
1: Paling gede.
0: Toa kan gede nika. Oh, tebal ben kulit ne.
1: Dan.
0: Oh, dan. Mana napi?
1: Wah nika.

0: nyaring lain jadi mun.
1: Dan 1-0 sampai dan.
0: Be, kan ampun benar sebenarnya Titian iki ampun padut bibi toa jeung dangkaden iwang.
1: Ingin ya tiang arek.
0: Yang kentor sagat ampun. Inge inge wa ampun tiang wa.
1: Wa. Bibih gencar sabuan.
0: Kenten, bibih gencar taban, umber atu.
1: Besar ya dadi ini mungkin jenis bibih gencar kan taban.
0: Oh.
1: Gede bibihnya dan besar kan ya.
0: Oh, kenten.
1: Satu sama.
0: Iya, ton kayon dia. ampun, satu sama berarti ya.
1: Rupanya bibih yang paling gede, bibih gencar tapuan, besok nih kong ya.
0: Oh, men kemudian ada bibih cowatan masuk ada.
1: Dan.
0: Napi ngawin. Kena ada 2-1.
1: Dan rupanya bibih yang paling besok nih kong bibih gencar tapuan.
0: Inge, ampun jekukuh bibih tapuan, bibih tapuan.
1: Napi gencar cunguh, gencar tabuan gede dan.
0: Berarti kan ten bibeh manten.
1: Yang orang kan cunguh napi paling gede, cunguh gencar tabuan.
0: Oh, cunguh gencar tabuan, umir atu bent yang kenten mekayu nerewat sana sana. Inge, payanar besuk sama.
1: Yang pamit kok, santi.
0: Inge, sampun niki inge, payanar bo mau bekal tabuan. Aduh, inge, ampun gencer tiang dados ni satu sama, inge, jek, kita terima saja ya. Kemon, Pak Yanarba juga tengki kantun iwang. Nah, sira sani sideng nyawe sani patut antuk cici pedan titiange niki siap-siap apa ke? Ane mau batis dase, inge, Om Swastiastu. Aduh, dereng wenten ing ranjing. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Tudayu Jeget,
0: Ketek-ketekan. Om Swastiastu, Titiang. Sira iring Titiang, Niki Ampura.
2: Pasti keni, antu-antu Tiang tu.
0: Aji Tatag.
2: Ton.
0: Oh, Ton?
2: Kak Eka.
0: Kak Eka Plago.
2: Yes.
0: Ah, Kak Eka Plago. Titiang.
2: Apa tapi angan simpedan atine niko?
0: Siap-siap apa ke? Ane mebatis dase.
2: Ampun kenten tiang mak metaken dumun kena tu mater nge. ayam niko, ayam hidup molah napiken.
0: Nah, obeh minta kisi-kisi. ane.
2: Yang kawisan di tiang niko tu. Ayam caru amanjo.
0: Oh, cayam caru amanjo, kenten.
2: Oh. Iku cawisan di tiang.
0: Aduh.
2: Yenten pastet iwang.
0: Sudah pasti tetot. Inge iwang. Nah, si ayam ni ke ten harus nih napi wastane mentah bisa niki ane ampun molah bisa juga.
2: Ampun kenten niko, ampun kawisan tiang amanco dan ayam amanco.
0: Ayam amanco.
2: Amanco, ayam caru amanco, dan limo ayam niko tu. Batasnya dan bakso. Tiang ya boleh, mungkin puen niki.
0: Oh.
2: Kenten, tiang dua simpanan mungkin tu.
0: Nggih, napi niko.
2: Akah ni di duur, muncuknya betul.
0: Akah ne bedur muncuk ne beten?
2: Iya, yang kedang muncuk ne, dur ne aduh.
0: Aduh. Yang napi iwang, napi wasang waman ne malih?
2: Akah ne di dur. Muncuk ne beten. Yang kedang muncuk ne tuun, di dur ne aduh.
0: Anak nyabut bo.
2: Iya.
0: Anak nyabut bo.
2: Mirip.
0: Oh, dereng. Oh, dereng patut. Oh, berarti sudah melakin pinter dayu niki ya.
2: Ampun meter. Baru 50%.
0: Iya, ratu kadang tiang napun 90%. Oh, kenten Umi. Napi nge. Ah, nika pun anaknya buat bok.
2: Iya, nika kan jenggot.
0: Oh, iya jenggot. Muncuknya di beten nge. Meh kirang jenggot, ampun satu titian.
2: Yen kedang jenggot ni tuan ada sakit mulut ni.
0: Oh kenten, man yen bok ni kedang mungkin?
2: Satu.
0: Kena. Punapi terima tenti yang menang. Ingge.
2: Itu punapi. Kena wah ampun tiantu ringatu.
0: Ah ingge.
2: Simpanan tu ni kebuka untuk masyarakat luas.
0: Abe. Padahal nak dangan apun, pisan.
2: Iya, napi niko yang dia.
0: Nah.
2: Ayam.
0: Dua
2: manco.
0: Oh, kenten. Ya, masih kan? Masih lagi satu.
2: Tiang.
0: Kan masih lagi satu penelpon niki sida. Meja bos. Inge, suksema Pak Eka.
2: Yang pamit.
0: Santi. Inge, suksema banget nih Kak Eka pelaga sampunya rengin. Inge, seru pisan niki. Oh, sida sane sida niki dados terakhir deh niki sane sida nyawis sane patut cecipadan di tiang nggih. Durus makin kerennya ring 223361. Inge, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajang Wangi Adirayu.
0: Rahajang, selamat malam, ini Ita.
3: Ini, pun api untuk kata.
0: Oh, titiang kena, ini Ita usah pun api, pun kena.
3: Yang?
0: Kena, ini Ita.
3: Ini seger,
0: tuh. Oh, seger.
3: Seger-segeran ada yang tahu.
0: Ampun nih ngantos ngeseng nah titiang neta gamangke. Ada pun apa di cuaca?
3: Cuaca makin mendukung tuh.
0: Mendukung dingin di kan ini ring Pejaten.
3: En?
0: Ten ge.
3: Kan dingin biasa tuh.
0: Wow, boleh informasi nih. Ah. Aduh, jemek lebuk nih kini Ita titiang. Alon-alon ini, meja bos minap sida nyarangin malih kenten nge. Ingge, malih siki penelpon ke mantan deh. Kantun niki galah duwe, durus makin ranjing ring 223361. Ingge, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, boleh lebih jangan sini.
0: Ni yang Sri, tapi jangan kena karcis seniki kayak warna emas tapi selam golden ticket.
4: Emas gitu.
0: Obehnya ya niki kuat toh. Inge, penapi ni yang.
4: Nggih, kenek dari Padang Bintik
0: tuh. Be paling pisida mantan nyawis ya.
4: Nyawis nyenye. Apa tim Padang Restu dari?
0: Nggih, betul.
4: Nggih, patut sekali Pak Eca Plago itu yang tuh.
0: Heh, nyontek.
4: Aku nika tuh dah yuk. Ini sampun nyatet jangkar. Dari siap limon ke tuh.
0: Oh, kenten. Jadi nyontek niki nih yang napi dumun Pak Eka.
4: Nyelak-nyelak yang tuh nih kan masuk. Pak Eka.
0: Oh, kenten. Didahuli seorang Pak Eka. Karena
4: Pak Eka.
0: Ah, oke.
4: Ini yang nak mau duwe masih cuci.
0: Abeh tanya kalah nggih kok cawes tiang astung karo mangken mendekati 99,999%. Napi niko.
4: Sampun cepet pintu niki
0: dulu. Ten dereng.
4: Ngamaling basar pesuling tunun.
0: Hah? Napi?
4: Makan ling di basang pesuling ditundun.
0: Makan ling basang pesuling tundun. Betul ada niki pun yang uyang ador tiangan.
4: Bekal yang sirap tu dah.
0: Ada benyanget tan hidang sirap ya. Napi nge maamnya di depan, keluarnya di belakang. Apa ya?
4: Di belakang, di tundun. Najang lagi terus.
0: Dispenser. Salah.
4: Salah.
0: Ay uang napi nge. Men dispenser muka dibuka atau nuni. Oh. Eh kentang blender.
4: Jangan.
0: Men napi. Wa.
4: Wa.
0: Geng.
4: Kebetulan ini yang sirap.
0: Napi?
4: Kebetulan sirap melibatnya.
0: Oh, biar nggak mau. Napi?
4: Sudah yuk. Penyerutan.
0: Penyerut. Oh.
4: Kayu nih kan?
0: Oh, iya. Ih, nah Wenton masih pesennya di Beten? Hutan ya. Oh, Dayan ya. Oke, entar nggih, napi je mesin-mesin napi.
4: Mesin. Penyerutan tangan Niko, trut-trut kan lembut di batang Niko.
0: Oke,
4: entar. Sudah
0: oh, masuk Pak Eko. Inge, meniang waton salam cuci pedan di tiangnya.
4: Ini apa
0: yang masih nak simple mantan, nah, ampun je mantan nanya wis ni padut. Inge siap anapi sana membatis dasar ni ke? Ya siap ane ada ni lima.
4: Oh iya.
0: Kena deh. Pasti. Pasti ni ke sambil keraya ada.
4: Ada yang recalling si malu baru ni yang ke. Siap caru.
0: Ton masih siap caru. Intinya nikah siap nikah. Wentennya limo. Marah ya batas di daso. Ton masih siap caru. Masih uang. Ada inge nih ya. Sukses mau bangga sampo nyaring. Inge. Inge. Sukses mau talar.
4: Yang juga yuk. Cantik.
0: Inge, rakerai susah banget niki. Wenten sakwaking. Tapi pasane kaping nonton ki wenten yang sriwiring kekeran sampun nyarengin kenten nggih. Jepang pindo sida kenten munggah amatnya niki karcisne. Inge rakerai ampura nggih yang lagi esmosi. Antuk cawisan sane patut saking cecipetan di tiang niki ring. Siap-siap napi sane batisne 5 niki ya siap wenten 5. Aduh hampura banget nih kemantan gue konjakan kemantan mana sih udah terhibur mantan lah kerai ring galahe mangkin nge tale titi yang mantan susma banget sampun antusias nyarengin ring galahe mangkin kenter nge wade-wade aja banyak tale banyak pungkuran sih udah kadi niki kenter nge lah kerai tetap status sat ya kenter nge lah kerai ring perempat RRI Denpasar ayo nge niki duaning sampun kebandan untuk galah meja bos malah nanturan titi yang male kenten ring program acara apresiasi budaya lokal ring kawintanan geguritan nggih. Sane makin ngiring mesandekan dumun pacang katuran tembang Eke Jaya Selemanis.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukyakarta.

0: Tanaman kecamcam atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecamcam merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecamcam juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecamcam memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran Kabupaten Bali.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

para pamiarse sanah ruang yang didiang. Eringgalah kade mangking lantur didiang. Nguacin makemewah negesin daging cakepan kandung rasa. Kalau nak dimakin wacana di desang Prabu Chandra Wana ring puder dan jeneng-jeneng. Kalau nengi deulah kan ngamet kan madana rabu keras teras ramun tingkatnya tu nih.

Untungannya pangsit itu anak ibu kuih dewa nungalang kayon jeneng ereh neng bidan nungil tunglah kayon jani pangsit itu resnene neket dadi besikan.

Aning masih lah ane madana rasa ken pangsido ide wok nungalang rasa sayang rasa lengket ya murabian.

que完了，伊安那首样给我也啥叫，难看看半一的我，放啥叫呀？你的样么么是该用你的我。

danen. Erenen jani bu ide yang saja pang ide yang menunggal. Ken pampang si depan ide yang rasul itu.

sejerone ngrasa yang ditu kerastel asramu nesinah liu ane lakar ngodepi kayu ni dewone pemekas kewah sukil pangsindo tau

Sesuban tepuk lantas ditu sang kaneng kenel banceneng nimang nimangin ken ken ban lantas nyala nana rasen itu nih.

Sengyo lakar mekelonin bibit-bibit itu anilakar sido temuan.

men sida saja tatas kalane lakar mo jalan nyalane nane madan suwo darmo keras teas ramon itu sing kena nyen penekan itu jeneng.

aja saja berat. Nunggal ngerasa dadewon itu iyan dadiban. Pangsida memesek kayun nih dewon itu.

kantun wacanan itu anak keling sirna cening do nyeng kanti pang mekelu kala cening nepukin ane madan gil jalan ing alang tu timang timbang dirasa cening.

je suka ne duen, deman ne duen lah kerjalan cening liu, ane sanang patut buin pelajar.

gede wa saat beda nyenuli anto jening lakar wong ker ngamet ane menang kelas tu asramun jalanan tuh.

Nyen Giovanni nyalan ngane madang gerungas tuas ramun pasti ke ayen duwe lakar mekap lo ayen duwe lakar mepalun itu nih.

ragune mendhek rasa deduh dayu ke sajroning lakat nimang-nimangan tuh ane madan pejalan itu.

kemulan wapo bisa ya nyaduwo unuk-unuk ketenenan kewale aneh kepatut jening-jening mula nimang reneng urip itu dadwo dadi besi kesida jening lakan nyalana

kehawinan win ba pengeluat dari satuan bapun iyan dade sajo unas aji idih bapu buku jani.

Kujane saja jager subuh anak ibu ke dewa kewala nu dot bapun mapekeling ngingetin anak ibu kujane.

melajah nyatwo wang sayo jemat bancening anceng bancening cien tu sido ngawirene semeton yang pada mekejah.

ngaren tum lajah ngaraos. Nah inca pang bapak sajroning pekenakan kayun jening pang saya masih ban man.

Memang halu maguna malu ditu ngajak raben di dewone ken-ken ben dijepatutnya lakar metindak jenane sanang kayunin maluk.

Wani anake buka jeneng nyalana ninja pengane madang geras tuas ramun apa ane sanang dadi pekelingan jeneng

Sanang, sanang, malu tuh. Ingat tangi dewa pangsajo, ingat rehning jening suboninjap anemadan ala kirapi neng.

Nyen menawang ditucening porade lantas sumilih raja Idewo tadi nacor ratu lantas dituk ngagungin waduh nih.

Rege Kang Masih tuh kayun idewone. Aduh tuh jarang amet rabine kalane ngagung purine keto masih idewo pangjemet.

Liu saja. Kekewahan waduh. Kekewahan panegara ini pangsi dah masih idewa tatas.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Rahajang semang rekalan rai ring rahinasane becik puniki nggih. Ring siaran edisi niki hari Selasa nggih utawi anggara niki. Ring tanggal 6 Oktober 2016 likur. Putri Paca nyarengi rekalan rai niki ring galah jam 5 kantos puput malih jebos ring galah jam dasa semang. Rekalan rai sampun siaga niki siaran Surya Puja Paca nyarengi rekalan rai ring rahinane mangkin. Antuk punika ngirim piar sayang dumuniki sarang-sarang siaran Surya Puja sane memurde Aku Hindu Aku Bangga dibawakan oleh Chandra Narayama.

0: Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Namo Sidiem. Ingih rasa angayu bagia patut kita haturkan kehadapan ide sang yang widiwasa, karena atas asung ketawaran nugrahanya titiang asa pilih ketaler pendengar sarang sami setade diberikan kerahayuan dan kedirgayusan. Ingih kembali berjumpa dengan Titiang Chandra Narayama, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada hari yang baik ini, izinkan Titiang berbagi tentang ajaran Dharma yang berjudul Aku Hindu, Aku Bangga. Jadi menghidupkan Dharma di era modern. Ingih pendengar dimanapun berada, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat dan dinamis ini, manusia dihadapkan pada berbagai perubahan, baik itu teknologi digital, kemudian media sosial, budaya global, dan perkembangan ilmu pengetahuan memberikan banyak kemudahan pada kehidupan kita, tetapi juga menghadirkan tantangan, ya, bagi kehidupan beragama. Sebagai umat Hindu, kita tidak perlu merasa rendah diri, ya, ataupun malu menunjukkan, ya, identitas kehinduan. Menjadi Hindu itu adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Kebanggaan sebagai umat Hindu itu bukan berarti merasa diri lebih tinggi daripada orang lain, tetapi memahami ajaran Hindu, mengamalkannya, dan juga menjadikan Dharma itu sebagai pedoman dalam kehidupan. Bangga menjadi Hindu itu bukan sekedar mengucapkan saya Hindu, ya, tetapi mampu menunjukkan nilai-nilai Hindu melalui pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita dalam keseharian. Nah, bagaimana makna aku Hindu, aku bangga? Nah, pertama, bangga itu karena memiliki ajaran yang luhur. Nah, di dalam Hindu itu diajarkan manusia untuk membangun kehidupan yang harmonis, baik itu dengan sang pencipta, ide sang yang widiwasa, kemudian dengan sesama manusia, dan juga dengan alam lingkungan kita. Nah, di dalam ajaran ataupun nilai Hindu, Trihita Karana itu memberikan pemahaman yang sangat dalam bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan itu dibangun melalui tiga keharmonisan. Ya, bagaimana hubungan kita kepada Ida Sayang Widiwasa itu harmonis, yang disebut dengan pariangan. Kemudian pawongan, itu hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Nah, akhir-akhir ini kita lihat dan kita simak bagaimana hubungan kita, ya, di pawongan ini banyak sekali kita temukan konflik masalah. Nah, inilah yang perlu kita renungkan, ya, kita pikirkan kenapa hal-hal seperti konflik masalah itu sering terjadi. Ya, karena perbedaan keyakinan, ya, karena perbedaan kepentingan, ya, kemudian ada persaingan ekonomi. Nah, inilah yang menjadi masalah ataupun konflik di dalam ranah pawongan. Kemudian palemahan, bagaimana hubungan yang harmonis manusia itu dengan alam dan lingkungan. Nah, kita lihat sekarang lingkungan kita sudah tidak seperti dulu, yang seperti di tahun, ya, 80-an, 90-an, seperti itu. Jadi masih alami. Jadi mendapatkan udara segar itu sangat mudah. Nah, untuk sekarang, nah, ini yang jarang kita dapatkan. Nah, kembali, karena itu bahwa kebanggaan menjadi Hindu itu harus diwujudkan dengan kehidupan yang membawa kedamaian, ya, membawa kasih sayang, kemudian toleransi dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, bagaimana kita bersyukur untuk menjadi Hindu. Nah, rasa bangga itu harus juga sejalan bersama dengan rasa syukur. Dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita itu ada ayat 3 sloka 10 bahwa bagaimana Sri Krishna itu menjelaskan prinsip hubungan antara manusia, ya, kemudian yatnya dan juga kesejahteraan, bahwa sahayatnya praja sristwa puro waca prajapati anena prasa wiswaduam esa wo sista kamatu. Maknanya bahwa secara sederhana prajapati itu menciptakan manusia bersama dengan yatnya dan menjadikan yatnya sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan, bahwa sangat relevan dengan kehidupan modern, yaitu bagaimana manusia itu tidak hidup hanya untuk menerima, tetapi juga harus memberi, ya, berbagi, kemudian menjaga, ya, keseimbangan kehidupan. Maka rasa syukur itu menjadi Hindu dapat diwujudkan, ya, salah satunya melalui kita melaksanakan persembahyangan, ya, mengaturkan upacara yatnya, kemudian pelayanan, ya, ataupun ngayah, ya, kemudian menjaga lingkungan, kemudian menghormati orang tua, membantu sesama, serta melaksanakan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar dimanapun berada yang berbahagia, dharma itu sebagai pedoman di dalam era modern. Nah, di era digital saat ini, informasi itu dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik, ya. Nah, namun kemudahan teknologi juga dapat membawa berita palsu ataupun dampak negatif. Ada ujaran kebencian, kemudian ada perundungan, konflik di media sosial, dan berbagai pengaruh negatif. Nah, karena itu umat Hindu perlu untuk menjadikan dharma itu sebagai kompas, ya, sebagai penunjuk arah di dalam kehidupan. Nah, kembali di dalam Bhagavad Gita itu ada 2 sloka 47 menyatakan karmani dikaraste ma palesu kadacana. Secara sederhana dapat dimaknai, kita memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan yang benar, tetapi tidak boleh terikat hanya pada hasilnya. Nah, disinilah poinnya bahwa kita melaksanakan swadharma, melaksanakan kewajiban, kita tidak dibenarkan untuk selalu memikirkan hasil yang kita peroleh. Karena ketika kita sering memikirkan hasilnya, maka kita akan terlalu terikat kepada hasil yang didapatkan. Yang ini akan menimbulkan sebuah penderitaan di dalam diri kita. Bekerjalah dengan tulus, maka hasil akan selalu mengikuti. Dan hasil tidak akan salah kepada sasarannya, ataupun bagi mereka yang sudah melaksanakan sebuah karma itu sendiri. Maka hukum karma pala ini akan terus terjadi.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: kontes kekinian, ya, pesan yang dapat diterapkan, ya, di dalam kita melaksanakan sebuah kewajiban berdasarkan dharma, itu bagaimana kita bekerja dengan jujur, ya, kemudian berkarya itu tanpa merugikan orang lain, dan menggunakan media sosial itu secara bijaksana, tidak mencari popularitas dengan cara yang tidak benar, juga tidak melakukan, ya, hal-hal yang di luar dharma itu sendiri, dan tidak selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Maka dharma itu bukan hanya kita bicarakan, ya, kita diskusikan, tetapi harus kita laksanakan ataupun kita lakoni di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Hindu di era digital itu bagaimana kita bijak, ya, bijak bermedia sosial. Nah, salah satu bentuk untuk menghidupkan dharma pada zaman sekarang itu adalah menggunakan teknologi itu untuk kebaikan manusia ataupun kebaikan kehidupan. Sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu, umat Hindu dapat menggunakan prinsip daripada Trikaya Parisuda. Yang pertama ada Manacika Parisuda, yaitu berbaik, berpikir yang baik dan juga benar. Nah, tanyakan di dalam diri kita, apakah informasi ini benar? Ya, apakah niat saya baik? Nah, ini perlu dipikirkan dan kita renungkan. Dari sebut dalam Manacika Parisuda. Kemudian berikutnya Wacika Parisuda, berkata dengan baik dan benar. Tanyakan di dalam diri kita, apakah komentar yang saya akan ketik itu di media sosial itu dapat menyakiti orang lain ataupun sebaliknya dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, yang ketiga ada Kaika Parisuda. Nah, berbuat baik dan benar. Kembali tanyakan pada diri kita, apakah tindakan ini itu membawa manfaat, ya, berfaedah atau tidak. Dengan demikian, media sosial itu dapat menjadi sarana untuk menyebarkan dharma, bukan sebaliknya menyebarkan konflik, menyebarkan masalah, ya, ataupun kegaduhan yang akhir-akhir ini kita dapat saksikan, ya, media sosial banyak diisi oleh hal-hal seperti itu. Nah, di dalam Yajurveda itu dinyatakan bahwa Dhyayuh Santir Antariksam Santih Pertiwi Santir Apah Santir Osadaya Santir Santir Hedi. Nah, doa ini mengandung harapan bahwa kedamaian itu akan terjadi di langit, di ruang angkasa, bumi, air, dan juga tumbuh-tumbuhan, dan juga seluruh kehidupan. Dengan harapan bahwa dengan tantangan zaman yang modern saat ini, ya, kemajuan manusia seharusnya tidak membuat manusia itu semakin jauh dari alam. Bangga menjadi Hindu berarti bangga memiliki ajaran yang mengajarkan keharmonisan dan juga kedamaian kehidupan. Selain itu ada yang menyatakan dalam Rigveda, Ekam Satvipra Wauda Bahuda Wadandi. Nah, salah satu prinsip dalam kehidupan beragama Hindu, ya, yang memiliki arti makna sederhananya bahwa kebenaran itu satu. Para bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Nah, dalam sloka ini memberikan dasar penting bahwa sikap toleransi dan juga penghormatan terhadap keberagaman. Maka bangga menjadi Hindu tidak berarti merendahkan agama lain. Justru semakin memahami dharma, semakin kita mampu menghargai keberadaan orang lain. Nah, bangga beragama bukan berarti kita menjadi sombong. Teguh di dalam keyakinan, yaitu tetap menghormati perbedaan. Berbeda keyakinan, tetap kita hidup di dalam keharmonisan. Nah, menjadi Hindu yang keren, nah, dengan Dharma, ya, di era sekarang, menjadi keren itu tidak harus mengikuti semua tren. Nah, Hindu yang keren itu adalah Hindu yang memiliki karakter. Keren karena santun di dalam berbicara. Kemudian jujur di dalam bekerja. Kemudian bijak menggunakan media sosial. Peduli kepada lingkungan dan juga menghormati orang lain. Sehingga mampu menunjukkan nilai Hindu melalui tindakan yang nyata. Umat Sedharma, pendengar yang budiman, jangan hanya bangga menyandang identitas Hindu, tetapi banggalah ketika kehidupan kita mampu mencerminkan nilai-nilai Dharma. Menjadi Hindu bukan sekedar tentang nama, identitas, pakaian, upacara atau tradisi, tetapi bagaimana ajaran Hindu itu menjadi pedoman di dalam berpikir, berkata dan juga bertindak. Aku Hindu, aku bangga. Ya, bangga karena memiliki Dharma. Bangga karena memiliki ajaran yang luhur. Bangga karena diajarkan untuk menghormati kehidupan. Bangga karena diajarkan untuk hidup harmonis. Dan yang paling penting, jadikan Dharma ya sebagai karakter. Jadikan karma sebagai pelayanan. Dan jadikan kehidupan sebagai persembahan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Sedharma dimanapun berada, mari menjadi umat Hindu yang teguh di dalam serada, kuat di dalam Dharma, santun dalam pergaulan, ya, bijak di dunia digital, peduli terhadap lingkungan, serta mampu hidup harmonis di tengah keberagaman. Aku Hindu, aku bangga. Aku bersyukur menjadi Hindu. Aku hidup dengan Dharma dan aku berkarya untuk keharmonisan. Pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat Titiang sampaikan. Tidak lupa, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan semoga apa yang kita sampaikan berguna untuk kita bersama. Dan akhir kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.

Sesolahan Legong Andir. Sesolahan Legong Andir sinale tunggel sesolahan Legong sanewenten ring Bali. Sesolahan Andir puniki pinake sesolahan khas sanewenten ring desa Tiste Kramitan, meranjing pinake sesolahan wali sane kesolahan ritat kala wenten piodalan ring Pura Sarenggong Banyar Carik Desa Tiste Kecamatan Kramitan Tabanan. Sesolahan Legong Andir puniki pinake pengawit sesolahan calonarang ring Pura Inucap kesolahan oleh tigang diri pregina Ediri Menados Conong miwah kali diri Menados Prebangsa Sareng Utusan. Sesolahan Legong Andir ring Desa Tiste ngawit saking warsa siu sangatus sieda sepat pinake seni wali utawi sakral lan bebali. Wantah kesolahan ritat kale wenten upacara dewa yadnya ring pura lan ketah keiringin antuk kerauhan utawi trans saking para pergina. Mertiosan ring Legong Kraton, sesolahan Legong Andir Duk Nguni ketah kesolahan antuk tigang diri anak lanang utawi yowane. Sakemon, ring pengelimbak selanturnyane wenten taler pergina istri sane nyolahan. Inik lakon sane kesolahan ring sesolahan Legong Andir ngamil pakem satwa kuno sane pinih utamo inggih punika Cerita Malat utawi Raden Prebangsa keiringin antuk barungan gamelan pelegongan utawi gender klasik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

cuco adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sanggah cuco ini disebut juga sanggah suku telu sebab bagian atas sanggah cuco ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari sanggah cuco ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan Canonarang, sanggah cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.

0: menyanyikan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

teu-kite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tujuan iraga urip renjagate wantah ngeruruh dharma arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun munc.

Порання пітонкорі, мамочі, сорі, поп.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

FM 106,4 MHz Kantor Mesikian Driki Ring Pro 4 RRI Denpasar. Rakalan rahi wau sampun sinarang sami irage miarseyang kawen tenan ika puja trisandye. Dumugi niki sami sampun nguncarang puja trisandye mangda sami jagat baline rahayu rahajeng. Rakalan rahi ring galah jam 6 puniki iring titian jagi miarseyang kawentenan obrolan galang kangin sani mamurda murwa daksana. Untuk menikah rekalan rai, ngiring biar seyang sarang-sarang.

0: fíjate, ahora tú. Jag asri sat walu yo di awang-awang bayu ne nyingaken antasan. Rentetan upo caro ne rikalane anak nyekah, apa nyekah masal kene ajak liu. Aduh aneh sibuk. Saya deh panitia tu. Pangsing onyang ya mak gayung bos alok tu nih bapak panitia nya mak dengan rapi dah den. Nih mau duwe sawo tinggal mau nunggu kabar gen, mau nunggu perintah gen. Agar lantas mau jalan banyak rapi banyak.
1: Anu, kenten sekosan dia pun latihan gitu. Yang nyekah bang boleh ngeceker kayak gitu.
0: Ya betul kan, tepuk jajak oleh Tuni ben ngajaran ben ngelodan.
1: Iya, dia anak seksi hebat ji.
0: Oh.
1: Mau nobi ngelawar, jangan di seksi hebat. Kudon lah ben banten, kudon lah sate. Ah, sami gua catat kan kau. Kudon lah kate ben kudon. Oke, siap.
0: Pas saja.
1: Mau obi kan anu mau mebat.
0: Obi tukang mebat. Celeng jen blegarnya teko sate.
1: Teko sate. Aduh, nggak bengong masih yang kenekin karyo. Nah, nah biasa dia anak bosnya nyekah masal kan, kan penghematan kok yang nyekah masal. Akhirnya ngidang lah, kalau bersama-sama dek biaya, kita bintan nih, bantan nih dari tengah, kan, kan, ne patut niri-niri yang pun jauh entan
0: intine lagi kan bergotong royong
1: bergotong niko
0: apa ben gae gede mone gae cenik yang mau ajak liu nyemak yang pragat sih gitu
1: nggih jakti cari tiang contoh nanti seksi hebat niko poh tiang marung gorok celeng bos mercah bos nih yang ngolawar nih yang ngosati mintuk melilit jam siom nampas jeleng jam daso pun ada selawar pusat di perangkat
0: gitu. Itu semua
1: kenton bro ayam berjaliu dan ini kenton bengong dan ki kan kayak niki benar ini ada sing ben puan ada sing muruo daksino niki niki bo kewah janji
0: kewah ken
1: ngalih sampai warnanya kuning gading kuning ada niko
0: Gading
1: kuning. Di jauh ngalih sampai kena nak kewah mungkin nak ngubuh langah. Saya nggak di sampai biasa kan, gitu dah lalu akhirnya nak sampai ne sampai Bali ne coklat biasa lah. Dan sampai mau ini yo Islam kau tenar sangen kenten je. Anu nak maampuran ni takon je demun dek. Munggu di anu tu kenten ni kau harus sampai gading ni kau.
0: Nah, pirang-pirang, gitu tu. Sehingga tenak ngerasan misi kata sing tadi, saya gitu. Misi kata tadi, itu saya ada bahasa gitu. Jadi, irago abse ada madan loko dresto, ada madan kuno dresto, ada sastro dresto, saya gitu.
1: Iya loko dresto niko, sekali genah,
0: jadi ada madan simo dresto, kuno dresto. Ane subo mau jalan.
1: Ini tamin sakeng pidan, muni, dan ada yang ye.
0: Benar. Ye nale di sastro terus to.
1: Ye.
0: En itu kan ada istilahnya bahasa lembu, saya nggak tahu sampai.
1: Lembu, kan lembu. Ngidar lembu, murwadak tinono,
0: kan. Gitu.
1: Ye.
0: Jadi yang cara ros tu, nak subo panu mayon itu.
1: Ye.
0: Cek ado kan jo anaknya demen ngubuh tuh.
1: Wenten pasti boleh kalau kenan.
0: Pasti ado.
1: Udah aja nak ben wenten panitia bagian kenan nak ngerah nih kau ambon jo wenten. Dianter jo anu tapi kuat pedalam dia nak ngalih kewah masa.
0: Yen mau nih mau kaca angkukul le. Rago mau takon pemekas nih.
1: Nih.
0: Adi ini sangat anu. Di ini sana gitu.
1: Oh biasanya metakian rago dijauh nak dikoten nyekah masal dijauh ngalih lembu. Kento kento nya ten jadi takon. Bonnya bener penitia metakon dia bilang. Agak ten tiang nak ten kento teman mana ten adi lena ngok kento kena dia do banyak aloh dek kena. Kau teman aloh aloh kan sih.
0: Aduh jadi kan praktis.
1: Praktis, ekonomis.
0: Lais.
1: Lais, drastis.
0: Drastis.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekak nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Tetua anak Jani.
1: Tetua ni ingkar ingkar ni.
0: Ini pemekas ni, ya di satwa ni. Ide sang yang siwo. Sebagai pelingan itu san merage kebun Nandini tapi kebun Nandini
1: ini patut
0: pacang ngungsi lingge hidone sejabo ido sebagai merage lembu Nandini kan bisa mengantarkan ke sana.
1: Oh nah ido yang nampak di kau kena
0: sebagai tunggangan ido juga sih gitu.
1: Nyen
0: tadi kemo sebagai gitu. Itu imago kebu Nandini tapi lembu Nandini. Dan midar atas murwo daksino segitu.
1: Murwo daksino berarti ngangena lodang ngangena
0: kan ya. Ngelodang udah kangen lodang. Soto ngauhan tungajanan iko murbao daksino yen ale di pemutaran cara murbao tetu ngemeneh kena dene ke kanan.
1: Oh meneh kan berarti ngeles ya dene
0: ngemeneh kan uli rago alam bawah menuju alam atas tau alam siwa.
1: Oh meneh-meneh rago meningkat meningkat gendan gendan makna. Oke. Kendan artinya anak murwodak sino kendan.
0: Inge mawenan di kalaning karyo nyeka utwi mengukur ini nekabak ngungsi ngulati keluwureng ngungsi ngulati sangyang siwo reng siwo loko.
1: Oh kendan makna nih kongi artinya yang sampun agak bos ngaben kan nyekah kan biasa nih kong nyekah nembusan ke segaro dulu nanti anu nih kudan agak nganyut. Tapi asalnya dawak ngabian kan nganyut ke segaro. Mungkin tebus malih.
0: Karena sistem iragone kan pembersihan malu.
1: Pembersihan.
0: Pembersihan dari yang terkasar menuju yang teralus.
1: Dari paling kasar menuju paling halus. Paling kasar nih kok.
0: Umah cepot. Tonen alus benumbah benko benumbah sampai menjadi
1: yang paling halus
0: amor ing acintio.
1: Oke dan anu makna nih kau nih jadi tante nih kan nak rago pangkudoran mati lah ben anu reko pang lagi ben hidup ben mati kan
0: gitu
1: kan kan nak ngortor kadang api oke dan maksudnya nih rago ben sud bakar eh malah reko eh malah wiyak eh
0: itu wano ben bakar,
1: anyut,
0: ben langke dan ben hidupkan.
1: nyekah dong. Ngalih bakar
0: Rago. Ben bakar.
1: Oke, dan Rago, oke, dan perjalanan Rago ngalih nih paling halus Pang Rago sampai bisa bertemu dengan Ide Sang Hyang Siwa dan itu di tujuan
0: nama.
1: Oke, dan sing sastra mau. Oh, artinya dan ya Rago dari ngawak-ngawak. Nah, artinya Mangdo mendekatilah dengan sastra dan nah, yo bon yo kuning bawa seri di sastra aku ten masih bani alfiasan pungkasen aja
0: ngetan huron pungkasen karena niko nak sampun mau bukti
1: nggih bon artinya kenten ne nami lagu sastra tapi kuno resto kenten di kanji wau
0: sastra resto ne ini dia artinya nyakin lo misi lantasan gamelan yang hanyi-hanyi.
1: Nih, banyak deh. Ya biasanya anu nyekah kok nak pun mendekati ke dewa yat nyosan aja ya. Ya nyekah niko.
0: Keluar sampun.
1: Oh, pun keluar niko anu.
0: Sang Hyang Pitaro. Menuju ke Sang Hyang Pitaro. Lingih nanti sendiri merajan. Dan bom melingih di merajan. Di rong tiga ne.
1: Nggih, rong tiga.
0: Ah, id marago lantas arep sikok ido botaro yang guru.
1: Mumpun ada sebetaro ido ten. Oh kan mendaging kenen numun ji, tapi asa niko menyagara gunung niko artin padut lagi nyara gunung numun kan ji.
0: Niko kan segaro ne rago ngutang malo gunung rago nasa merto gitu.
1: Oke, dan makna nih kau
0: nih antara penyucian dan peleburan.
1: Oke, dan pantas si rago margiang gitu. Dan saya jadi kan nyara gunung yuk nyara gunung ijo kau di gua lawah gitu. Makna dan tawang ya kamu aja bareng rago itu
0: di samping itu konsep segaro gunung kan antara puruso dan prodano.
1: Oh, lanang istri kan segaro istri gunung lanang
0: lanang. Oh. Nah gitu ya raosang ribet irago nak ribet
1: segitu ribet
0: yen raosang elah nak elah
1: artinya sami simbolis nih kaji gak
0: simbolis
1: rago marian itu tertujuannya disimboliskan disimbolkan dengan segara gunung tuh kena mendengar tujuan tertujuan rago ngerah tapi biasanya kesucian dan peleburan kan kanji ohunge.
0: Sampai niko gunung niko kan sumber kemertan di kapus yang ada di gunung kekito ya di rawasango.
1: Bun dia ngerti makin. Oh iya niki asan yang kalau anu niki wenten asan yang ngari yang ulam kayaknya tapi asan niko suci malih malih limon niki. Dia kan anu nampah siap dong niki. Bebek. Dah siap kan nampah. Kayaknya dia kan nampah bebek dulu.

Sang Yang Dedari, tarian suci penolak bala krama bone. Sang Yang Dedari adalah tarian ritual kuno nan sakral yang dijaga secara turun-temurun oleh krama desa adat Bone, Belah Batoh, Gianyar, Bali. Digelar secara khusus pada situasi genting saat desa dilanda wabah penyakit atau mara bahaya. Sebelum ritual dimulai, dua anak perempuan yang belum akil balig diwajibkan menjalani proses penyucian diri yang ketat melalui kepulan asap kemenyan yang suci. Di bawah temaram cahaya, dalam kondisi tidak sadarkan diri atau kerauhan, tubuh mungil mereka menari dengan mata terpejam rapat, meliuk-liuk indah mengikuti irama kidung tanpa koreografi buatan manusia.

0: Gerakan magis ini dimaknai secara mendalam sebagai personifikasi turunnya bidadari Kahyangan yang membawa anugerah kesembuhan, mengusir roh jahat, serta mengembalikan keseimbangan alam agar krama desa kembali dinaungi kedamaian dan kerahayuan.
1: Bukader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Kibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Rakelan Rai mewali malih putrinya Reng Rakelan Rai Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Rakelan Rai memulai aktivitas Ring Semang sekadi mangkin kenten nggih niki sampun nampak Ring galah jam 7. Pastika sami niki sampun siaga jagi beraktivitas nggih memargi niki berangkat ke tempat kerja utawi masa sekolah kenten nggih. Atau niki sane makarya ring rumah jero kenten nggih. Nah niki sampun taler mempersiapkan keberangkatan anak-anak sekolahnya nggih. Ada kalan raya untuk punika putri pacang niki ngwacen kawentenan perakiraan cuaca niki nggih majak ring provinsi Bali. Pastikan niki rarah titiang saking bmkg.go.id. Nggih, yen ing cingak niki rekelan rai nggih. Astong kada niki samian wewidangan ring Bali nggih, baik Jembrane, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Miwah Kota Denpasar. Ring rahinane mangke niki diperkirakan berawan rekelan rai. Dadosnya nih nenten hujan tapi nenten terlalu terang juga. Kenten perkiraannya nih nggih. Nah untuk suhu niki ring 25 kantos 31 derajat Celcius nggih, kecuali Bangli niki memang agak sedikit lebih dingin nggih rekelan rai, suhunya niki 18 kantos 27 derajat Celcius. Nah rekelan rai demogi niki presiden ke angin referensi rekelan rai nggih angin beraktivitas. Nah dosnya niki sesuai perakiraan cuaca sane berawan nggih ring samian wewidangan ring Bali niki becik angin kegiatan ring luar ruangan. Nah tapi tetap rekelan rai nge, pastikan untuk menjaga kesehatan. Nah rekelan rai malih jebos kenten nge titi yang buka line telepon ring galah jam pitu nika sarangin titi yang untuk topik-topik sane pacang kebahas nge. Nengi sederung purika ngiring piar sayang niki kawentenan tembang Bali sane pacang munggah talar informasi sane pacang mengudara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakedan Rai pembangunan sejumlah gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Bali belum diikuti pencairan biaya pembangunan karena masih menunggu verifikasi nilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bali, Supendi, mengatakan dari 716 KDKMP yang telah memiliki akun, baru 499 koperasi yang mengantongi nomor induk berusaha atau NIB. Supendi menjelaskan, hasil verifikasi BPKP akan diteruskan kepada kementerian terkait sebelum masuk tahap pembiayaan melalui perbankan dan mekanisme Kementerian Keuangan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Rakelan Rai Rahajang Semang matemu malih niki ring ambara sarang putri ring dalah jam pitu puniki. Nah, Rakelan Rai ring rahina sene becek puniki nggih, rahina anggara niki nggih. Nah, Rakelan Rai sampun masuk di hari kedua ring minggu sare anyar kenten nggih. Dumugi niki sami kegiatannya nih memargi antar ring rahina mangkin Rakelan Rai nggih lan boleh niki kerahayuan kerahajengan. Rakelan Rai ring semang manggen nggih, hal putri medue informasi niki Rakelan Rai. Pastikan niki ngelantur ngenenin indi topik kenten nggih ring galah jam 7 puniki. Nah, Rakelan Rai niki wenten pastikan sane seneng mengkonsumsi obat-obatan alami kenten nggih Rakelan Rai. Untuk putri pribadi niki kebetulan memang lebih suka mengkonsumsi obat alami dibanding obat-obatan medis kenten nggih, obat-obatan dokter. Kalau boleh niki misalnya batuk atau hanya sekedar batuk pilek kenten nggih, sakit-sakit yang masih ringan, nah nika pasti lebih memilih untuk mengkonsumsi obat-obatan alami nggih. Sekadi niki sane pasti terkenal kenten ring Bali kawentenan loloh kenten nggih. Selianan punika wenten taler niki air rebus-rebusan nggih, madaging rempah-rempah pasti kan niki sane menyesuaikan antuk sungkan napi kenten nggih, sakit napi niki sane dirasakan. Rakelan Rai loloh miwah air rebusan rempah-rempah puniki nggih, madue niki pabinayan nggih utawi perbedaan niki sane signifikan Rakelan Rai nggih. Maka kalih niki termasuk ke dalam obat-obatan alami pastikan nggih. Nah, niki baik loloh maupun air rebusan rempah-rempah puniki bahan bakunya nih nika mirip nggih, hampir sama karena berasal dari alam Rakelan Rai. Nanging niki sane berbeda antuk metode pengolahannya nih nggih Rakelan Rai. Yening loloh nika utawi jamu tradisional khas Bali, nika umumnya nih memanfaatkan ekstrak daun sane segar nggih tanpa proses perebusan. Jadi yening inget-inget niki ngariani loloh pastikan nika dicuci kemanten kemudian diperes-peres nggih dadasnya nih. Benar-benar air asli dari dedaunan punika sana dikonsumsi nggih. Nah, nanging niki Rakelan Rai yening air rebusan rempah-rempah nika mengekstrasi senyawa nggih sana wenten ring bagian tanaman sana keras sekadi rimpang, kulit kayunya utawi biji kenten nggih. Santokan punika memerlukan panas nggih, jadi direbus kenten. Wenten proses pemanasan rika. Itu perbedaannya nggih Rakelan Rai, mangda unding dumun niki santokan. Maka kalian niki medue pembinaan kenten nggih. Nah, yening rarah malih niki anto bahan-bahan utama nggih, loloh niki cenderung ngangen bahan daun-daunan segar nggih, santokan lebih mudah diolah tanpa proses pemanasan Rakelan Rai. Jadi loloh punika pastika akeh ngangen sekali loloh cem-cem, dika daun bahannya nih loloh daun sirih, loloh daun dadap, gitu ya, loloh daun gedang, gitu. Pastika daun yang dicari daun, gitu ya, Rakelan Rai. Nah, ini air rebusan rempah-rempah nika lebih beragam, ya. Wenten sekadi biji-bijian utawi kulit kayu sane bawasang putri wau, sekadi rebusan jahe, kunyit, kayu manis, cengkeh, kenten nggih. Jadi bahan utamanya juga berbeda niki, santokan metode pengolahannya niki malianan.

0: Ende. Gebuk Ende inggih punika silih tunggil tradisi miwa permainan rakyat khas Bali sane wenten ring desa Seraya Kabupaten Karangasem. Sane kelaksana yang pinake ritual sakral anggen mapinunas utawi nedunin sabe rikale wewidangan rike geni panas nyentak. Tradisi puniki kemargiang antuk kale diri krama lanang alit utawi sampun dhuwur sane meperang tanding nganggen penyalin antuk lantang kirang langkung kalih meter pinake senjata. Tio sering punike muka kalih taler nganggen perisai bunter pinake penangkis melakar antuk kulit sampi. Kumargin perikrama puniki kairingin antuk suaran gamelan Bali Ganjur miwah kepimpin oleh juru kembar utawi sayel sane ngatur pemargin perang tanding punike. Krama sane siosan pacang ngandegang perang tanding punike. Yening wenten sinalih tunggil sane kantos ngemedalang rah punike kepercaya pinake cina sabeh pacang tedun.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

0: Rai kalan rai wasan wau sampo nika putri yang ngewacan kita nge mau sang nene ini perbedaan niki dari lolo sarang rebusan rempah-rempah nge. Nara kalan rai ring jero gria niki sanementan re ngarumah niki sekantun monitor nge. Nah pikir kalan rai lebih seneng mengkonsumsi lolo utawi air rebusan rempah-rempah atau ternyata malah nenten mengkonsumsi keduanya ternyata lebih cenderung ke obat-obatan dokter. Nah, dados niki sarangin putri malih niki ring dol 361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu, rahajang semeng.
1: Rahajang semeng, Kak Putri.
0: Inggih merdeka, merdeka.
1: Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Sampun berarti niki sampai

0: harum namanya merdeka.
1: Merdeka. Kas album menek Bu Vera jek merdeka pokoknya.
0: Ya nguwung gak.
1: Nah niki akan memberikan petuah pagi hari ini nggih.
0: Ya, pedalam ya. Ide pedara ratu Mas Melanting mekanga terus.
1: Makin ampun boleh niki berarti ampun boleh rezeki pagi-pagi.
0: Nih ibu jangan nuranya orang ini.
1: Pinggir hajang.
0: Ampun kayak merdeka di Pekan, buka rolling, durung menata-nata, langsung membanten, bla bla bla, ampun kira rolling membanten, bla birang siang kayak, ya pencet, ratu
1: penanggupang siang mati. Ternyata boleh, tertis nomor satu. Rezeki pagi hari.
0: Di sekalon yang nemu nuna sering sekalon nih
1: kayaknya.
0: Iya, pang seger tiang.
1: Astung karem. Iya.
0: Pokok niki pendengar perempat RI di tiang dan ngonek siki-siki. Pak Man Panu semangat Pak Man. Ku jalani hidup ini, ku lakukan yang terbaik. Gitu Pak Man.
1: Langsung banget gending ya Bu Vera tuh.
0: Memang kita hidup ada penyesalan gak?
1: Pasti nih ke
0: hidup tanpa ada penyesalan gak hidup kita. Kita kan binatang yang berkuasa di muka bumi ini. Ya semua nih ciptaan yang maha kuasa, ada jadi bebek, ada jadi cicing, ada jadi celeng, kira-kira ada di jelemau sih gitu kayak.
1: Betul.
0: Nah, ini Agus. Nyarangin nih. Kecenten kayak. Bagaimana caranya menjaga nama harum kayak putri menjadi penyiar perempat RI yang tiang jenis lekat durian dua jek mengkita dari penyiar bu.
1: Makin ada di penyiar rau-rau ke studio.
0: Tampi singkir kepala.
1: Telepon Mbok Gongari. Tiang.
0: Maka tiang maluan lahir.
1: Maluan nyemak karcis tuh. Ngantri si muka Bu Vera.
0: Maluan nyemak karcis. Niko kayaknya satu sekali lagi pesan dia. Jaga nama Ibu Raden Ajeng Kartini, putri yang sejati, putri yang mulia, putri yang sejati selama-lamanya.
1: Astungkare.
0: Apapun cobaan dan godaan gak besoni harus kita kuat ya.
1: Astungkare.
0: Jangan cepat mengambil jalan pintas.
1: Jalan pintas napi nih ke?
0: Ya apapun kalau tidak baik itu kan keburukan.
1: Jangan gih.
0: Kita menuju ini kebaikan. Kalau tidak ada perubahan tidak bisa kita baik.
1: Iya betul.
0: Kalau tidak ada rintangan, kalau sih ada yang ada tali ngebat di jalan kan ngonyong lu kejap gitu.
1: Inggih, memang harus.
0: Buka-buka tali ini kok jalan lantas gitu enggak?
1: Inggih.
0: Nyak san enggak?
1: Nyak, cocok. Bungkus.
0: Yang jadi bintang film kan gua biasa. Yang bintang film kan gua biasa, kawin cerai pun biasa kayak kita sebagai rakyat kalau bisa ya jagalah nama baik Raden Ibu Ajeng Kartini.
1: Inggih, astengkare.
0: Iya. Apalagi dulu seorang ibu, seperempuan jadi presiden, gimana supaya ada nanti seorang ibu jadi presiden ini baru satu kali, Ibu Mega yang saya hormati. Ya, baru satu kali jadi presiden. Mudah-mudahan nanti lagi nih, putri yang lagi siaran jadi presiden. Astungkar.
1: Ngelung serba pamit, kini ampun sing kuat ya. Mas gede nih kau.
0: Nah, bagian apa ini? Nah, bagian
1: apa ini? Nah, kita tadi nyanbang, Bu Vera, dek.
0: Ya, topiknya kayaknya.
1: Inge. Niki topik loloh sekarang air.
0: Bidang ada dagang loloh, mimi lorong. Onyang nih, nyamuk di Pekan. Abang loloh, satu waktu itu di dasar rupiah. Lai rupiah akhirnya pokoknya onyo nyamo di Pekan abang loloh ke mimi lorung semoga mimi segar me
1: astengkare mangkin ten ngarianin malih
0: dan umpun lingsir dagang boreh bidan gitu mimi lor mimi di demung nge
1: tadi
0: yang demogi segar me dagang boreh nika soalnya raga di Pekan kan ngonyong kayak nega mau ada abang boreh ada abang loloh ya ada ngabang ajang-ajangan jukut-jukut mau sana ngajang ada ngabang gitu kayak bagi rezeki kayak
1: betul saling membantu nge.
0: Saling membantu itulah hidup masyarakat
1: nge. Berarti ibu suka mengkonsumsi loloh nge?
0: Seneng gak?
1: Nge. Loloh napi tapi paling makin, sering
0: tapi mungkin karena sing ada bahan
1: nah susah mulai nge bahan-bahannya
0: anu angon diang kayak semang-semangan ada ngasih tahu kunyit putih kunyit kuning, jahe, serai, jangin tiang tas gula batu.
1: Direbus napi kengkian ke?
0: Direbus.
1: Oh, berarti mungkin beralih ke air rebusan, gih.
0: Bekalan tiang pekan satu termos.
1: Oh, sekalian ngariani nak yang gih bakte ke pekan kenten.
0: Kenten untuk irago menjaga kesehatan, karena irago meburuh di pekannya nyait pangman. Gina ada ngon beli nasi bubuh semang-semangan kenten gak?
1: Iya, yakti. Mencari rezeki. Nyak
0: sana gak?
1: Nyak, cocok. Bungkus bensi.
0: Kalau awan ada talo siap balik nyangin tuh sih, kenten gak?
1: Oh, langsung aduk di kota luhnya kenten?
0: Nah, keberuan. Juruhin
1: dia. Kadang dia cara minum jamu, itu kan langsung aduk.
0: Kadang-kadang dia aduk, dan kan di jalan ada dagang jamu, jadi boleh ya ke Jawa.
1: Iya, kalau dia jamu-jamu Jawa, iya.
0: Iya, satu gelas itu 6.000.
1: Iya,
0: iya. Misi menggenap.
1: Betul.
0: Karena kayak, harga sehat tuh paling mahal sekali biar dunia gelahan ge.
1: Betul. Kalau tidak sehat rugi juga ge.
0: Rugi sing menikmati rago. Cara bu Vera biar ngidang beli loloh kan. Yang penting ngidang ngecuer di radio perempat RI ini.
1: Asik. Luar biasa rasanya ya.
0: Aduh. Oh, saute ke Saraswati ge.
1: Sengkare.
0: Apa adanya sana ge bu Vera. Pindah aja beberapa aja nina suge kaje bebohinnya nyamau pes kak.
1: Ya stung kare, ya, pangtiang kena mesius-iusnya.
0: Bapak presiden membahas pes uli bedurnya jam megarangnya kak.
1: Astung kare.
0: Sang kami cari gendingin ku jalani hidup ini ku lakukan yang terbaik. Kita ingin yang terbaik. Betul. Modal sih ngadu kunyang kak.
1: Semampunya kita. Nggih, kenten ampun semampunya kita nggih.
0: Ah, kenten kawan modal meli pulsa kan. Gedung yang mesin nyarengin.
1: Nggih, rahaja.
0: Pokoknya niki semeton sane mirang perempat RI ge Putri lagi siaran, ngiring sarang-sarang menyatukan pikiran yang terbaik.
1: Nggih.
0: Ya, gimana kalau perempat RI itu mengeluarkan ide-ide yang terbaik, mari kita pelajari.
1: Nggih.
0: Karena kita hidup nih sehidup seumur hidup masih kita terus belajar, gak?
1: Betul.
0: Jangan merasa paling pinter, paling kaya, paling kalau sudah paling sekarang nanti gak?
1: Paling ya, Mila, jadi laku kan? Pun paling tuh.
0: Salam sehat, salam semangat, salam hormat dari Bu Vera. Salam hormat kepada penyiar perempat RI maupun atasannya. Kalau tidak ada perempat RI tidak bisa kita bangkit. Nah, ini lagi kak.
1: Siapa nih kak?
0: Nge, siapa nih kini jero nyarengin jero mangku pending nge?
1: Oh nge, rahajang jero mangku.
0: Nge, pokok nih kini jero mangku, sarang sami, para sutri, para dasaran, para sulingi ngiring sarang-sarang icen, damoha, pedekat-pedekat, tutur-tutur sana becek. Nge, pang diru deken panak cucu benyang henten.
1: Nge.
0: Kirang langkung gak?
1: Inge ibu Vera.
0: Bang boleh timpal nih menenan. Pokoknya perempat RRI tetap jaya. Merdeka. Om santi om.
1: Om santri
0: gak?
1: Oh inge ibu seksama mewali om santi om. Bu Vera inge. Kalau Bu Vera niki balik ke topik kenten nggih ngeneni indek loloh sareng air rebusan rempah-rempah niki maka kalih dikonsumsi oleh Bu Vera nggih tapi mungkin niki sampun beralih ke air rebusan rempah-rempah nggih sekali wau bawa sang Bu Vera menaging kunyit kuning, kunyit putih kenten nggih tapi malih wau niki dicampur kenten direbus jadi satu nggih. Nika becek juga sekali Bu Vera dados dibawa niki ke genah mekarya nggih ada kalan rai dados nyane sekalian niki rebus agak banyak kenten nggih nanti dibawa kenten nganggen sekali mangkin lah wenten tumbler kenten nggih tapi malih wenten tumbler mangkin sane sampun menjaga kehangatan minuman nah nika becik dadasnya air rebusan tetap hangat nggih rekalan rai nanging niki Bu Vera kantun pernah juga dulu langganan loloh katanya niki santukan wenten sane maadolan. Nah mungkin niki menyesuaikan malih nggih kalau loloh mungkin agak sedikit lebih ribet pembuatannya karena Bu Vera juga sambil berangkat kerja, nika lebih mudah untuk membuat air rebusan puniki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana. 10 benda yang dibutuhkan saat bencana. Bencana sering terjadi tanpa peringatan, sehingga kita membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Maka, pastikan untuk menyimpan 10 benda yang akan dibutuhkan saat bencana, yaitu 1. Air minum untuk 3 hingga 10 hari, 2. Makanan untuk 3 hingga 10 hari, 3. Obat P3K, 4. Obat-obatan pribadi, 5. Lampu senter dan ekstra baterai, 6. Radio dan ekstra baterai, 7. Sejumlah uang dan dokumen penting seperti sertifikat kelahiran, sertifikat tanah atau rumah, ijazah, dokumen asuransi, dan surat kepemilikan aset. 8. Pakaian, jaket dan sepatu. 9. Peralatan seperti peluit, sarung tangan, selotip, pisau serbaguna, masker, dan pelindung kepala. Serta 10. Pembersih higienis seperti tisu basah, hand sanitizer, dan

0: Rakelan Rai melalui Ring Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Lah niki kantun mau sang ngedenin indek topi lolo miwah niki air rebusan rempah-rempah ye. Rakelan Rai sepenapi niki lebih senang mengkonsumsi lolo utawi air rebusan rempah-rempah. Lari saringan niki putri ringdol 361-22-3361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang Semang ya Putri.
0: Inggi Rahajang Semang ngering pejaten niki.
1: Inggi patut.
0: Inggi ini Ita pasti sampun cantik niki inggi.
1: Mulu lagi nih.
0: Oh. Jegek dari lahir nggih. Nggih,
1: mulu lagi nih pasti cantik ya jegek.
0: Tapi yakin iki pasti sampun pasti lengkap. Nya asane nika ni.
1: Kelang ke tua, kelang ke ingin, nu kan cantik, nalu kan tetap nyatir, berubah.
0: Inggi, apalagi bersemangat dan energi seperti ini Ita nih. Tambah cantik lagi.
1: Dan ya tambah cantik.
0: Ais, kan awet muda selalu, tetap ngidang milahan melalui toh.
1: Melalui aja kita pun melalui, ngelemong kita melalui.
0: Ya dadi tehnya tiap hari
1: yang
0: melindah.
1: Ano demana tersalur kita
0: agak. Ya, Tina nih kau obat paling kenten, paling mudah, paling gampang dicari ye.
1: Topik ini loloh ye.
0: Loloh utawi air rebusan niki. Kalau Nini lebih senang mengkonsumsi nechen niki loloh, napi air rebusan rempah-rempah.
1: Ya Nini nih kau nak sami Nini.
0: Oh sami, maka kalian niki dikonsumsi berarti ye.
1: Loloh terus ten dia ngasumsi gitu tuh gak?
0: Oh ten? Ya. Loloh ten juga?
1: Ten ya ti.
0: Oh kenten berarti ten sangat kenten minum-minum alami kenten gak?
1: Ten cocok badan nenek warna
0: oh,
1: gitu gak?
0: Oh gak betul-betul setiap tubuh ini kan beda penerimaannya gak?
1: Badan

0: Ini nak megang wenten ni, kunyit putih wenten. Temulawak. Wenten, umit temulawak ni ko.
1: Oh, becek. Medue berarti ini niki tanaman-tanaman obat ni.
0: Semua, kayu manis, ni ko kumis kucing, sami wenten niki.
1: Oh, kayak yang niki yang perlu tiang jek nini Ita langsung hubungi berarti. Ampun pasti wenten.
0: Ano ni ko saking gonong ni ko amriki ten medal-medal ko.
1: Oh, mau sang kenten jagi ngerarah rempah-rempah.
0: Dan mau kayunan kumis kucing kenten api ni ko top so minyak ni ko.
1: Sambil loto wenten Rika.
0: Winton, jemputu Winton.
1: Kan Niko biasa dengan obat.
0: Niko sana don keciblink Niko Winton.
1: Wih hakeh Nini meduanya Niki. Tapi Tan cocok reng tubuh kentan. Pernah coba berarti Nini.
0: Ya Nini, ya Nini gelam, ding gelam Nini nak sugih.
1: Harus ke dokter.
0: Harus ke dokter.
1: Aduh kangen jak dokter.
0: Sini bilang ke dokter sini ya.
1: Yeah.
0: Dan cocok Niko. Nah jamu-jamuan Niko. Dan ragat di ngulet, ragat di ngerebus ni ko yakin ni ko aloh ni ko tengah.
1: Hingga. Berarti ini karena tercocok.
0: Mengait apa yang ngulet dan kayu manis si santri nak mentung aw. Baka toleh-toleh benge, aduh lu ngadang weh keso biasa.
1: Tapi kentan dah hingga, ten ngidangin sampun tubuh menolak ni ko tidak baik juga.
0: Sama lambung ni nek menek. Nak pang peno kena mano kata je ngalah sam lambung ni
1: yang dah. Tapi becek ni kini berarti langsung unding menyadari berarti nenten cocok nenten ge.
0: Tidak dokter nenten
1: ngalah. Oh berarti ampun konsultasi dokter kenten ge.
0: Ampun perlu bulan kan ini kehilangan suara, kehilangan bunyi.
1: Serat berarti ni kang ge.
0: Niko bobos lebih hang ramuah.
1: Telah don ane lablab. Ya. Telah don ane nika konsumsi.
0: Lebih hang ramuan. Domonya ukun nen nini mewakili tabanan ke provinsi kita pun. Iya,
1: mesanti.
0: Nih magenti marobong abuang jamu jamuan nika dong abuang jamu kini, dong abuang nok kini, dong abuang napi wasana. Bongkot metunu gitu.
1: Oh bongkot metunu. Ini
0: marang abang Niko ampun dia akhirnya tenyidang dulu ya. Nak mulai jenang ten bang nawang provinsi tu ya.
1: Konden berjodoh ye.
0: Konden berjodoh dia langsung nenek Niko ampun ke dokter landasan dan cocok badan.
1: Ternyata tak cocok.
0: Yang ini itu biar ten misi asam yang penting. Loloh ni kau campur asam kan?
1: Tetap awen tan berarti kandungan asam ye. Kentan ya.
0: Ni kau, nanti masih timpal di bagian. Ni ano semua seduh ano umbin temulawak ngajeng bena mokito ngajeng kan? Baru nyeduh pang pendo nini meni asam lambung
1: macam. Tan kuat memang. Kentan ampun ye.
0: Cari abin sado tu nini mau kumat asam lambung ke? Ngejar abin sado akat pesungkas ya.
1: Nak jelek aja rasanya nampun kumat ni ke?
0: Pesulan pesuluh pelindak arunya kakek nampun di rumah kita kena nini ya.
1: Aduh.
0: Eh, kau tak tenten mani pelandang ya?
1: Nampun malah dicoba ya.
0: Ya pasti, lamun gelam ya ke dokter
1: kita punya. Mau nampun cocok kan becian kenta, tapi malah nampun wenten dokter langganan pasti kan?
0: Gung biang mesin nyarai ni muka nak apa-apa gung biang.
1: Celek mantan gung biang Niki.
0: Nih bu Nini bin ke dokter Nini Isdan ya 3 hari yang lalu ya.
1: Oh kentan.
0: Meraso asal Nini Icer nak bat basang. Ada masuk seru nak dia nak sana.
1: Tidak enak badan ampun gih mulai terasa.
0: Ternyata maru ke dokter ahli dalam dan bentar mapo.
1: Astagfirullah.
0: Pungguannya Nini mau USG ke dokter. Asyik dan bentar mapo. Nak kena Nini, kena dawang dokter ano terahli dalam. Nak kena Nini, kan kita duk mau, aku pikir Nini kejar ni.
1: Jadi pikiran ni ke sebenarnya pengaruhnya, nge?
0: nah modalnya timbangkan sing sawang sakit mesti sakit sih lu nggak mau periksa gitu.
1: Iya betul juga ini antisipasi nggih pangsungnya non bukadung sakit kenten nggih.
0: Nih nagih kan tuh nini sih ada dok. Dilapo pun ada. Dilapo bang sing ada cocok nubat gitu.
1: Vitamin tagih vitamin.
0: Vitamin nak sampun nini anak-anak beli yang vitamin.
1: Oh sampun nggih jadi rutin sampun konsumsi vitamin.
0: Dan dos vitamin mau campur harus besi vitamin
1: itu. Memang sudah ada soalnya ye konsumsi
0: vitamin. Itu apa nenek ngano vitamin dek? Okay, madu itu tetap
1: bilang. Oh madu ye, madu kan becek apalagi madu asli kele-kele ni kan becek juga.
0: Madu mana banyak dia tu ngabuang madu madu apa kan ada sedikit awang pokoknya minum kan dek.
1: Tapi asli kara kan kenten.
0: Madu bangun madu
1: kenten. Kan becek makin jadi lebih sehat stamina sih ni kan ye kalau madu ye.
0: Nih, mau ngajak mau minum madu, baru kepeken gitu.
1: Langsung terbang.
0: Mau kita beli nasi bubuk.
1: Penyemeng
0: Inge, kita sekarang sami Angguro, Nikiri yang jadi cerobok perak kan semua-semua kepeken ngedagang sih. Ini kepeken semua-semua beli nasi bubuk kan.
1: Tenapi, kan berbagi rezeki nih ke penunding langganan sering dagang bubuk.
0: Inge, sore jam 5 mau jalan-jalan. Inge gitu. Tinggi kayak putri, boikannya ibu waya sanseng mana kena boikan iyo nih sibuk nih boikan, boikan sempidinya rengge.
1: Tinggi ibu.
0: Tinggi, munga munga nengki jero menurago, wah nih tumben nengke nih nu jalan jalan kira.
1: Kari rengke ntar renggang nih ke jalan jalan.
0: Tinggi, nggak bisa nyong orang nih, mani yang putus naronya mbak bangun kita kan bisa aja sih nyarengin dayuari.
1: Nya, iyo konden, niki konden. Bang Yang Dumun.
0: Ini madu nini ya Rena, mbak ini madu nini. Nini Dun ya nih, Ge Putri, mang doke nasi tato ge. Niki nini baga, saya nyulik ge. Nge, semua Ge Putri, mali bosan padar yang margi budan, mang dos selamat rahajang rahayu ngotak di jero ge.
1: Astengkara, sik semua nini.
0: Sik semua untuk galah nini, mau pamit om, santi-santi-santi om.
1: Om, santi-santi-santi om. Nini Ita, nge, sampai nyarangnya Niki Rekalan Rai. Nah niki sampun nampak renggalah jam kutus rakalan rai mesanakan dumun aja bos, malih je bos, malih niki tidak buka line teleponnya nih. Ye. Niki wantan informasi sene pacang mengudara rakalan rai.
2: Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sangga Kemulan berasal dari dua kata yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelinggi yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggi dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Paratman, asal segala yang ada dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali, dan dalam Pancasrada disebut Brahma yang merupakan Sang Hyang Widi manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada rong kanan ayah sebagai Sang Hyang Paratma dan pada rong kiri ibu atau sebagai Siwa Atma.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.